jam 7 lebih 5 menit ini juga terpantau macet ataupun juga ramai lancar atau gimana, youngsters. Ternyata berdasarkan pantauan CCTV SITS Kota Surabaya, lalu lintasnya cukup ramai lancar. Jadi harus hati-hati juga ya, karena ramai walaupun nggak macet gitu, youngsters. Tapi di sini cukup ramai dan karena masih lengang juga, jadi banyak kendaraan-kendaraan yang cukup banter gitu ya untuk berkendaranya. Pokoknya di bis mengingatkan untuk harus tetap hati-hati di jalan, youngsters. Patuhi marka, rambu-rambu yang ada, traffic light juga. Dan yang paling penting adalah ketika kamu mau melewati jalan yang ternyata di situ ada rel kereta api dan ternyata ada kereta api yang mau lewat, tolong untuk dahulukan kereta apinya, youngsters. Karena itu jalurnya dia gitu loh ya. Jalurnya dia, kalau kita mau nyerobot ya kita yang disikat sama kereta apinya. Jadi harus hati-hati, sabar di jalan gitu. Walaupun ya telat-telat dikit gitu, youngsters. Yang penting kan kita selamat sampai tujuan. Kalau gak mau telat, berangkatnya harus dilebihin pagi gitu ya. Itu dia tadi untuk 3 titik daerah di Surabaya yang udah di-share ke kamu. Kalau kamu misalkan lewat di daerah-daerah lain ya, yang mungkin lagi kamu lewatin atau mungkin yang tadi udah kamu lewatin, mau share untuk info trafficnya boleh banget. Di nomor yang sama kayak kamu kasih rekomendasi lagu di 081-888-0948. Ada Kak Ani Safrina nih yang pengen banget jujur li nih, pengen ketemu sama Doni Siberani, bener ya? Sampai akhirnya ikutan tuh. Mudah-mudahan aja Kak Anissa nanti beruntung ya. Spin wheel kita berhentinya di namanya Kak Anissa Frina, oke? Okay? 2 hari gak kedengeran nih, akhirnya muncul juga. Aku rasa bukan 2 hari ya. Aku rasa kalau dari minggu lalu tuh berarti Kamis Jumat aku udah gak siaran. Sabtu Minggu libur 4. 6 hari gak kedengeran ya suara aku ya. Baru muncul lagi di hari Rabu sampai Jumat nanti, yang stars. Mau diputerin lagunya Masih Sahabatku Kekasihku, pemanasan dulu katanya gitu. Tapi tadi udah terlanjur banget diputerin yang Pura-Pura Cinta, gak apa-apa ya. Jadi mau diputerin yang Dai-Dai aja. Baiklah kalau gitu, ditunggu aja nanti lagunya bakal diputerin ya. Sekarang ketemuan dulu sama satu single yang udah direkomendasiin sama kakak Tamara buat diputerin pagi hari ini. Selamat pagi Kak Dibi, akhirnya ketemu suaranya Kak Dibi lagi gitu katanya. Aduh, ditungguin ya aku ya. Aduh, jadi malu-malu nih aku nih kalau ditungguin kayak gini. Kak Dibi, buat menambah semangat di pagi hari ini, mau dong throwback ke tahun 2000-an lewat lagunya Coklat yang Luka Lama. Boleh gak? Boleh banget. Siapa sih yang lukain kamu? Atau luka lama kamu masih belum sembuh sampai sekarang nih kakak Tamara nih? Jangan ya, move on yuk. Ya udah, ketemuan dulu. Ini dia satu single coming from Coklat, Luka Lama, spesial buat kamu di The Morning Crew.

0: Pada serius banget liatin handphone?
1: Iyalah.
0: Weh, santai. Emang pada ngapain sih?
2: Ikutan giveaway, baca berita, dengerin cerita inspiratif.
0: Semuanya di satu akun.
3: Iya dong, mau tahu berita terupdate dari DJ Highlight? Ikutan giveaway jajanin sampai cerita inspiratif di Kring House Your Day Youngsters. Semuanya ada di @DJFM Surabaya. Jangan lupa follow ya.

Ya, karena lagunya pas banget nih, Dai-Dai dari Shakira dan juga Burna Boy yang udah direkomendasiin sama Kak Ani Safrina buat aku puterin pagi hari ini. Jadi kita mau update dulu kabar dari Piala Dunia, walaupun sebenarnya udah kelar nih yang Stars Pesta Sepak Bola Dunia yang bisa kita bilang pesta sepak bola terbesar ya, yang Stars ya, yang cukup mencuri perhatian di tahun ini. Ada nobar final di mana-mana dan tahun ini kan menggandeng TVRI ya. Jadi selama nontonnya di TVRI masih resmi-resmi aja nih yang Stars. Nah, ada yang mencuri perhatian setelah bubarnya pesta Piala Dunia 2026, di mana ternyata terkuak nih yang Stars, terkuak ya. Kayak ini sesuatu hal yang tidak membanggakan aja, tapi ini sesuatu hal yang membanggakan, be honest ya. Karena ada 4 warga negara Indonesia yang ambil bagian di Piala Dunia 2026 yang Stars. Ini cukup viral juga gitu ya. Karena apa? Karena ada yang sempat kemarin salah satu orang Indonesia yang sampai ngobrol sama Tom Cruise kayak gitu-gitu kan. Nah, ini ternyata selain beliau yang kemarin sempat ngobrol sama Tom Cruise gitu ya, ada banyak juga warga Indonesia yang jadi volunteer ternyata di Piala Dunia. Kita kenalan, ada Kamita Yulian Sasmita. Ini adalah perempuan asal Depok, Indonesia, yang tugasnya itu sebagai broadcast service di Amerika Serikat. Jadi turnamen ini itu pengalaman ketiganya sebagai volunteer di FIFA yang Stars, setelah sebelumnya Kamita ini di bagian ticketing itu di Rusia, terus abis gitu bagian ticketing lagi di Qatar tahun 2022, dan sekarang di tahun 2026 kemarin di US itu sebagai broadcast services gitu. Terus abis itu ada Kanurul Ramadan, ini juga Gen Z nih yang Stars, asal Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, yang tugasnya itu sebagai volunteer di divisi volunteer management di Mercedes-Benz Stadium Atlanta. Jadi dia bertanggung jawab mengelola kebutuhan operasional ribuan relawan lainnya selama turnamen. Jadi dia tuh kayak koordinatornya gitu dari semua volunteer-volunteer yang ada. Habis itu ada Bang Rano Boriring yang Stars. Ini gara-gara awalnya tuh nganterin anaknya gitu kan. Akhirnya Bang Rano Boriring ini menjadi bagian di ajang sepak bola terbesar di dunia gitu ya. Ini asal Sulawesi Utara yang Stars, yang berhasil lolos sebagai volunteer dan juga panitia pendukung Piala Dunia 2026 di Boston, Amerika Serikat, sebagai operasional stadion. Terus abis itu ada juga Angela Huta Barat. Ini kalau dari namanya udah ketahuan banget dari Sumatera ya yang Stars ya. Dimana untuk volunteer yang satu ini merupakan diaspora Indonesia di Meksiko sebenarnya. Terus abis itu lolos deh seleksi volunteer, dimana kakak Angela ini ditempatkan untuk melayani tamu VIP FIFA yang Stars. Keren banget kan? Dan dia berkesempatan berinteraksi langsung sama para legenda sepak bola dunia, secara dia bagian tamu VIP gitu kan ya. Jadi ya udah pasti dia akan ketemu sama banyak orang, apalagi legend-legend tuh di sana ya Stars. Nah, kalau yang tadi Dibi udah sempat bilang ke kamu gitu ya, ada satu juga tokoh inspiratif, itu adalah Wella Hata. Ini adalah perempuan Indonesia di balik megahnya penutupan Piala Dunia. Kenapa bisa kayak gitu? Karena Wella Hata ini dikenal sebagai senior stage manager asal Indonesia. Terus dia berkarir gitu yang Stars di dunia event dan juga produksi event skala internasional. Jadi di balik suksesnya seremoni penutupan Piala Dunia 2026 itu ada tangan dingin Wella Hata untuk menangani salah satu panggung paling bergengsi di dunia bersama Balik Wonder Studio gitu. Jadi ini adalah kerja keras yang luar biasa untuk bisa menghadirkan pertunjukan yang luar biasa di final Piala Dunia 2026. Keren-keren banget orang Indonesia ya kan. Sekeren ini masa diusir sih yang Stars. Katanya kalau gak bisa menerima Indonesia dalam kondisi yang baik-baik aja, sana pergi gitu. Nah ya enggak dong, kalau banyak yang pergi banyak yang susah nanti di negara orang. Kita cuma kebagian ampas-ampasnya aja nanti negara kita ya.
Nah, kalau ngomongin soal closing ceremony atau halftime ya di final Piala Dunia 2026 yang sangat mencuri perhatian ini, yang stars tidak lain tidak bukan adalah si BTS dong. Dari sekian banyaknya line up, BTS ini yang paling mencuri perhatian ya Star, secara gitu ya. BTS ini menjadi selebriti yang paling banyak diomongin di seluruh dunia waktu gelaran World Cup Halftime Show Performance, di mana BTS itu sudah mengumpulkan kurang lebih 3 miliar. Itu 3 miliar omongan lah pokoknya, 3 miliar mention gitulah ya yang stars ya kira-kira. Jadi cukup mencuri perhatian nih yang stars. Dan selain itu juga Lionel Messi itu di posisi kedua ya. Di posisi ketiga ada Donald Trump, di posisi keempat ada Lamine Yamal, terus ada Mbappe di posisi 6, dan ada Jungkook itu di posisi yang ke-7 gitu ya, untuk seberapa banyak orang-orang ini ngomongin si musisi tersebut gitu. Sedangkan Madonna dan juga Shakira itu ada 230 ribu mention, dan Shakira ada 275 mention. Jadi yang paling banyak adalah BTS. Bahkan kalah nih Justin Bieber. Justin Bieber aja cuman 455 ribu mentionnya yang stars. Coldplay cuman 50 ribu mentionnya. Jadi emang BTS ini menjadi salah satu atau bisa kita bilang pertama kalinya gitu ya melibatkan penyanyi Korea di gelaran Piala Dunia yang stars. Nyanyi lagu apa mereka? Salah satunya adalah lagu Dynamite yang kemarin dibawain sama BTS di final Piala Dunia 2020.

0: mau ada yang lewat nih. Bentar ya youngsters, jangan kemana-mana.
1: Yang youngsters yang straight radio. 104.8 DJ FM di Ultimate Youngsters Radio.
2: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
3: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
2: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
3: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
2: Loh, kok gitu?
3: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
2: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
3: Secara rutin? Emangnya aman?
2: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
3: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
2: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
3: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
2: Yoga, beli sendiri dong.
3: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
4: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
8: Pagi-pagi makan bolu.
9: Cakep.
8: Pas kunyah-kunyah, gak taunya cuman mimpi.
9: Ya. Yeah.
8: Lagu rekomendasi dari kamu, kita puterin lagi nih.
9: Gak.

Masih barengan sama Dibia nemenin kamu di The Morning Crew. Pagi ini dari jam 6 sampai nanti jam 9 ya, Star. Sekarang udah jam 7.30, itu artinya Dibi mau ngajakin kamu untuk main tebak cepat. Dimana untuk pertanyaannya di pagi hari ini gampang banget ya kan. Tadi kan Dibi udah sempat ngebahas tentang Timeless Project Tour, yang dimana ngajakin kita untuk throwback ke tahun 2000-an gitu ya, yang mendatangkan Doni Sibarani dan juga Bams gitu. Yang dimana mereka berdua ini adalah vokalis dari band dulunya gitu. Nah sekarang Dibi mau nebak aja, mau ngasih ketebakan ke kamu. Kira-kira dari intro lagunya kamu udah ketahuan belum siapa mantan vokalis dari grup ini ya, Stars? Cuma dari intro lagunya aja kamu udah tahu belum kira-kira siapa mantan vokalis dari grup ini? Udah siap ya, Stars? Udah siap belum? Udah lah ya, masa belum siap sih? Kita mulai aja yuk. Pertanyaan ditebak cepat The Morning Crew pagi hari ini edisi 22 Juli 2026. Dibi bakal puterin intro lagunya aja yang terhitung cuman beberapa detik ya, Stars. Kamu silakan tebak ya untuk siapakah vokalis yang menjadi siapakah orang yang pernah menjadi mantan vokalis grup ini gitu ya, kurang lebih gitu ya yang Stars ya. Ketika kamu dengerin intronya, nah kamu silakan tebak kira-kira ini dulu yang nyanyi ini nih gitu. Oke ya, gampang banget. Jadi kamu dengerin baik-baik depan lagunya, kira-kira itu lagu dari band apa, dan silakan disimpulkan bahwa mantan vokalisnya tuh ini nih gitu ya, Stars. Udah siap? Kita mulai di pertanyaan yang pertama. Siapakah mantan vokalis yang pernah menyanyikan lagu ini? Nah, udah ya. Kira-kira dari lagu tadi itu mantan vokalis yang pernah menyanyikan lagu itu adalah siapa? Kayak dari intronya aja kamu udah pasti bisa nebak kira-kira, ini tuh dulu yang nyanyi ini nih gitu, yang kemudian keluar gitu ya yang Star saya. Sekali lagi, depan lagunya seperti ini dan siapakah mantan vokalis dari grup tersebut? Oke. Siapakah dia yang Stars? Mantan vokalis dari lagu yang barusan aja dikasih buat kamu itu tadi. Ya, intronya doang memang. Ya kan? Kira-kira siapakah mantan vokalis? Nggak ada pilihannya lagi nih, susah. Karena kalau dikasih pilihan udah ketebak banget gitu kan. Jadi nggak dikasih pilihan ya. Silakan dijawab kira-kira siapakah mantan vokalis dari grup yang lagunya barusan aja tadi diputerin ya, Stars ya. Sekali lagi, tadi udah kedua kan ya. Sekali lagi deh, yang terakhir ya, Stars. Siapakah mantan vokalis yang pernah menyanyikan lagu?

Iya, gampang banget ini. Na na na na na na na na na na. Nah, udah ya, walaupun suara aku kayak lagi sember banget, tapi paling enggak gampang lah untuk dipahami lah, ya kan. Oke, kira-kira siapakah mantan vokalis dari grup tersebut yang lagunya barusan aja di-spill ke kamu, ujungnya, depannya doang, intronya doang, gitu ya Youngsters ya. Siapakah dia kira-kira Youngsters? Band apa itu? Terus kamu kayak, ah oh, itu dulu mantan vokalisnya ini nih, gitu ya. Siapakah dia Youngsters? Boleh langsung aja dijawab ya. Kita coba cek dulu jawaban yang udah masuk di WhatsApp kita di 081-888-0948. Ada kakak Tamara yang ngejawab, itu lagunya Chris Patti bukan sih? Kalau Chris Patti berarti mantan vokalisnya ada Sammy Simorangkir gitu. Itu kakak Tamara ya. Menerka-nerka bahwa jawabannya adalah Sammy Simorangkir yang Stars. Terus abis gitu juga ada Mas Rishad yang bergabung. Selamat pagi Mas Rishad. Mas Rishad jawabannya fix Sammy Simorangkir gitu, udah yakin banget dia kalau jawabannya Sammy Simorangkir ya. Terus ada Kak Kiftia yang ada di Prigen, jawabannya Sammy Simorangkir ke Deep gitu. Mas Yusuf Triyono, Sammy Simorangkir. Mas Ferdi, bandnya Chris Patti, mantan vokalisnya Sammy. Jangan tanya umur ya Deep, aku masih belia. Ih, kalau tahu pun itu bukan berarti kita udah tua, tapi pengetahuan musik kita yang luas gitu, ya kan? Jadi dari jawaban yang udah masuk nih, dari 5 orang yang sudah menjawab pertanyaan pertama di Tebak Cepat The Morning Crew, jawabannya rata-rata Sammy Simorangkir Youngsters. Sekali lagi, intro lagunya seperti ini. Nah, siapakah mantan vokalis dari grup tersebut? Jangan banyak-banyak, nanti ikutan nyanyi kamu ya kan. Itu dia tadi kira-kira siapakah mantan vokalis dari grup tersebut. Karena di Timeless Project Tour itu mendatangkan para mantan vokalis gitu kan ya, dari band yang ngehits banget di era tahun 2000-an. Nah, pertanyaan di Tebak Cepat The Morning Crew pagi hari ini itu juga adalah band-band yang ngehits banget di era tahun 2000-an ya Stars. Tapi kira-kira siapakah

Gak bolos loh, aku loh. Aku gak bolos loh. Aku tuker ya kan sama DJ Alvin. Ini kata Kak dari Mas Edi, katanya jawabannya udahlah ini jelas semisi morangkir gitu. Oke kalau gitu dikunci dulu jawaban yang udah masuk di pertanyaan pertama, tebak cepat The Morning Crew. Apakah betul bahwa jawabannya adalah semisi morangkir? 3, 2, 1. Jawaban dikunci. Dan jawaban dari pertanyaan pertama adalah

0: Roma.
1: Betul. Savisi Morakin. Ini adalah lagu dari Krespati, judulnya adalah Lagu Rindu. Kurang lebih ngehits di tahun-tahun 2005 ya, yang starsnya lagu ini ya. Dan jawaban kamu betul, Semi Simorangkir. Kita lanjut ke pertanyaan kedua di Tebak Cepat The Morning Crew pagi hari ini. Ketahuan semua ya ini ya, kayaknya bisa nebak ya ini ya. Maksudnya ketahuan, pengetahuan musiknya itu luas gitu loh. Jadi jawabannya benar. Bukan masalah umur, di sini enggak ada yang ngebahas umur, pengetahuan musik ya. Kita lanjut ke pertanyaan kedua. Masih sama kayak tadi, Dewi bakal nge-spill bagian depannya. Silakan kamu tebak kira-kira siapakah yang stars yang mantan vokalisnya yang keluar. Ya, kalau dari yang satu ini, yang stars, itu yang keluar langsung dua. Yang pernah nyanyiin lagu ini, yang keluar tuh dua. Tapi dalam waktu yang cukup lama. Jadi si A dulu keluar, abis gitu baru si B ya. Untuk vokalnya gitu. Tapi kalau grupnya masih jalan tetap sampai sekarang, cuman ganti vokalisnya aja. Lagu ini itu viral banget dulu ya, yang stars ya. Bahkan setiap nikahan mesti lagu ini terus gitu. Jadi siapakah, kamu boleh sebutin salah satu atau dua-duanya dari vokalis grup berikut ini. Kira-kira lagu ini siapakah mantan vokalisnya yang pernah menyanyikan lagu ini, yang stars? Silakan didengarkan baik-baik. Udah ya, cukup segitu aja dan terima kasih. Jangan panjang-panjang ya. Kira-kira itu tadi lagunya apa ya? Aduh, Dip, kelewatan nih. Tunggu dong, jangan cepet-cepet. Baik nih, aku coba kasih denger dulu lagi ya untuk lagu kedua ya. Oke, kira-kira siapakah vokalisnya yang stars yang pernah menyanyikan lagu ini? Dua sebenarnya ya, yang cukup familiar. Tapi kamu boleh sebutin satu, boleh sebutin dua-duanya yang stars. Siapa dan siapa? Atau boleh sebutin satu aja. Aduh, siapa ya yang kacamataan itu siapa ya namanya ya? Ya, ya, bukan nama grupnya ya, tapi vokalisnya siapa tuh? Yang nyanyi lagu itu, grupnya iya. Kalau grupnya masih ada sampai sekarang, tapi vokalisnya udah keluar yang nyanyiin lagu ini dulu di awal, yang star siapa dan siapa. Kita coba cek dari Mas Tio. Jawabannya adalah Dudi Oris dan juga Dikta Dip. Oke, Mas Tio ini pengetahuan musiknya luar biasa ya. Mas Edi, Dudi Oris. Oke. Terus juga ada kakak siapa nih, Tamara ngejawab, aduh gantengku, itu dulu nyanyiin lagu ini si Dikta. Oke, gantengku. Gantengku, yang lain gak ganteng nih ya berarti ya, cuman Dikta doang yang ganteng. Aduh. Terus abis gitu ada siapa lagi nih yang udah gabungan nih. Ada Mas Ferdi yang ngejawab Dudi Oris dan Dikta ya gitu. Terus juga ada Mas Hadi ngejawabnya Yofi and Nuno. Betul sih. Tapi mantan vokalisnya dulu siapa? Ingat gak Mas Hadi? Namanya. Iya kan? Siapa tuh vokalisnya tuh dulu ya? Ada Mas Yusuf Triyono, Dudi Oris dan Dikta. Oke. Itu dia. Terus juga ada selamat pagi. Selamat pagi, aku mau sapa dulu ada kakak Cecil yang gabungan

tanggung jawabnya adalah Dudi Oris dan Dikta. Tapi yang paling terkenal Dikta gak sih? Semuanya terkenal sih kalau menurut aku ya. Karena di zaman itu benar-benar nama mereka cukup booming banget dengan Yovie and Nuno-nya itu yang stars. Tapi siapakah dari vokalisnya Yovie and Nuno yang keluar ini yang stars, yang sekarang udah bersolo karir bahkan gitu ya. Sekali lagi buat kamu yang ketinggalan, lagu dari grup apakah ini dan siapakah mantan vokalis yang sempat keluar, bukan yang sempat keluar tapi yang udah keluar dari grup tersebut. Oke. Udah ketahuan banget lah ya yang stars ya. Dari jawabannya udah masuk, rata-rata jawabannya adalah Yovie and Nuno, Dudi Oris, Dikta yang stars. Itu jawaban yang udah masuk ya. Jawabannya kalau enggak Dudi Oris, Dikta, Yovie and Nuno, itu jawabannya yang udah masuk. Tapi apakah betul itu jawabannya? Kita kunci dulu. 3, 2, 1. Jawaban dikunci. Dan siapakah atau lagu apa yang tadi udah di-spill di pertanyaan kedua? Apakah betul jawabannya adalah Dudi Oris dan juga Dikta? Dan jawabannya adalah

Ini adalah lagu Janji Suci ya, yang stars dari Yovie and Nuno. Ini lagu udah cukup lama juga gitu ya, dari Yovie and Nuno itu yang stars. Dan di tahun itu, di tahun 2007 gitu, dengan merilis album berjudul The Special One, salah satu atau penyanyi yang memutuskan untuk keluar dari grup ini adalah Dudi Oris duluan yang memutuskan untuk keluar. Kemudian baru-baru beberapa tahun kemarin itu Dikta yang memutuskan untuk keluar dari Yovie and Nuno. Jadi sekarang namanya pun Yovie and Nuno itu udah ada dan masih ada, still exist. Cuman yang nyanyi udah bukan mereka berdua lagi. Zaman-zaman Janji Suci gitu-gitu udah bukan ya, stars ya kan. Permintaan Hati itu udah bukan lagi gitu deh. Jadi rata-rata jawabannya benar. Kita lanjut ke pertanyaan terakhir. Tebak cepat The Morning Crew pagi hari ini. Masih sama kayak tadi yang stars, Dewi bakal spill depan lagunya aja. Silakan ditebak yang stars, kira-kira lagu itu pernah dinyanyiin sama mantan vokalisnya itu siapa gitu ya. Dari lagu itu yang stars, kira-kira mantan vokalisnya siapa? Ini dia pertanyaan terakhir di Tebak Cepat The Morning Crew. Silakan didengarkan baik-baik. Oke. Udahlah ya, ketahuan ya kalau dari depan ya. Kira-kira tuh lagunya yang pernah nyanyiin lagu itu siapa tuh, youngsters? Kira-kira ya. Dari depannya lagunya itu kayak udah familiar banget gitu. Dan sekarang Gen Z itu juga udah tahu lagu ini, youngsters. Kira-kira siapakah mantan vokalis dari grup tersebut? Oke. Siapakah mantan vokalis dari grup tersebut? Udah ketahuan banget dari depan nih ya. Kira-kira siapa ya? Siapa ya? Siapa ya? Siapa ya? Siapa ya kira-kira ya yang stars ya? Udah lah, udah ketahuan banget itu siapa yang nyanyi gitu kan ya. Oke, kira-kira dari jawaban yang masuk ini mantan penyanyi dari grup tersebut adalah titik-titik-titik gitu. Dari lagu yang udah di-spill, udah ketahuan belum kira-kira siapa mantan vokalis dari grup tersebut? Mantan vokalis dari grup tersebut adalah titik-titik-titik. Coba kita cek dulu jawaban yang udah masuk. Ada Kakak Tamara, jawabannya adalah Bams. Terus abis gitu Mas Edi, Bams Samsons. Itu kayak udah lekat banget nama Samson sama Bams ya, Dip. Kayak jadi nama aslinya dia. Terus abis gitu juga udah ada yang gabungan bareng sama Dibi, Mas Ferdi. Jawabannya adalah Bams, Dip. Mas Aditya Safarudin, jawabannya adalah Bams. Terus abis gitu ada juga Mas Hadi, jawabannya Adrian. Waduh, Samson, Adrian gitu. Adrian? Emang namanya Bams Adrian ya? Aduh, agak bingung nih. Adrian siapa nih gitu ya. Terus abis gitu.

Dah, ya kan? Siapakah nama vokalis mantan mantan vokalis dari grup tersebut? Boleh langsung aja dijawab nih, Yasters. Tapi dari jawabannya udah masuk, rata-rata jawabannya adalah Bams. Apakah betul itu jawabannya? Kita kunci dulu. 3, 2, 1. Jawaban Dibi kunci. Dan mantan vokalis dari grup tersebut adalah

Bams alias Bambang Reguni Reguna Bukit yang stars. Jadi nama aslinya Bams itu adalah Bambang Reguna Bukit, yang merupakan vokalis pertama dari grup musik Samsons dari tahun 2003 sampai 2012 yang stars. Dan salah satu lagu yang emang udah terkenal banget ya dari grup ini adalah Kenangan Terindah, yang aku spill barusan ini, dimana lagunya rilis kurang lebih di tahun 2005, dimana Bams nanti juga bakal akan ada di acaranya. Nah, dia bakal ada di acara itu yang stars ya, dimana untuk musisinya sendiri, selain memang ada Bams di Timeless Project Tour, nanti juga bakal ada Doni Sibarani juga yang akan ada di Timeless Project Tour. Kamu boleh langsung aja cek di Instagramnya di @timelessproject.id yang stars untuk tahu informasi lebih lanjut, termasuk pun juga pemesanan tiket. Tapi buat kamu yang merasa bahwa aku mau nonton gratis aja, boleh gak? Boleh, asalkan kamu cek Instagram kita di @djfmsurabaya, karena di situ udah ada quiz yang bisa kamu ikutin, jajanin tiket nonton ya di Timeless Project Tour yang stars. Kita bakal throwback ke lagu-lagu tahun 2000-an dari Bams dan juga dari Doni Sibarani yang stars. Seru banget ya kan. Thank you so much buat kamu yang stars yang udah seru-seruan bareng sama Dibi ngejawab pertanyaan. Dari pertanyaan pertama, kedua, ketiga ditebak cepat The Morning Crew pagi hari ini. Bentar lagi bakal ada dua musisi yang Dibi spill di Back to Back Song The Morning Crew. Jadi pastiin kalau kamu stay tune terus cuma di The Morning Crew sampai nanti jam 9 pagi.

0: yang baik dan mempesona.
1: Jangan kemana-mana, kita mau iklan dulu ya.
2: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
3: Iya nih.
2: Kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
3: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambeien wasir, minum Ambesir.
5: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Pagi-pagi makan bolu.
6: Cakep.
1: Pas kunyah-kunyah, nggak taunya cuma mimpi.
6: Ya.
1: Lagu rekomendasi dari kamu, kita puterin lagi nih.

These beautiful things that I've got. Masih barengan sama Divi di The Morning Crew. Waktunya Divi buat nge-spill yang stars dua musisi yang Divi battle-in di Back to Back Song The Morning Crew pagi hari ini. Dimana kenapa kok kedua musisi ini Divi battle-in? Karena mereka akan merilis karya baru dalam waktu yang berdekatan sekali ya. Selisihnya cuma satu hari. Yang satunya di tanggal 28 Juli 2026. Satunya lagi di tanggal 29 Juli 2026. Ya stars, yang satunya ini untuk official soundtrack gitu ya, dari film yang akan tayang juga dalam waktu dekat di tanggal 29, yaitu adalah Spider-Man Brand New Day. Jadi musisi pertama yang Divi battle-in di Back to Back Song adalah For Revenge. Jadi For Revenge ini kemarin ya, Youngsters udah ngasih tahu dan nge-announce kalau dia akan merilis satu karya baru untuk Spider-Man Brand New Day yang akan dirilis di tanggal 28 Juli 2026, Youngsters. Jadi kira-kira lagunya seputar apa nih ya? Yang pasti lagunya akan dirilis di tanggal tersebut, Youngsters, dan kita tunggu aja. So, sebelum kita menyambut lagu terbaru dari For Revenge untuk original soundtrack Spider-Man Brand New Day movie ya. Nah, kita mau throwback dulu lewat lagunya dia yang sebelumnya udah sempat familiar, yaitu adalah Serana. Jadi kalau kamu pilih For Revenge, salah satu lagu yang nanti bakal dikasih adalah Serana. Sedangkan musisi kedua ini masih mengangkat konsep yang cheer up, cheerful, colorful juga, Youngsters, yang akan dirilis single terbarunya berjudul Mine ini di tanggal 29 Juli 2026. Siapakah yang akan merilis single berjudul Mine di tanggal 29 Juli 2026? Dia adalah Hi5.

0: Hi-Fi. Salah satu lagu yang nanti bakal dikasih sebagai penutup di The Morning Crew adalah Indahnya Dirimu.
1: Ku kan selalu ada dirimu selamanya.
0: Yang Stars ada dua musisi yang lebih battling, di mana kedua musisi ini akan merilis single baru dalam waktu yang berdekatan. Yang pertama tadi udah ada Forever. Forever akan ngerilis single baru di tanggal 28 Juli yang Stars 2026 ya. Di mana single ini untuk Spider-Man Brand New Day movie. Jadi sebelumnya kan udah sempat ada kabar-kabar nih ya, tapi belum benar-benar dipastiin sama Forever. Sampai akhirnya kemarin malam Forever sudah ngerilis teaser ya, potongan singkat bahwa ya, aku akan mengisi lagu untuk film Spider-Man Brand New Day. Jadi kalau kamu pilih Forever, salah satu lagu yang nanti bakal dikasih adalah Serana. Apakah kamu ingin menutup The Morning Crew pagi hari ini lewat lagu dari Forever? Kalau iya, boleh langsung aja vote sekarang juga lewat nomor WhatsApp kita di 081-888-0948. Itu musisi pertama, sedangkan musisi kedua yang lebih battling di back-to-back song pagi hari ini adalah yang akan merilis single berjudul Mine tanggal 29 Juli 2026. Dia adalah

Yang mana nih kira-kira yang stars yang bakal kamu pilih? Apakah musisi yang pertama For Revenge atau musisi yang kedua Hi-Fi? Langsung aja kalau kamu udah tahu yang mana yang pilihan kamu, kasih taunya lewat nomor WhatsApp kita di 081-888-0948. Dan masih terbuka juga buat kamu yang mau kasih rekomendasi lagu. Mas Ferdi nih, mau diputerin lagunya Nickelback yang How You Remind Me. Ditunggu lagunya, nanti dicari dulu. Kalau udah ada, kita gaskan, kita bakal puterin ya, spesial buat Mas Ferdi ya. Dan buat yang masih belum bergabung bareng sama Dibi, langsung aja bergabung sekarang juga Youngsters, karena aku masih bakal nemenin kamu di sini sampai nanti jam 9 pagi. Jadi mau diputerin lagu apa pagi ini? Boleh langsung aja kasih tahu di nomor WhatsApp ataupun juga lewat DM di Instagram kita di @djfmsurabaya. Mau joget ah, tipis-tipis ah, lewat lagu terbaru dari Bruno Mars, Cha Cha Cha.

0: dari Wings Food. Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Pagi-pagi makan bolu.
5: Cakep.
4: Pas kunyah-kunyah, nggak taunya cuma mimpi.
5: Ya.
4: Lagu rekomendasi dari kamu, kita puterin lagi nih.

DJ FM bakal ngenalin ke kamu nih musisi-musisi dari Surabaya, Sidoarjo, Malang, dan sekitarnya. Di DJ FM support musisi lokal. Kasih tahu ke kita ya kalau kamu punya band atau karya. Kali aja lagu kamu bisa on air di DJ FM Surabaya.

Satu single terbaru dari The Marlowes di Hotel Malibu yang juga jadi title ininya ya, dia ya yang stars ya. Albumnya dia yang kedua di Hotel Malibu juga, di mana The Marlowes ini juga akan mengadakan album showcase di Hotel Malibu. Ini ada diadain di dua kota, yang pertama di Surabaya dan juga di Jakarta, di mana Surabaya nanti akan berlangsung di tanggal 8 Agustus, sedangkan di Jakarta akan berlangsung di tanggal 15 Agustus. Congratulations untuk The Marlowes. Dan Dibi mau sapa-sapa lagi buat youngsters yang barusan aja gabungan lewat WhatsApp kita di 081-888-0948. Ada Mas Yusuf UU mau request lagunya Sheila on 7 Pemuja Rahasia. Adakah Kak? Nah nih, coba aku cek dulu ya lagunya ya, Pemuja Rahasia dari Sheila on 7. Oke, Pemuja Rahasia, coba nanti kita cek. Kalau lagunya ada, langsung kita puterin. Kalau belum ada, nanti kita boleh minta lagu yang lain aja ya. Oke, sekarang Dibi mau ngingetin lagi ke kamu, karena ini udah jam 8.28 menit ya, mau ke setengah 9. Jadi masih ada setengah jam lagi Dibi nemenin kamu di The Morning Crew. So, aku mau remind, ada dua musisi yang aku battlein pagi hari ini di Back to Back Song, dimana dua musisi ini ya stars, itu akan merilis single terbaru dalam waktu yang berdekatan. Satunya di tanggal 28 Juli, satunya di tanggal 29 Juli. Satunya untuk original soundtrack movie, satunya lagi temanya cheerful dan colorful banget ya stars. Untuk musisi pertama yang akan merilis single di tanggal 28 Juli 2026 untuk soundtrack atau untuk theme song dari film Spider-Man Brand New Day, ada Forever. Dan kalau kamu pilih For Revenge, salah satu lagu yang nanti bakal dikasih adalah Serana.

Halo, good day for everyone. Yang cocok banget untuk jadi penutup di The Morning Crew edisi Rabu 22 Juli 2026. Kalau menurut kamu iya, langsung aja kasih voting kamu lewat WA ataupun juga DM di Instagram ya. Sedangkan untuk musisi kedua yang star, si NDB Battlein sama For Revenge ini juga akan merilis single baru di tanggal 29 Juli 2026 dengan tema yang benar-benar full color banget yang stars. Dia ada

adalah indahnya dirimu yang hits banget di era tahun 2012 ya, Hellstars ya. Jadi dari dua musisi yang dibattlein di back to back song pagi hari ini, yang mana yang bakal kamu pilih, For Revenge atau Hi-Fi? Hi-Fi atau For Revenge? Boleh langsung aja dipilih, karena nanti di jam 8 lebih 50 menit TV bakal tutup untuk voting back to back songnya, dan kita bakal hitung perolehan suara yang udah masuk, dan baru deh kita tentukan yang mana ya dari dua musisi ini yang nanti dua lagunya bakal jadi penutup di The Morning Crew. Jadi pilih sekarang juga. Ada Mas Reno, aku mau sapa dulu buat Mas Reno yang barusan aja bergabung. Pagi Mas Reno. Pagi Kak Dib, apa kabar? Kabar baik, alhamdulillah. Kangen sama Kak Dibi, long time no see. Iya kan, aku juga kangen banget nih. Padahal tuh kayaknya aku gak siaran karena memang aku Senin sampai Rabu ya. Jadi Kamis Jumat ada DJ Alvin, Sabtu Minggu kan libur, Senin Selasa DJ Alvin lagi yang siaran. Jadi kayaknya kurang lebih satu minggu lah ya kita gak ketemu gitu kan. Jadi kayaknya Mas Reno nih yang jarang banget gabungan sekarang ini gitu. Jadi kayaknya lagi sibuk banget nih ya. Jadi jadi kayaknya memang berasanya lama banget gitu gak ngedengerin di siaran gitu kan. Gak apa-apa banget gitu. Mungkin Mas Reno mau kasih rekomendasi lagu apa? Boleh ya, nanti kasih tahu aja kalau misalkan punya rekomendasi lagu yang pengen banget Mas Reno dengerin di pagi hari ini ya. Terus juga Mas, oh udah ya tadi Mas Yusuf UU yang kasih rekomendasi Salon 7 Pemuja Rahasia ya. Lagunya lagi aku ini dulu, cari dulu ya Mas Yusuf UU ya, kalau ada nanti kita puterin ya. Tapi sekarang ketemuan dulu sama satu single yang udah ada di playlistnya Dibi untuk pagi hari ini, coming from Andin Aisyah, ada Let It Be My Way yang nemenin kamu di The Morning Crew.

0: by DJ FM.
1: Ada yang baru nih yang stars, yaitu peraturan pemerintah yang bakal ngenain tarif 5 juta rupiah buat warga negara yang lepas status WNI atas permohonannya sendiri kepada Presiden. Ketentuan atau peraturan ini tercantum dalam PP nomor 30 tahun 2006 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum. PP ini udah ditandatangani sama Presiden Prabowo dan sekalian diundangkan tanggal 2 Juli 2026 kemarin. Gimana nih menurut kamu yang stars?
0: DJ Highlight by DJ FM.

0: Satu single yang udah direkomendasiin sama Mas Yusuf Uu buat aku puterin pagi hari ini ada Sheila on Seven, Pemuja Rahasia. Tapi kalau aku gak perlu main rahasia-rahasiaan ya Stars, aku tuh adalah pemuja kesehatan dan juga pemuja uang gitu kan ya. Ya namanya rezeki ya Stars ya kan, jadi harus dikejar gitu loh. Ya bukan berarti kita kayak memuja-muja banget, enggak. Tapi kalau misalkan ada kesempatan untuk kita bisa mengejar yang namanya rezeki ya kan, dan rezeki tuh luas banget ya Stars, gak cuma melulu soal uang, tapi sehat itu juga adalah rezeki terbesar yang harus banget kita syukuri. Apalagi kalau kita udah bangun pagi, kita bisa menghirup udara segar tanpa harus pakai oksigen, tanpa harus pakai infus. Itu sesuatu hal yang memang kita harus alhamdulillah ya, hari ini aku sehat gitu loh. Tapi kalau bisa dua, kenapa mesti pilih salah satu ya kan? Sehat dan sukses itu udah bukan sebuah pilihan kalau kata aku ya yang Stars ya. Itu adalah sebuah kewajiban gitu loh. Ya kan? Kalau bisa kedua-duanya kenapa mesti salah satu yang Stars? Nah, kalau kamu pengen ngedapetin dua-duanya sekaligus, sehat dan sukses, tahu tempatnya untuk kamu bisa mendapatkan sehat dan sukses secara bersamaan. Langsung aja kamu datang nih ke Business Opportunity Sharing. Ini adalah sebuah seminar yang bakal ngebahas tentang kesehatan dan juga peluang bisnis bersama para pembicara yang sudah punya pengalaman dan pencapaian nyata di dunia kesehatan dan juga bisnis ini yang Stars, dimana ini bukan sekedar seminar motivasi aja, tapi sharing yang langsung disampaikan bareng sama motivator Dr. Jace Keham dari USA ini. Ini akan membagi seputar edukasi dan juga menginspirasi banyak orang di berbagai negara, termasuk juga di berbagai kota di Indonesia, untuk membangun kesehatan yang lebih baik sekaligus membuka peluang menuju kesejahteraan. Buat kamu yang pengen tahu seputar sehat dan juga sukses dalam berbisnis, langsung aja datang yang Stars di tanggal 22 Juli alias hari ini banget, Rabu ya, jam 6:30 di kantor For Life Surabaya, Gedung Java Indoland Tower 2 lantai 10 Jalan Panglima Sudirman nomor 66 sampai 68 Surabaya. Tuh, buat kamu yang udah pengen penasaran banget, kamu boleh kok tanya-tanya dulu sekalian daftar ya lewat nomor WhatsApp di 081 938 104 kali 2 gitu ya. Sekali lagi di 081 938 104 kali 2. Tuh, kamu bisa langsung aja datang sana karena acaranya gratis tis. Tapi kuota pesertanya terbatas. Jadi segera daftarin diri kamu sekarang juga. Dan ini masih bakal nemenin kamu di sini sampai nanti jam 9 ya Stars. Dan tentunya nanti Dibi bakal bacain yang udah vote dari dua musisi yang udah Dibi battlein antara For Revenge dan juga Hi-Fi. Kira-kira yang mana ya yang lebih unggul?
1: Mau ada yang lewat nih? Bentar ya youngsters, jangan kemana-mana.
2: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
3: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
2: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
3: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
2: Loh, kok gitu?
3: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
2: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
3: Secara rutin? Emang nyaman?
2: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
3: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
2: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
3: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
2: Yoga, beli sendiri dong.
3: Yah, sayang.
4: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.

0: Diri jumpa kita hari ini karena udah mau menuju ke jam 9. Tapi terakhir Dibi bakal bacain dulu yang udah gabungan dan yang udah pilih antara Hi-Fi dan juga For Revenge, di mana mereka berdua sama-sama akan merilis single baru di tanggal yang berdekatan, yaitu di tanggal 28 Juli dan juga 29 Juli. For Revenge akan merilis single baru di tanggal 28, sedangkan Hi-Fi akan merilis single baru di tanggal 29. Banyak sekali lagu-lagu baru di minggu ini, youngsters. Seru banget nih playlistnya DJ Hans nanti ya, karena lagu-lagu baru Indonesia akan masuk di jamnya youngsters. Jadi kamu bisa pilih aja nanti untuk request lagu-lagu baru itu di jamnya youngsters. Sekarang kita coba lihat untuk voting yang udah masuk. Ada Mas Edi dan juga ada Mas Tio yang pilih lagu dari Hi-Fi. Baik, ada Kakak Angel, selamat pagi Kakak Angel. Terakhir-terakhir banget nih gabungannya nih. Katanya mau food Hi-Fi aja, Indahnya Dirimu, mantep banget lagunya. Oke, aku kira Gen Z bakal pilih For Revenge ya, ternyata gak juga nih. Terus juga ada Mas Reno, aku food Hi-Fi Kak Diep. Ada Mas Yusuf UU, aku pilih Hi-Fi. Abis gitu ada Mas Ferdi, For Revenge aja Dip. Makasih Dip ya, sehat selalu ya Dip. Sehat selalu juga untuk Mas Ferdi juga. Terus abis gitu juga aku mau sapa ada siapa nih, KGG pilih For Revenge. Jadi yang pilih For Revenge ada dua, ada Mas Ferdi dan juga Kakak GG. Lainnya ini ada Kakak Tamara, ada Kakak Angel, ada Mas Tio, Mas Edi, Mas Reno, ada Mas Yusuf UU, itu pilih Hi-Fi. Jadi 6 lawan 2 nih, udah sangat berbeda jauh ya selisihnya. Jadi udah pasti 2 lagu dari Hi-Fi bakal kamu dengerin sebagai penutup di The Morning Crew. Jadi 2 lagu selain Indahnya Dirimu, nanti 1 lagu lagi yang bakal dikasih adalah Sama-sama Tahu dari Hi-Fi juga yang star. So ini adalah waktunya Dibi pamitan dulu. Thank you so much buat kamu yang udah seru-seruan bareng sama Dibi mulai dari jam 6 pagi tadi. Pagi sekali kamu membuka mata sampai matahari sudah terik di jam 9 ini yang stars ya. Thank you banget kamu udah ikutan main tebak cepat tadi, udah kasih info traffic juga. Thank you juga kamu udah bantuin pilih antara Hi-Fi dan juga For Revenge. Kita bakal seru-seruan besok di jam dan juga program yang sama di The Morning Crew dari jam 6 sampai jam 9. Sehat selalu buat kamu, lancar kegiatan dan juga aktivitas kamu hari ini. Jangan lupa dengerin terus DJ FM dimanapun dan kapanpun kamu mau. Nanti siang bakal ada DJ Hans di jamnya youngsters, dan nanti bakal ngobrol-ngobrol sama salah satu bintang tamu yang bakal mampir ke studio DJ FM Surabaya. Ada Naomi Olivia. Di jam 12 sampai jam 1 bakal ngobrol seru deh barengan sama DJ Hans ya. Sorenya bakal ditemenin sama DJ Kiki di Sunset Vibes. Malamnya bakal ditemenin sama DJ Febi di JK Pop, dimana nanti JK Pop, DJ Febi bakal ngobrol-ngobrol sama salah satu boy group Korea, namanya adalah Keep It Up, yang lagunya juga udah sering banget kita puterin yang stars ya kan. Jadi pokoknya seru-seruan bareng sama DJ FM. Jadi pastiin kalau kamu udah save juga nomor WhatsApp kita di 081-888-0948. Jangan lupa juga untuk follow social media kita di @DJFM Surabaya, karena gak cuma dapat info-info terbaru, dapat hal-hal lucu, tapi kamu juga bakal punya kesempatan untuk ngedapetin kuis-kuis yang bakal kita jajanin yang stars ya. Jadi follow juga social media kita. Terus juga buat kamu yang mungkin aja lagi mau luar kota, lagi kalau OTW aja ngedengerinnya, terus bingung kalau udah di kantor ngedengerinnya gimana, tenang aja, kamu bisa ngedengerin lewat streaming website kita di www.djfm.co.id atau download aja aplikasi On Ears. Itu adalah radio digital kita, ada di App Store dan juga di Play Store. Waktunya di Bipa Amit Yaster, sampai ketemu lagi besok. Dan ini dia Back to Back Song The Morning Crew, pilihan kamu edisi 22 Juli 2026. Please welcome Hi-Fi.
1: Back to Back Song pilihan Yaster.

0: lucky for us.
1: Identify.
2: Number one DJ event.
3: Make some noise!

Berpelukan. Ternyata kegiatan kontak fisik ini bagus ya, Yasters, buat imun tubuh kita. Asal kamu tahu aja nih, Yasters. Berdasarkan penelitian yang dilakukan sama seorang psikolog bernama Sheldon Cohen dari Carnegie Mellon University Amerika Serikat, berpelukan itu bisa ningkatin 32% imun tubuh kita loh, dan ampuh banget buat ngelawan virus flu. Ini karena berpelukan bisa nyiptain emosional yang baik dan kitanya ngerasa nyaman dan aman.

0: Indonesia favorit kamu di sini.
1: Halo, gue Bilal Indrajaya.
2: Mulai dari yang

0: Youngsters Radio.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
3: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
2: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
3: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
2: Loh, kok gitu?
3: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
2: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
3: Secara rutin? Emangnya aman?
2: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
3: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
2: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
3: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
2: Yoga, beli sendiri dong.
3: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
4: New, really. On

Asal tahu aja nih youngsters, ada istilah baru yang lagi viral dan lagi sering dipakai sama Gen Z karena kedengaran lebih keren dibanding bokeh. Walaupun artinya sama-sama gak punya duit, yaitu millionaire. Tuh, lebih ear-catching gitu ya, millionaire, millionaire. Padahal menurut Collins Dictionary, istilah ini itu mengacu pada orang yang gak punya uang walaupun ada di tengah sistem ekonomi yang menjunjung tinggi kekayaan. Nah, kalau kita awal bulan habis gajian, itu millionaire. Tengah bulan, auto millionaire gak sih, youngsters?

0: DJ Highlight by DJ FM.
1: Di pertandingan final FIFA World Cup 2026, Spanyol berhasil menjadi juaranya. Gak cuma jadi juara yang nerima Piala Dunia aja, tapi sekaligus juga pecahin 3 rekor dunia di Piala Dunia 2026. Yang pertama, jadi tim yang kebobolan paling sedikit, yaitu 1 gol. Terus yang kedua, rekor tak terkalahkan terpanjang di laga internasional kompetitif putra, yaitu untuk 38 laga. Yang ketiga, atau yang terakhir, Spanyol juga dapat rekor clean sheet atau mencegah kebobolan ke gawang terbanyak dalam satu edisi Piala Dunia, yaitu 7 kali. Jadi apa Spanyol tim pilihan kamu dari awal atau udah nggak prediksi aja kalau yang bakal menang di tahun ini adalah Spanyol?
0: DJ Highlight by DJ FM.

0: akhirnya liburan ke pantai yang lagi viral juga. Happy deh. Viral sih viral. Tapi kok banyak sampah ya di sini, nggak kayak di video. Pantainya kotor banget sih.
1: Di tengah banyaknya informasi soal bahaya sampah di laut, masih ada aja orang-orang jahil yang suka buang sampah di pinggir pantai. Aduh, nggak keren tau. Ayo dong jadi bagian dari Agent of Climate Change dengan memulai kebiasaan baru kalau lagi liburan ke pantai. Pertama, bawa kantong sampah sendiri. Kedua, jangan ragu buat pungut sampah yang kamu lihat di pantai, walaupun itu bukan sampah punya kamu. Dan yang terakhir, kurangi pemakaian plastik di sekitar pantai. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

Sehari setelah hari ini itu besok, 2 hari setelah hari ini itu lusa, kalau sehari sebelum hari ini itu kemarin, Youngsters. Nah, kalau misalnya 2 hari sebelum hari ini atau 5 hari yang akan datang, namanya apa ya? Asal kamu tahu aja, Youngsters. Istilah waktu ternyata nggak cuma hari ini, kemarin, besok sama lusa aja loh. Tapi ada banyak, ada salumbari yang merupakan istilah untuk 2 hari sebelum hari ini. Tulat, istilah untuk 3 hari setelah hari ini. Tubin atau tungging itu ternyata untuk istilah 4 hari setelah hari ini. Sedangkan cekelong adalah 5 hari setelah hari ini. Udah tahu kan sekarang? Jadi kalau ditanya 4 hari setelah hari ini, jawabnya jangan lusa, terus lusanya lagi.

0: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih.
4: Kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
5: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
5: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambeien wasir, minum ambesir.

Tahu nggak sih youngsters? Ternyata tidur lebih lama saat weekend bisa bantu menurunkan resiko meninggal di usia muda loh. Menurut riset dari Universitas Stockholm yang ngikutin lebih dari 38.000 orang selama 13 tahun, orang-orang yang kurang tidur di hari kerja tapi membalasnya dengan tidur lebih lama di akhir pekan nggak menunjukkan peningkatan resiko kematian dini. Sebaliknya, mereka yang terus-terusan tidur kurang dari 5 jam tiap malam dan nggak pernah ngejar waktu istirahat di weekend justru punya risiko lebih tinggi loh. Artinya, tidur tambahan di akhir pekan bisa bantu ngurangin dampak buruk kurang tidur walau tetap nggak bisa dijadikan kebiasaan utama. Jadi, kalau kamu bangun siang hari Minggu, mungkin itu bukan malas ya youngsters. Bisa jadi badan kamu lagi minta istirahat yang selama ini kurang tuh.

Setelah sukses mencuri perhatian dengan bukunya berjudul Broken Strings, Aurelie Moremans kembali dengan buku keduanya yang berjudul Do You Like What You See? Kali ini Aurelie ngajakin pembaca untuk melihat lebih dalam ke diri sendiri dan belajar berdamai dengan luka serta pengalaman masa lalu ya Stars. Kabar ini Aurelie sampein lewat postingan video yang dia upload tanggal 14 Mei 2026 kemarin. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.

0: Ayo re, support musisi lokale Surabaya.
1: Kalau biasanya berseliweran di festival dan event-event musik, musisi lokal asal Surabaya, Jerry Jeremy, akhirnya ngerilis single pertamanya yang berjudul Cantiknya Kamu. Single ini mengangkat tema simple romance story yang nyeritain point of view dari seorang cowok yang terpesona sama cewek dan gak sabar buat nyatain perasaannya. Jerry Jeremy, Cantiknya Kamu, jadi salah satu musisi lokal Surabaya yang karyanya mau DJ FM kenalin lewat DJ FM Support Musisi Lokal.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: New release.

0: Ultimate Soundtrack.
1: The most iconic music from your favorite movie.
2: Di Ultimate Soundtrack kali ini kita bakal bahas original soundtrack dari film Dopamin yang diperanin sama suami istri Angga Yunanda dan Senina Cinnamon. Lagu punya Hindia, Everything You Are terpilih jadi original soundtrack film karya sutradara Teddy Surya Atmaja.

Fun fact-nya, lagu ini udah terpikirkan sejak awal produksi loh Young Stars. Karena sang sutradara merasa lagu ini nyatu banget sama nuansa film yang nyeritain dinamika hubungan suami istri antara Malik dan Alia, tergambarkan lewat liriknya. Cerita kita tak jauh berbeda, Got Beat Down by the World, Sometimes I Wanna Fold.

Terlebih, lagu Everything You Are karya Hindia ini dinilai cukup merepresentasikan tema cinta, luka, dan self-acceptance yang jadi inti cerita film Dopamin.

0: DJ Highlight by DJ FM.
1: Setelah kasih kabar comebacknya lewat single Hate That I Made You Love Me, Ariana Grande resmi kembali ke panggung konser lewat Eternal Sunshine Tour yang dibuka di Auckland Arena di hari Sabtu 6 Juni 2026 kemarin. Dan ini jadi tour pertamanya setelah lebih dari 6 tahun sejak terakhir kali menjalani tour di tahun 2019.
0: DJ Highlight by DJ FM.

0: Chatroom Radio Jatin. Sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Berapa lama kamu duduk di coffee shop favoritmu hari ini? 1 jam? 2 jam? Atau seharian penuh? Bagi banyak dari kita, nongkrong di kafe sambil membuka laptop bukan lagi sekedar pelarian sesaat. Ini sudah jadi gaya hidup, bahkan keharusan. Tapi pertanyaannya, benarkah kita membayar untuk kenyamanan? Atau kita sedang mensubsidi gengsi sosial? Dalam ilmu ekonomi, fenomena ini disebut conspicuous consumption atau konsumsi mencolok. Kita membeli kopi bukan karena butuh kafeinnya, tapi butuh validasi sosial bahwa kita ada di strata tertentu. Namun, realitas di lapangan ternyata jauh lebih perih. Kepala Laboratorium Perbankan Universitas Surabaya, Dr. Andes Bambang Budiarto, memotret sebuah ironi besar di balik meja kafe ini.
2: Ketika orang itu masuk pada pendapatannya itu middle, ada bagian tertinggi middle, ini sebenarnya orang yang terjerat. Pemahamannya begini, ketika orang itu dengan susah payah misalnya membeli mobil padahal pendapatannya itu tidak seberapa aman gitu ya, setelah dia punya mobil, maka dia akan bisa masuk dalam komunitas orang-orang yang punya mobil. Nah, padahal di tempat itu bisa jadi ada banyak orang yang mungkin beli mobilnya itu dengan cara sangat gampang. Orang middle income trap itu dia beli mobil tapi terjerat. Naik sedikit saja dia sudah tidak mampu, maksudnya karena kebebanan biaya pembelian yang mungkin dengan angsuran, cicilan dan sebagainya. Tapi untuk jatuh begitu gampang. Nah, ini ketika kita tarik lagi dengan konsumsi 40.000-50.000 per hari, itu sebenarnya sebuah pengeluaran yang tidak kecil. Jangka panjang tentu saja, sekali lagi yang ingin saya sampaikan, akan mengganggu cash flow, mengganggu finansial yang bersangkutan.
1: Dan saat pendapatan stagnan itu tak lagi mampu menopang harga kopi kekinian, hadirlah sang pahlawan palsu, pay later dan pinjaman online. Dr. Andes Bambang mengingatkan, mereka yang menopang gaya hidup harian ini dengan utang sedang menggali kuburan masa depan mereka sendiri. Terjebak secara ekonomi, luluh lantak secara psikologis.
2: Jadi ketika dia masuk dalam celah tersebut, pinjaman ini ya, maka dia sebenarnya menjadi, bolehlah disebut sebagai terjerat dua kali. Nah, kalau bisa sampai itu terjadi, nanti implikasinya ada dua, yaitu dia akan mempunyai dampak atau implikasi ekonomi, satunya psikologi. Jadi ada dampak ekonomis, ada dampak psikologis. Dampak ekonomi tentu adalah babak belurnya ekonomi yang bersangkutan. Di samping dia harus mempertahankan gaya hidup yang dipenuhi dengan pay letter pinjol tadi, nah di sisi yang lain ada dampak psikologis. Apa? Ketika ketemu dengan komunitas yang sebelumnya itu nyaman-nyaman saja, ternyata dia jatuh pada lubang yang sekarang tidak bisa masuk dalam komunitas tersebut, ini tentu beban tersendiri bagi yang bersangkutan.
1: Meja coffee shop mungkin menawarkan ilusi kesuksesan, tapi tagihan pay later selalu datang membawa kebenaran. Pertanyaannya sekarang, apakah kopi yang kamu minum hari ini benar-benar menyegarkan pikiranmu, atau justru sedang pelan-pelan menyeduh masa depanmu hingga tandas?
0: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 Radio.

0: Ultimate Top Track.
1: The most iconic music from your favorite movie.
2: Di The Ultimate Soundtrack kali ini, DJ FM bakal bahas original soundtrack dari sequel satu film yang part satunya udah lama banget dirilisnya, yaitu The Devil's Wear Prada 2. Yuk bahas single Runway dari Lady Gaga dan Ducci. Fun fact, single yang dirilis 10 April 2026 ini ternyata juga ngelibatin Bruno Mars sebagai songwriternya. Dan single Runway ini ngegambarin perayaan atas kepercayaan diri, kebebasan berekspresi, plus kekuatan untuk tampil apa adanya gak takut sama sorotan kamera. Tergambar banget lewat lirik, "Pose, I ain't scared of no cameras, born for the runway." Pose, I ain't scared of no cameras, born for the runway. Sashay, Dolce. Selain itu, juga dari liriknya, "I can turn the dance floor into a runway. Salem, make room, my body is an entry." Ngegambarin gimana panggung atau lantai dansa bisa diubah jadi catwalk pribadi, yang mana itu jadi tempat seseorang nunjukin gaya, sikap, dan keberanian tanpa rasa takut akan penilaian orang lain. I can turn a dance

0: dari Wings Food.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emang nyaman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: 94,8 JFM, Yang Youngsters Radio.

0: sekarang ini tuh apa-apa serba AI. Dan jujur, perkembangan teknologi kayak gini tuh plus minus ya, youngsters. Kalau dipakainya secara positif, ya bakal baik. Kalau dipakainya buat hal-hal negatif, ya dampaknya pasti ngerugiin banyak orang. Nah, asal kamu tahu aja nih, youngsters, soal AI yang bisa ngejiplak wajah dan suara ini, jadi negara Eropa pertama loh yang mau kasih hak cipta wajah dan suara ke penduduknya. Jadi, kalau ada video atau audio palsu pakai punya kamu tanpa izin, yang bersangkutan ini bisa langsung minta hapus atau minta kompensasi dari pemerintah. Ini sih solusi banget ya di tengah perkembangan AI yang stars, biar identitas kita gak disalahgunakan.
1: Hey babe.

9.4 di JFM, The Ultimate Youngsters Radio, Siang Youngsters. Baik lagi barengan sama Hans ya di jamnya Youngsters. Siang-siang ini bakalan nemenin kamu selama 2 jam ke depan, dari jam 11 sampai jam 1 siang nanti. Yang tentunya kita bakal seru-seruan di siang hari ini Youngsters, dengan aku puterin playlist yang ada di jamnya Youngsters siang hari ini, dan juga playlist atau rekomendasi dari kamu nanti ya. Nanti bakal Hans puterin dan amanin sampai jam 1 siang nanti. Dan juga bakalan Hans kasih info-info terupdate buat kamu. Dan juga jangan lupa, kalau hari ini spesial banget, nanti ada live talk show ya. Jadi ditunggu aja sampai jam 1 siang nanti. Jangan kemana-mana ya. Kita dengerin dulu satu lagu pemanasan buat kamu di siang hari ini. Ada lagu dari Sabrina Leonor nih, yang judulnya Haha Spesial Buat Kamu. Langsung aja kita puterin.

0: Halo, gue Sofriyadi.
1: Hi everyone, gue Nadif Basalamah.

Masih di 94.4 di Jam Surabaya bareng sama Hasya, nemenin kamu sampai jam 1 siang nanti. Di Jam yang asus ya, tempat dimana puterin lagu Indo favorit kamu. Apa kabar di siang hari ini, di hari Rabu ini? Yang terus gak kerasa ya, kita sudah di pertengahan minggu ya. Berarti congrats sekali lagi buat kita semua berhasil ngelewatin hari Senin dan juga hari Selasa ya. Tinggal lanjut jaga semangat aja nih sampai akhirnya ketemu weekend di hari Sabtu dan Minggu besok ya. Kalau Hansi ngerasa hari Rabu tuh pas banget ya, gak tau kenapa kayak pas buat recharge mood gitu ya, sama energi gitu ya. Kalau di awal kan di hari Senin dan Selasa tuh kayak kerjaan dan tugasnya tuh rasanya padet banget ya. Sekarang waktunya kayak udah tarik napas bentar gitu ya, nikmati jam istirahat sambil dengerin lagu-lagu favorit kamu yang pastinya bikin semangat kamu balik lagi ya. Karena di hari Rabu ini ibaratkan checkpoint gitu ya, yang sos kayak kita bisa berhenti sejenak di hiruk pikuknya hari Selasa dan juga hari Senin ya. Kalau di hari Rabu ini juga kita bakal seru-seruan nanti ya, yang sos ya, dengan lagu pilihan aku dan juga pilihan kamu nih pastinya ya. Aku yakin kamu pasti ada beberapa info lagu atau mungkin ada playlist yang lagi on repeat banget kamu dengerin di hari atau di akhir-akhir ini ya. Karena aku tahu banget kamu lagi ada di fase yang mungkin sekarang ada yang lagi galau, sedih, seneng, atau bahagia. Nah itu dicurahkan biasanya lewat lagu ya. Nah aku kepo nih, lagu apa yang kira-kira kamu dengerin akhir-akhir ini ya. Langsung aja update lewat WhatsApp kita di 081-888-0948 untuk bisa infoin ke Hans rekomendasi lagu dari kamu ya. Nah, by the way, buat kamu yang mungkin sekarang lagi di kantor ya, tinggalin dulu laptopnya yang ditutup dulu kerjaannya, karena ini udah jam istirahat nih ya. Jadi udah waktunya untuk kita makan siang ya, atau mungkin ngopi biar gak ngantuk ya kan. Dan mungkin yang lagi kuliah atau mungkin lagi sekolah dan juga magang mungkin ya, boleh banget untuk take a rest bentar, cari makan ya, dengerin lagu-lagu yang ada di Jam yang sos pastinya. Dan juga mungkin yang lagi di jalan nih sekarang, lagi on the way, gak tahu kemana ya arahnya. Pokoknya yang lagi di mobil dan dengerin frekuensi 94.4 kita, boleh banget kalau pengen santai biar gak ngantuk perjalanannya, boleh rekomendasiin lagu apapun itu ke Hans ya, asalkan lagu Indo-Indo Pop terbaru. Dan juga semoga perjalanannya lancar dan tetap hati-hati. Kalaupun kamu ngantuk mungkin ya, boleh banget buat menepi dulu dan beli kopi gitu ya, biar bisa lanjut perjalanannya. Karena selama 2 jam ke depan Hans bakalan nemenin waktu istirahat kamu ya, dengan playlist Indo favorit kamu, lagu-lagu kamu ya pastinya, plus info-info seru yang lagi rame dibahas di media sosial saat ini. Tapi tunggu dulu ya, hari ini juga kita bakal spesial banget di jam yang siang hari ini. Tepat di jam 12 sampai jam 1 siang nanti, kita bakal kedatangan musisi lokal kebanggaan Surabaya, yaitu Kak Naomi Olivia, dalam spesial Live Talk Show barengan sama Hans nanti ya, dari jam 12 sampai jam 1 siang nanti. Jadi kita bakal ngobrol banyak nanti ya, mulai dari perjalanan bermusiknya, cerita di balik karya-karyanya yang luar biasa itu, sampai proyek terbaru yang nantinya bakal dibawakan dan diinfokan ke kamu semua yang saya, sampai hal-hal seru yang pastinya sayang banget nih kalau kamu lewatkan ya. Nanti juga Kak Naomi gak sendiri, bakal ada timnya juga ya, ada beberapa seperti Kak Kevina Tenggara ya, bakalan nemenin kamu di siang hari ini ya. Jadi buat kamu yang mungkin penasaran nih ya, dan mungkin punya pertanyaan buat Kak Naomi, mungkin jangan kemana-mana ya yang sus, stay tune terus karena obrolannya bakal seru banget. Dan seperti biasa, kalau kamu mau request lagu atau titip salam secara langsung, kirim aja lewat WhatsApp kita di 081-888-0948 atau DM Instagram juga bisa banget. Kamu tinggal cari aja Instagram kita di @djfmsurabaya. So ya, yang sus, siapin makan siangnya, seruput kopinya atau mungkin es tehnya ya, dan nikmati waktu istirahatmu bareng Hans karena jam yang sus baru aja dimulai. Jadi stay tune terus di 94.4 di JFM Surabaya, karena kita habis ini bakal lanjut dengan playlist pilihan kamu. Dan juga jangan lupa di jam 12 sampai jam 1 siang nanti, lanjut kita puterin dulu lagu Adrian Khalif 2001 sekali, spesial buat kamu di siang hari ini ya.

0: Pada serius banget liatin handphone?
1: Iyalah.
0: Weh, santai. Emang pada ngapain sih?
2: Ikutan giveaway,
3: baca berita, dengerin cerita inspiratif.
0: Semuanya di satu akun.
4: Iya dong, mau tahu berita terupdate dari DJ Highlight? Ikutan giveaway jajanin sampai cerita inspiratif di Kring House Your Day Youngsters. Semuanya ada di @DJFM Surabaya. Jangan lupa follow ya.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Ini lemon favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
6: New Willy.

Walau di tahun 2000-an rasanya masih banyak hewan kunang-kunang yang terbang dan memancarkan cahaya. Tapi kayaknya di tahun 2025 udah jarang banget ya kita lihat di sekitar rumah. Dan ternyata ini gak cuma terjadi di Surabaya atau Indonesia aja. Ini juga terjadi di seluruh dunia. Asal kamu tahu aja nih youngsters. Berdasarkan penelitian dari ilmuwan asal Belgia, kalau emang iya, populasi kunang-kunang udah mau punah. Penyebabnya karena hilangnya habitat mereka. Penggunaan pestisida yang berlebihan, perubahan iklim, dan yang paling pengaruh besar karena adanya polusi cahaya. Dan kamu tahu nggak sih youngsters, kalau kunang-kunang itu nggak cuma hewan bercahaya aja, tapi juga jadi indikator kesehatan lingkungan loh.

Masih di Nen Forbadik di JFM Surabaya barengan sama Hans yang nemenin kamu sampai jam 1 siang nanti. Di jam yang khusus ya, tempat dimana puteri lagu Indo favorit kamu. Yap, sebelum lanjut, sebelum jam 12 ini masih sempat buat puterin request atau lagu-lagu dari kamu ya yang sers. Jadi aku bacain dulu yang di siang hari ini sudah drop rekomendasi lagunya ya lewat WhatsApp. Aku bacain yang paling gercep di siang hari ini ada dari Kak Fabian. Halo Kak Fabian, selamat siang Kak Fabian. Gimana kabarnya di siang hari ini? Semoga lancar dan bahagia selalu ya aktivitasnya Kak Fabian. Hari ini Kak Fabian katanya mau diputerin yang ses lagunya Good Morning Everyone dan Uwan Kaisar ya dari Juicy Lucy yang judulnya itu Istimewa. Siap, satu lagu sudah aku set di playlist buat kamu Kak Fabian yang gabungannya di awal ya. Jadi jangan kemana-mana, ditunggu aja buat Kak Fabian. Lanjut, yang terus ada dari Mas Ferdi yang always gabungan, gak pernah absen ya. Halo Mas Ferdi, gimana kabarnya Mas Ferdi? Di siang hari ini kerjaan masih aman lah ya. Harusnya di hari Rabu ini gak sedar-derdor di hari Senin dan Selasa kemarin ya. Harusnya sih gitu ya. Oke, hari ini Mas Ferdi katanya mau seru-seruan barengan di jam yang terus siang hari ini katanya diputerin lagunya Fis yang Nina aja ya Hans. Makasih, sehat selalu juga. Oke, sehat selalu juga buat Mas Ferdi. Semoga lancar-lancar aktivitasnya di siang hari ini dan ditunggu untuk playlistnya ya. Ada juga dari Kak Sarah yang katanya pengen diputerin lagunya Sabrina Leonor. Untuk lagunya Sabrina Leonor tadi sudah Hans puterin di awal banget ya Hans. Jadi kalau mungkin ada updatean rekomendasi lagu lain boleh banget ya. Ada dari Mas Ali Gozali juga. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh katanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini katanya Mas Ali Gozali mau diputerin dua lagu sekaligus. Yang pertama itu lagunya The Massive yang On My Own ya. Yang kedua lagunya Malik and Essential yang Senja Teduh Pelita. Siap, dua lagu nanti kalau sempat Hans puterin buat kamu sebelum jam 12 ya Mas Ali. Jadi tunggu aja, jangan kemana-mana. Oke, okay? Ada juga dari Kak Zulia. Halo Kak Zulia, selamat siang Kak Zulia. Hari ini Kak Zulia katanya mau diputeri lagunya Anggi Carvalho yang judulnya itu Remuk. Siap, satu lagu buat kamu dan juga satu lagu lagi buat Kak Carmelita yang katanya mau diputerin Salah Apa Aku. Siap, aku puterin ya yang ses kalau sempet sebelum jam 12 siang nanti ya. Karena di jam 12 sampai jam 1 siang nanti kita bakal live talk show ya barengan sama Kak Naomi dan timnya. Jadi buat kamu stay tune terus, jangan kemana-mana. Nanti kalau ada salam atau mungkin pertanyaan boleh banget update aja lewat WhatsApp kita di 081-880-948 atau lewat DM Instagram di @djfmsurabaya. Oke, lanjut yang terus aku mau langsung puterin dulu ini lagu Good Morning Everyone featuring Uwan, Juicy Lucy, spesial buat kamu Kak Fabian, Istimewa.

0: 101.8 DJ FM.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.

Pernah dengar pepatah yang bilang age is just a number gak sih youngsters? Ternyata ungkapan ini ada benernya loh. Asal kamu tahu aja youngsters, menurut studi yang dipublikasiin The Lancet, umur 34 tahun dianggap masih masuk dalam kategori remaja. Alasannya, karena para ahli nemuin kalau perkembangan otak manusia yang dianggap belum cukup matang sekalipun di usia yang biasanya dianggap dewasa, kayak 18 bahkan 21 tahun. Ditambah lagi, sekarang ini standar hidup orang dewasa kayak nikah dan mandiri secara finansial juga udah bergeser. Jadi, seringkali orang-orang yang dianggap sudah dewasa malah ngambil keputusan yang labil kayak remaja. Akhirnya, para peneliti menyimpulkan kalau usia remaja diperpanjang sampai 24 tahun dan fase dewasa bisa sampai umur 30 bahkan 34 tahun.

0: Masih di 94.4 Radio JFM Surabaya, barengan sama Hans yang nemenin kamu sampai jam 1 siang nanti. Yap, sesuai janjiku yang di jam 12 sampai jam 1 siang ini, kita bakalan ngobrol seru nih bareng musisi asal Surabaya yang cukup berbakat hadir di studio di JFM siang hari ini. Ada Kak Naomi Olivia, ada juga penyanyi, sebagai penyanyi dan penulis lagu yang dikenal lewat karya-karyanya yang cukup positif ya. Dan juga Kak Kevina Tenggara, pianis muda berprestasi nih ya. Dan mereka akan segera menggelar konsernya, yaitu yang judulnya My Favorite Things, yang bakal digelar di berbagai kota ya. Betul. Dan tapi sebelumnya lebih lanjut ya soal konsernya dan karya mereka, kita bakal kenalan lebih dekat dulu nih ya. Boleh kali ya kakak-kakak cantik di depanku ini say hi ke pendengarku, sebut aja Youngsters gitu.
1: Oke, hi Youngsters.
0: Oke, itu yang Kak Naomi, coba say dulu lagi.
1: Hi Youngsters, ini Naomi Olivia.
0: Oke, ini Kak Naomi, dipanggilnya Kak Naomi ya.
1: Iya, Naomi.
0: Oke, Kak Naomi, selanjutnya.
2: Hai Youngsters, aku Kak Kevi.
0: Oke, Kak Kevina Tenggara tapi dipanggilnya Kevi, yeah. Siap, oke. Gimana kabarnya di siang hari ini kakak-kakak cantik ini?
1: Baik.
0: Baik, oke. Lapar, belum makan tadi ya?
1: Belum.
0: Belum makan siang, waduh. Tadi emang katanya habis dari radio yang lain ya,
1: yeah.
0: Langsung ke sini. Wah, keren banget sih, gila. Emang jam terbangnya di hari ini kayaknya padat banget ya.
1: Lumayan.
0: Sampai gak sempet makan nih ya. Tapi kalau boleh tahu nih ya, hari ini ada berapa radio yang bakal dikunjungi nih selain dari DJ FM Surabaya Radio?
1: Ada tiga.
0: Oke. Tadi yang pertama ada di M Radio, terus nanti ke sini, yes. Ya, DJ FM nanti bakal juga ke global gitu,
1: yes.
0: Ya. Oke, baik. Oke, jadi yang tujuan kakak-kakak ini datang ke studio DJ FM hari ini tuh nggak lain bukan ya pengen kenalan ke kamu semua yang selesai ya. Pengen ngasih tahu nih kamu sebenarnya tentang musisi berbakat di Surabaya yang lagunya tuh cukup playful, cheerful gitu, yang kayaknya kamu bakalan suka banget gitu ya, dan cocok kayaknya bakalan di kamu gitu ya. Tapi sebelum itu boleh kali ya buat Kak Naomi dan Kak Kevina kita kenalan lebih dekat lagi ke Youngsters ya kan, karena beberapa dari Youngsters mungkin belum tahu siapa sih Kak Naomi ini dan apa karyanya gitu. Sekarang lagi pendidikan atau apa gitu, karena aku lihat Kak Naomi juga tergabung di dalam komunitas. Ya.
1: Yeah, betul.
0: Nah, oke. Okay. Kak Kevina juga bakal kenalin ke kita semua, tapi dimulai dari siapa dulu nih?
1: Dari
0: Kak Naomi dulu.
1: Okay,
0: boleh Kak Naomi. Boleh ya, say hi, kenalan dulu tentang Kak Naomi. Siapa sebenarnya Kak Naomi ini?
1: Oke, hi Youngsters. Aku Naomi, panggil aja Naomi. Aku singer-songwriter asli Surabaya. Terus selain nulis lagu, terus manggung, aku juga suka bikin konten Kak di sosial media.
0: Oke, konten apa tuh kalau boleh tahu?
1: Aku mungkin Youngsters yang dengerin pernah lihat video bikin lagu pakai barcode.
0: Oh, I see.
1: Yes.
0: Itu ya viral ya.
1: Iya.
0: Oke, lanjut.
1: Nah, terus selain itu aku juga suka nge-vocal direct juga.
0: Okay,
1: vocal direct, vocal group.
0: Kalau boleh tahu di mana tuh?
1: Di vocal group namanya Suara Kita.
0: Suara Kita, yes. Itu kalau nggak salah tergabung di ACI.
1: Iya, Aksi Cinta Indonesia.
0: Oke, ya betul. Okay. Jadi boleh dijelaskan sedikit soal ACI itu, gimana Kak Naomi bisa tergabung di situ tuh?
1: Jadi Aksi Cinta Indonesia adalah komunitas remaja dan anak-anak. Sebenarnya aku sama Kak Kevi tergabung dalam komunitas itu.
0: Oh, dua-duanya.
1: Iya.
0: Okay.
1: Kami bertemu di masa pandemi.
0: Okay.
1: Gitu. Terus di sinilah kita.
0: Okay. Here we are. Gitu ya.
1: Singkat cerita sekali.
0: Berarti bertemunya Kak Kevi dan Kak Naomi ini di ACI itu bukan? Atau
1: iya, benar. Oh, di komunitas ACI ini.
0: Tapi dua-duanya emang udah dari lama di ACI ini? Atau siapa yang paling duluan di ACI ini?
1: Kami berdua sama-sama generasi ya, pertama
0: ya.
1: Sih.
0: Oh, batch pertama ya, ibaratkan
1: pertama,
0: gitu.
1: Oke.
0: Udah cukup dari
1: Sudah
0: Kak.
1: Sudah cukup
0: okay.
1: Dari aku.
0: Sekarang lanjut kita ke Kak Kevi.
2: Hai Youngsters.
0: Halo Kak Kevi.
2: Aku Kevina Tenggara, panggil aja Kevi. Sekarang lagi studi S2 di London.
0: Oke.
2: Ambil music performance, khususnya
0: music performance.
2: Piano klasik ya.
0: Wah, gila, keren banget ya. Jadi ini sekarang lagi semester keberapa kalau boleh tahu?
2: Lagi tahun pertama, jadi di sana 2 tahun kan. Ini baru tahun pertama, habis gini lanjut tahun kedua.
0: Lanjut tahun kedua,
2: yeah.
0: Oke, berarti S2-nya full di London gitu ya.
2: Yeah.
0: S1-nya di mana kalau boleh tahu?
2: Di Singapura.
0: Di Singapura. Wah, emang dari sekolah S1, S2 ini udah keluar negeri ya. Keren banget. Oke, terus kalau boleh tahu nih, sekarang berarti kesibukannya apa, Kak Kevi?
2: Kalau sekarang lagi fokus kuliah aja sih.
0: Lagi fokus kuliah ya.
2: Kalau ada waktu senggang buat video.
0: Buat video, video apa tuh kalau boleh tahu
1: konten.
0: Tuh? Konten. Berarti ini sama, kontennya bareng gitu atau gimana?
1: Beda, kalau aku memang yang barcode.
0: Barcode, oke.
1: Kalau Kak Kevi mungkin lebih seputar tentang kayak mini piano tutorial.
0: Oke.
2: Okay.
0: Oke, okay. Berarti ngajarin semua ini ya, audience atau followers gitu yeah, ya. Siap-siap. Kalau boleh tahu nanti bisa berkunjung di akun mana nih?
1: Oke, okay, kalau aku di Naomi_Olivia.
0: Oke.
2: Okay. Kalau aku di kepiano.journey.
0: Oke, okay, itu di sosial media apa kalau boleh tahu?
2: Instagram.
1: Instagram. TikTok. Kalau aku ada di TikTok, di YouTube.
0: Oke, okay, TikTok, YouTube. Berarti semuanya ada ya, yes, lengkap. Yeah. Kalau pengen kepo-kepoin tentang Kak Naomi dan juga Kak Kevi, boleh banget di situ ya. Yeah. Tapi kalau boleh tahu nih, Kak Naomi dan juga Kak Kevi nih, aku kan penasaran ya dari yang sos nih, kayaknya mungkin lebih kenal, pengen tahu ketika dengar kata Kak Naomi itu pengen dikenal sebagai sosok seperti apa?
1: Kalau aku sendiri dari dulu sampai sekarang sama, aku selalu ingin dikenal sebagai musisi yang mengeluarkan aura positif.
0: Aura positif
1: aura
0: banget.
1: Aura positif dari setiap karyanya.
0: Okay.
1: Jadi nggak tentu harus dari lagu-lagu rilisan aku, tapi juga dari overall vibe-nya.
0: Okay.
1: Gitu. Oleh karena itu makanya social media aku isinya nggak ada filternya sama sekali.
0: Iya. Iya, aku sebenarnya udah stalking Kak Naomi sih sebelum ketemu ya. Dan emang aku lihat Kak Naomi ini vibes-nya emang positif banget ya.
1: Terus.
0: Jadi kalau kamu kepo gimana Kak Naomi ini vibes-nya, kamu boleh kepoin di Instagram-nya
1: yes,
0: aja ya. Soalnya datang di sini ke studio tadi kayak udah menunjukkan nih aura-aura positifnya gitu kan.
1: Gimana tuh?
0: Kayak Kak Naomi tuh aku lihat cheerful banget orangnya ya. Duh, cukup keren hari ini datang. Iya. Kalau Kak Kevi sendiri gimana?
2: Kalau aku, cita-citaku sebenarnya jadi guru piano yang berdampak buat orang aja sih.
0: Oke. Okay.
2: Supaya murid-muridku nanti bisa grow, lebih kenal dirinya sendiri juga. Gitu.
0: Jadi lebih ke mengayomi ya. Kak Kevi ini pengen dikenal sebagai sosok yang mengayomi dan mengajar orang-orang di luar sana gitu ya.
1: Yes.
0: Keren, keren, keren. Dua-duanya ini sangat inspiratif nih. Aku lebih kepo nih gimana nanti karya-karyanya mereka, perjalanan mereka nih dari mana. Kayak aku juga pengen penasaran nih. Kalau Kak Naomi sendiri, kalau nggak salah aku sempat baca nih ya, dari kecil kalau nggak salah ya, bergelut di dunia musik gitu ya.
1: Betul.
0: Dari umur berapa kalau boleh tahu?
1: Dari umur 3 aku.
0: 3 apa nih?
1: 3 abad 3 tahun dong.
0: 3 tahun, oke.
1: 3 tahun aku sudah dicemplungin les musik.
0: Dicemplungin banget tuh ya.
1: Dicemplungin banget gitu.
0: Tapi dari basic keluarganya juga dari musik juga nggak? Atau Kak Naomi sebagai pendobrak nih di keluarga yang emang terjun di situ?
1: Keluarga aku hobi musik.
0: Oke, okay, hobi.
1: Tapi nggak sampai menjadikan itu karir profesional.
0: Oh, I see.
1: Gitu.
0: Cuma Kak Naomi sendiri yang akhirnya bergerak untuk menjadikannya profesi gitu ya.
1: Iya, benar.
0: Oke, okay, dari 3 tahun tuh berarti masih TK gak sih?
1: Bahkan belum masuk TK kayaknya.
0: Bahkan belum masuk TK.
1: Kayak playgroup gak sih?
0: Playgroup, iya kan? Betul sekali playgroup. Tapi kalau waktu 3 tahun ini langsung dikasih apa nih? Maksudnya dicemplungin kemana nih kalau boleh tahu? Mungkin kayak vokal atau mungkin piano atau mungkin alat yang lain gitu.
1: Iya, jadi karena aku basicnya klasik dan kebetulan kayak ikut kurikulum yang klasik juga. Umur 3 tahun tuh gak langsung dikasih instrumen, Kak.
0: Oke, okay,
1: umur
0: ya.
1: 3 tahun tuh bener-bener belajar yang basic banget. Jadi
0: basic,
1: kayak main tepuk-tepuk tangan ngikutin ritme,
0: okay,
1: atau kayak mengenal nada tapi based on warna.
0: Okay.
1: Gitu-gitu.
0: Wih,
1: jadi
0: mengenal nada based on warna tuh kayak gimana tuh? Aku belum sempat terpikirkan ini.
1: Bener-bener basic gitu.
0: Okay.
1: Jadi kalau buat orang yang, loh gila kamu belajar musiknya kok dari muda banget, gimana caranya? Karena emang kurikulumnya dibikin main.
0: Okay.
1: Gitu, kayak main.
0: Itu berarti ada teach-nya nggak atau teacher-nya nggak?
1: Ada dong.
0: Oh, ada. Oke, okay, berarti langsung di direct sama teacher-nya
1: langsung
0: ya?
1: Langsung di direct sama teacher-nya.
0: Oke, okay, keren.
1: Kak Kevi juga 11-12
2: iya,
1: kan?
2: Iya, aku juga mirip-mirip sih.
0: Kalau Kak Kevi dari umur berapa?
2: Aku dari 3,5 atau 4 tahun ya.
0: 3,5, berarti selisih 5 bulanan kalau nggak salah sama Kak. Iya, bisa lah. Oke, okay, berarti dari kecil emang langsung diterjunin ke piano atau Kak Kevi sendiri yang tertarik untuk mencoba belajar piano nih?
2: Oke, okay, dulu itu ceritanya awalnya
0: okay, saya ceritanya.
2: Kan punya cece. Nah, jadi saya tuh les musik dulu. Mm-hmm. Terus papa ini kelihatan kayak, oh ini kelihatannya bisa juga ini les musik. Akhirnya aku masuk juga.
0: Oke.
2: Okay. Ya, terus sama kayak ceritanya Olive di grup kelas. Terus banyak mainnya, banyak nyanyi barengnya, nggak langsung main lagu gitu.
0: Oke. Okay. Berarti dari kecil udah satu les gitu atau satu gimana?
1: Oh, enggak, kita beda les.
0: Oh, enggak beda
1: cuman
0: les ya.
1: Emang kebetulan biasanya kalau dimasukin ke suatu les musik sejak usia dini, caranya memang gitu kan.
0: Caranya. Oh, nah ini nih buat aku yang nggak paham banget nih ya. Jadi aku lebih tahu tentang gimana prosesnya untuk menjadi seorang musisi gitu ya.
1: Sejak
0: keren,
1: dini.
0: Keren. Sejak dini banget nih. Aku umur 3 tahun kayaknya masih ngapain ya, main kelereng kali ya.
1: Iya, itu rata-rata jawaban semua orang gitu.
0: Iya kan, rata-rata gak terpikirkan. Karena gak terpikirkan gitu loh, kayak kita mau terjun kemana gitu ya. Karena masih umur segitu tuh ya, main asik-asiknya aja gitu ya.
1: Iya.
0: Makan, tidur siang.
1: Sebenarnya kita berdua mungkin gak terpikirkan, cuman saking orang tuanya aja sih.
0: Iya, itu that's why support orang tua itu penting banget gitu ya. Langsung diterjunkan atau dicemplungkan di situ.
1: Yes.
0: Ya, keren banget. Itu yang jadi pendobrak untuk Kak Naomi dan juga Kak Kevin untuk lanjut sampai sekarang. Di usia berapa kalau boleh tahu?
1: Di usia berapa?
0: Di usia berapa? Kalau aku lihat dari vibes-nya nih, umurnya masih kayak 17 something.
1: Iya benar.
0: Iya benar?
1: Iya.
0: Wah, keren ya tebakanku. Bener kayak emang 17 tahun gitu. Sweet
1: iya.
0: 17.
1: Iya.
0: Udah lewat 17. Atau belum?
1: Belum.
0: Belum, berarti to be sweet 17
1: to
0: ya.
1: Sweet.
0: Aduh, ini nanti kepoin ya. Kayaknya aku curiga kayaknya konsernya nanti bakal bertepatan dengan Sweet 17-nya kali ya. Kayaknya curiganya seperti itu ya. Bisa jadi... Bisa
1: enggak.
0: Jadi, oh enggak.
1: Kebetulan
0: okay.
1: Enggak.
0: Kalau Kak Kevin sendiri kalau boleh tahu sekarang di usia berapa nih?
2: Kira-kira berapa yuk?
0: Kalau aku tebak sih ya 15-16?
2: Betul.
0: Betul atau, nah ini aku ada percaya.
1: Silakan lihat reaksi aku Kak.
0: Iya, kalau dari reaksi ini antara lebih di bawah itu atau di atas itu nih ya.
1: Ya,
0: di atas.
1: Di atas.
0: Di atas. Kalau boleh
1: kan,
0: 20.
1: Loh, kan ininya apa clue-nya adalah S2.
0: Oh iya, S2.
1: Yes.
0: Gak terpikirkan olehku kalau S2 ya. Oh iya, ini kayaknya umurnya sih di 25 3
1: 2.
2: Terus 2 lagi,
0: 24
2: 22
0: S2. Wah, gila sih, keren banget. Jadi pendidikan S1-nya cukup singkat ya.
2: Iya, jadi dulu itu ceritanya abis SMA kelas 1 langsung lanjut diploma di Singapura.
0: Oh, oke.
2: Okay. Ya, jadi enggak lulusin SMA.
0: Enggak lulusin SMA.
2: Iya.
0: Langsung ya terabas gitu ya. Oke, keren banget ya pendidikan dari awal tuh emang udah mapan banget dari Kak Naomi maupun Kak Kevi ya. Udah terplanning semuanya mau ke arah kemana. Bahkan di usia sekarang udah cukup berprestasi yang ya dengan karya-karya. Bahkan yang to be ini ada konser ya, My Favorite Things, yang nanti juga bakal kamu dengerin atau mungkin diinfoin sama Kak Naomi dan juga Kak Kevi. Nah, mau tahu lebih lanjutnya untuk karya-karyanya, nanti ditunggu dulu ya. Yang sas kita bakal kenalan lebih lanjut tentang karya-karya di balik perjalanan dari Kak Naomi dan juga Kak Kevin ini. Nanti kita bakal kembali lagi setelah lagu yang satu ini, yang sas dari Kak Naomi of Olivia, Little Things in Life, yang lagu yang cukup aku suka dengerin ya karena lagunya cukup cheerful. Ini dia lagu Little Things in Life spesial buat kamu.

0: debuan. Makanya chat kita dong di 081-888-0948. Kali aja nyambung.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
3: Iya nih.
2: Kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
3: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambeien wasir, minum Ambesir.
5: Best me.
6: Hi, this is Britney Spears.
7: It's what up, this is Jay-Z.
8: This is Jennifer Lopez.
9: Best.
10: DJ.

0: Itu dia lagu dari Kak Naomi Olivia, Pertanyaan judulnya, yang bakalan nyambung karena karya terbarunya atau let's karya dari Kak Naomi ini judulnya Pertanyaan ya. Dan masih di 4.8 di JFM Surabaya, The Ultimate Youngsters Radio, masih bersama Hans di Special Live Talk Show bersama Kak Naomi Olivia dan juga Kak Kevi. Ya, tadi kan kita udah perkenalan lebih jauh ya tentang gimana perjalanan karirnya Kak Kevi dan juga Kak Naomi ya. Sekarang kita lebih ngebahas karya-karyanya nih. Aku kepo buat Kak Naomi dan Kak Kevi nih, pasti ada lah ya karya pertama yang benar-benar digarap waktu itu. Kalau boleh tahu, di-spill dong dari Kak Naomi dulu kali ya, boleh.
1: Oke, jadi karya pertama aku judulnya Kuta Sendiri.
0: Kuta Sendiri, itu single terpertamanya ya?
1: Itu single terpertama aku.
0: Terpertama. Itu yang pertama kali nulis lagu juga itu?
1: Iya, itu.
0: Itu Kak Naomi sendiri yang nulis?
1: Iya, itu aku sendiri yang nulis. Itu aku sendiri yang aransemen dan everything.
0: Oh, wow. Yeah. Di umur berapa kalau boleh tahu?
1: Umur berapa ya? 14.
0: 14?
1: Maybe 13, gak ingat aku jujur.
0: 14, 13. Iya. Sumpah, itu keren banget. Berarti kalau di umur sekarang Kak Naomi 17 ya 2 tahun, 3 tahun yang lalu.
1: 3 tahun yang lalu,
0: 3
1: iya.
0: tahun yang lalu. Oke, keren. Itu single pertama ya?
1: Single pertama.
0: Terus yang kedua, yang ketiga, dan seterusnya kalau boleh tahu?
1: Yang kedua yang Little Things in Life.
0: Little Things, nah ini lagu favorit aku itu. Terus lanjut.
1: Terus yang ketiga Musim Semi.
0: Musim Semi.
1: Yang pada akhirnya menjadi satu album sama album debut aku di 2025. Okay. Yaitu Pertanyaan tadi.
0: Iya betul, that's why aku puterin Pertanyaan. Karena itu relate sama album yang baru saja diterbitkan sama Kak Naomi ya. Di tahun 2025 April tanggal 21. Hafal kan aku?
1: Iya, bahkan aku sendiri lupa.
0: Lupa kan? Iya. Aku hafal dong. Oke, itu adalah karya terakhirnya. Berarti setelah album ini kira-kira bakal ada next project gak? Atau single atau mungkin apa? Ada ya pastinya.
1: Ada
0: ya? Ada. Kayaknya
1: lagi
0: bakal
1: di proses.
0: Proses. Mungkin direncanakan, aku nebaknya sih ya, bakalan rilis single terbaru setelah konsernya nanti.
1: Iya.
0: Aku
1: nanti
0: nebaknya sih gitu ya,
1: akhir tahun gitu sih.
0: Oke, akhir tahun ini ya. Kita tungguin ya sus, akhir tahun ya nanti bakal dirilis sama Kak Naomi ya single terbaru setelah album Pertanyaan. Oke, lanjut sekarang ke Kak Kevi nih. Karya pertamanya kalau boleh tahu apa nih?
2: Kalau aku album Kita.
0: Album Kita. Oke, okay. Kalau boleh tahu album Kita nih kalau nggak salah aku sempet dengerin tuh ada tiga ya,
2: iya,
0: tiga rilisan ya.
2: Betul.
0: Nah itu boleh dijelasin rilisan pertama, kedua, yang ketiga tuh apa?
2: Lagu pertama judulnya Mentari, itu hanya piano aja. Terus album kedua, lagu kedua.
0: Lagu kedua, iya. Lagu
2: ya,
0: kedua.
2: Judulnya Dear Best Friend.
0: Dear Best Friend, aku sempat dengerin itu.
2: Yes.
0: Oke.
2: Okay. Yang nyanyi ada Naomi Olivia.
0: Oke, okay. Sama satunya lagi, aku gak tahu siapa.
2: Satunya lagi Mendelssohn, Rondo Capriccioso.
0: Oke.
2: Okay. Itu lagu klasik sih.
0: Lagu klasik, iya. Pantas aku dengerin kayak yang klasik-klasik gitu ya.
2: Iya.
0: Oke, okay. Terus yang ketiga, kalau boleh tahu.
1: Oh, itu ketiga.
0: Yang ketiga, Mentari.
1: Mentari tadi udah pertama.
0: Gimana aku lupa ya.
1: Ngopi dulu kak.
0: Ngopi dulu nih, ini kakak belum makan, aku belum ngopi.
1: Oh, iya.
0: Nah itu tuh jadinya begini nih ya. So sorry yang sers ya. Jadi itu adalah karya pertama dari Kak Kevi ya. Ada tiga rilisan. Yang pertama, yang kedua itu kalau gak salah piano ya, yang Dear Best Friend tadi itu ada vokalnya. Jadi
1: yeah,
0: tiga rilisan itu ya. Oke, okay, yeah, keren. Tapi tadi sempat di-spill-kan juga kalau ada lagu lain nih yang sebenarnya jadi pertama kali jadi karyanya itu apa boleh? Kalau salah nightmare apa gitu.
2: Oh,
0: ya.
2: Oh, jadi dulu waktu aku masih SD.
0: Iya, SD. Yeah, oke.
2: Okay. Itu aku pernah buat lagu, tapi ya cuma for fun aja sih sebenarnya.
0: Okay.
2: Judulnya Nightmare.
0: Nightmare.
2: Karena ceritanya waktu anak kecil tuh kan banyak yang matanya masih dibukakan ya.
0: Oke, okay, masih dibukakan ya, tuh gimana nih maksudnya?
2: Bisa melihat hantu dan sekitarnya.
0: Oh, maksudnya indra keenam gitu.
2: Iya,
0: ya. Oke.
2: Okay. Nah, terus pada saat itu ada seperti lihat ada hantu lewat gitu.
0: Iya,
2: di depan rumah. Dan lumayan takut, tapi kayak jadi ide lagu.
0: Oke, okay. Enggak, ini pengalaman pribadinya Kak Kevi sendiri.
2: Iya.
0: Oh, berarti dulu sempat sensitif itu ya sama hal-hal kayak gitu.
2: Tapi ya waktu SD doang.
0: Waktu SD doang. Akhirnya muncullah ide nih buat bikin lagu Nightmare. Aku penasaran sebenarnya, tapi sayang banget yang Res enggak rilis.
1: Tidak
0: ya.
1: Tidak
2: rilis. Okay. Cuma for fun aja sih.
0: For fun aja ya. Yeah. Oke, okay. Enggak apa-apa. Nanti siapa tahu bakal digarap lagi karena enggak tahu ya. Yeah. Setelah karya dari mini albumnya gitu ya. Oke, okay. Itu dia perkenalan dari karya-karyanya. Tadi balik lagi ke Kak Naomi ya, album pertanyaan. Kenapa kok bikin album judulnya Pertanyaan nih kalau boleh tahu?
1: Karena lagu-lagu yang di album itu adalah jawaban-jawaban dari pertanyaan yang aku punya selama masa-masa preteen. Jadi kayak SMP, SD, kelas akhir gitu. Jadi menjawab semua keraguan aku tentang I don't know kayak cita-cita maybe atau masa depan. Terus itu kan SD ke SMP, SMP ke SMA itu kan banyak perubahan kan.
0: Banyak perubahan.
1: Terus kayak zaman pandemi, perubahan juga. Makanya di situ ada lagu judulnya Berubah.
0: Berubah, gitu.
1: Ya, yang menceritakan tentang bagaimana di hidup pasti semuanya berubah, gak mungkin stagnan gitu.
0: Berarti album Pertanyaan ini lahir dari pengalaman atau pertanyaan yang sering berkecimpuk di kepala Kak Naomi gitu ya. Akhirnya dibuatlah jawaban dengan lagu-lagu yang ada di album ini.
1: Iya, dengan harapan mungkin teman-teman gak harus seumuran gitu ya, tapi juga yang lebih dewasa juga.
0: Oke, berarti emang ditargetkan relate gitu ya, yang relate aja sama lagu-lagu ini gitu ya. Karena ya relate-nya ya pasti umurnya di 13 ataupun 14 tahun gitu ya, masih SMP gitu ya. Oke, okay, berarti orang dewasa juga masih relate-nya harusnya ya.
1: Harusnya, soalnya perubahan itu kan bener-bener kapan aja.
0: Kapan
1: kan,
0: aja, betul. Jadi gak maupun anak kecil atau orang dewasa pasti ada mengalami perubahan gitu ya. Oke, okay, itu dia makna dibalik kenapa judulnya Pertanyaan. Nah, kalau boleh tahu satu lagu atau mungkin beberapa lagu yang bisa mendeskripsikan full dari album Pertanyaan ini apa? Satu lagu dari isi albumnya itu.
1: Wah, susah sih. Soalnya setiap lagu punya
0: maknanya sendiri ya gitu. Tapi kalau boleh tahu nanti ketika yang Sus buat pertama kali tahu dan dengerin, mencoba untuk mendengarkan lagu-lagu dari Kak Naomi, kira-kira ada rekomendasi gak lagu dari Kak Naomi sendiri yang wajib buat didengerin sama yang Sus gitu pertama kali nih?
1: Pertama mungkin dua lagu kali ya.
0: Apa
1: karena,
0: boleh tuh?
1: Satu genre pop jazz gitu, karena lagu-lagu aku di daerah situ di pop jazz. Mungkin aku arahkan dengerin yang Little Things in Life tadi,
0: okay,
1: karena
0: setuju.
1: Very easy listening.
0: Very very easy listening. That's why aku suka pertama kali dengerin lagu itu ya. Karena emang se easy listening itu ya, Sers ya.
1: Terus lanjut. Terus yang kedua, aku pingin pendengar baru tahu kalau aku nih lagu-lagunya super bercerita dan very inspired sama Sherina atau Disney. Makanya aku rekomendasiin lagu Musim Semi.
0: Musim Semi. Yang dari tadi sebenarnya yang pengen aku puterin juga Musim Semi ya, karena cukup menarik gitu ya judulnya Musim Semi. Kenapa tadi kalau boleh tahu Musim Semi?
1: Apanya tuh? Oh, karena aku pingin orang-orang yang baru denger tahu kayak, oh si Naomi Olivia nih orangnya super storytelling.
0: Iya, that's why ya, auranya positif, kayak menjelaskan karakternya. Berarti dua lagu ini emang cukup menjelaskan seorang Kak Naomi gitu ya. Oke, okay. Kalau Kak Kevi sendiri nih gimana? Ketika pengen tahu karyanya, mending dari tiga itu harus dengerin yang mana nih?
2: Karena aku sendiri basic dan sampai sekarang masih fokus banget sama klasikal musik. Mungkin kalau mau tahu aku lebih banyak, mungkin dengerin yang klasikal musik dulu kali ya.
0: Klasikal musik, oke. Okay. Itu yang mana judulnya kalau tahu?
2: Yang Mendelssohn Rondo Capriccioso.
0: Oke, okay. Susah judul, susah aku nyebutinnya. Mendelssohn
1: Rondo.
0: Rondo
1: Capriccioso.
0: Capriccioso artinya apa kalau mau tahu?
2: Aduh,
1: itu yang kayak apa ya, kayak sebuah style di classical music.
0: Oke, okay, berarti no meanings atau ada sesuatu Rondo nama di balik itu?
2: Form. Apa ya? Bentuk musiknya.
0: Bentuk musiknya gitu ya. Oke, okay, oke. Okay. Cukup menarik sebenarnya. Jadi nanti kalau kamu pengen tahu gimana keahlian atau mungkin karakteristik dari seorang Kak Kevin ini, kamu bisa dengerin tadi apa? Sorry.
2: Mendelssohn Rondo Capriccioso.
0: Mendelssohn
1: Rondo Capriccioso.
0: Rondo Capriccioso. Susah ya yang sorry ya. Agak belipet di lidah Jawa nih ya. Oke, pokoknya dengerin itu kamu bisa cek aja di Spotify dan lain-lainnya atau mungkin di DJ FM nanti bakal Hans puterin juga. Wow. Salah satunya ya yang tadi sempat di-mention Mentari.
1: Yeah.
0: Nah, itu nanti bakal Hans puterin. Itu sebenarnya enggak ada vokal ya, jadi cuma piano aja. Tapi aku penasaran nih gimana permainan pianonya dari Kak Kevin nanti. Nanti kita bakal dengerin bareng-bareng ya soal lagu-lagu dari atau karya-karyanya mereka nih. Kalau boleh tahu ada next project enggak ya setelah ini buat Kak Naomi dan juga Kak Kevin? Kak Naomi kan tadi udah di-spill kan ya.
1: Mau
0: setelah
1: single.
0: Iya, tapi sekarang udah proses nulis-nulis lagi gitu enggak?
1: Sudah sih.
0: Sudah.
1: Kalau proses nulis-nulis draft itu hampir tiap hari sih.
0: Oh.
1: Tergantung inspirasi.
0: Tergantung inspirasi.
1: Gak ada jadwalnya, cuman okay. Yang terjadwalkan itu kayak draftnya ini mau digarap beneran atau enggak.
0: Oke. Okay. Jadi kalau emang musisi itu emang beda ya. Jadi setiap suasana yang dia dapatkan itu menjadi inspirasi gitu ya. Langsung aja ditulis jadi draft gitu ya. Siapa tahu nanti kalau ada kesempatan buat nerusin draftnya gitu ya, udah rilis aja single gitu ya.
1: Iya benar.
0: Proses jadi seorang musisi itu kayak gitu ya. Jadi sebenarnya itu
1: abstrak
0: ya sebenarnya. Jadi emang oh ya, kalau boleh tahu rilisan rentan waktunya tuh berapa lama di semua album atau lagunya dari Kak Nao, di lagu setiap albumnya itu?
1: Rentan waktu tuh gimana Kak maksudnya?
0: Maksudnya kayak Kak Naomi rilis lagu Pertanyaan, terus itu rentan waktunya berapa lama untuk proses pengerjaannya gitu?
1: Oh, I see.
0: Yep.
1: Tergantung benar-benar setiap lagu dia apa ya, kayak nempel atau enggak gitu. Ada beberapa lagu yang kebetulan dia lancar gitu ya, karena kebetulan proses kreatifnya super duper lancar gitu.
0: Okay.
1: Tapi ada juga beberapa lagu yang misalnya aku udah dapet nih hooknya apa atau refrennya udah catchy, cuman kayak susah banget ini baitnya kayak apa,
0: aransemennya
1: kayak apa gitu.
0: Berarti,
1: jadi custom sih setiap lagu tergantung.
0: Oke, yang paling cepat berapa lama pengerjaannya tuh?
1: Yang paling cepat kalau nggak salah justru yang Little Things in Life.
0: Little
1: itu.
0: Things.
1: Karena catchy banget kan.
0: Itu berapa lama pengerjaan sampai rilisnya tuh?
1: Kalau nggak salah idenya awal Desember 2023.
0: Oke. Okay.
1: Terus habis itu kita produksi di Januari, Februari 2024, Maret 2024 rilis.
0: Oke, berarti sekitar 4 bulanan ya. Oke, itu yang paling cepet ya.
1: Itu yang paling cepet.
0: Oke, I see. Berarti emang semua proses di lagunya Kak Naomi ini sesuai dengan
1: si lagunya ini nempel atau enggak.
0: Oh iya, jadi sesuai dengan mood atau enggak klopnya di lagu ini gitu ya. Jadi kalau belum klop sama lagu atau mungkin draftnya ya belum bisa dikerjakan gitu ya. Oke, berarti Kak Naomi ini bukan tipikal orang yang terkekang sama waktu gitu ya. Jadi kayak mungkin rilisnya ya sesuai dengan kemampuan atau mungkin feel yang didapatkan di lagu ini gitu ya Kak. Iya aku lihat sih begitu ya.
1: Begitu.
0: Atau mungkin gimana?
1: Cuman kalau misalnya udah mepet deadline ya mau gak mau dikerjain sih.
0: Oke, deadline gitu ya. Emang terbitnya, emang ditargetkan ya satu album itu terbitnya di tahun 2025 gitu ya.
1: Iya kayak gitu. Atau kayak misalnya nunggu biar lagunya tuh gak dalam tanda kutip basi duluan gitu.
0: Karena iya,
1: kan
0: iya.
1: Udah lama banget sih.
0: Iya. Berarti next project ini ada single dan album mungkin ya di awal.
1: Semoga
0: jujur
1: gak tahu.
0: Bahkan Kak Naomi sendiri belum tahu, tapi aku yakin sih Kak Naomi pasti bakal rilis album lagi
1: sih.
0: Wow,
1: ya pasti iya. Nanti ke depan.
0: Iya, ke depannya pasti ada album kedua yang judulnya mungkin Jawaban.
1: Waduh.
0: Gak tahu sih ya. Tapi untuk Kak Kevin sendiri gimana? Nanti bakal ada next project setelah album yang mini album yang sempat dirilis itu atau enggak?
2: Kalau aku so far rencananya masih fokus sama kuliah dulu.
0: Oke, iya aku lupa
2: karena
0: kalau
2: ini tahun terakhir juga.
0: Iya. Sekarang lagi tahun terakhir ya berarti.
2: Tapi aku open up buat segala project yang ada di masa depan.
0: Oke, I see. Berarti lebih ke kolaborasi gitu ya untuk karyanya Kak Kak Kevi sendiri ya. Oke, itu dia karya-karya dari Kak Naomi dan juga Kak Kevi Yansas. Mungkin kalau kamu pengen kepoin atau mungkin pengen tahu tentang lebih dalam dari setiap karyanya, boleh banget tinggalin aja lewat WhatsApp kita. Mungkin ada titip salam dan pertanyaan, boleh banget lewat WhatsApp kita ya. Update aja di 081-888-0948 dan juga di Instagram kita di @djfmsurabaya ya. Sekali lagi, nanti kalau kamu pengen kepoin tentang karyanya atau mungkin activity dari Kak Naomi dan juga Kak Kevi, kamu bisa mengunjungi di Instagramnya Kak Naomi
1: di Naomi_Olivias.
0: Oke, dari Kak Kevi
2: Kayak Piano The Journey.
0: Oke, itu dia ya. Nanti kalau kamu pengen kepoin tentang karya-karya mereka, langsung aja di situ. Nanti kita bakal balik lagi bahas sesuatu yang cukup menarik, yaitu next project di mana My Favorite Thing konser ini nanti bakal seperti apa. Kita bahas setelah lagu yang satu ini. Ini dia.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emang nyaman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.

0: Masih di 94.8 di JFM Surabaya di Ultimate Jansos Radio. Masih bersama Hans di Special Live Talk Show bersama Kak Naomi Olivia dan juga Kak Kevina Tenggara ya. Tadi udah kita bahas soal karya-karya mereka ya Jansos. Kita bakal kepoin lagi soal next projectnya mereka, yaitu ada konser yang dekat-dekat ini bakalan mereka laksanakan ya. Ada yang judulnya, ada judulnya yaitu My Favorite Things. Boleh diceritain Kak Naomi tentang konser ini kalau boleh tahu.
1: Oke, jadi My Favorite Things adalah konser di mana kami akan membawakan lagu-lagu musicals gitu. Jadi musicals itu mungkin buat youngsters gampangnya kayak Disney atau kayak Sherina gitu ya kalau di Indonesia. Specifically nanti untuk yang di Surabaya sama Jakarta kami akan membawakan Broadway musicals.
0: Broadway musical gitu. Kayak gitu.
1: Mungkin yang udah masuk ke Indonesia kapan hari film Wicked. Iya, itu termasuk Broadway musical.
0: Berarti tipikal kayak gitu-gitu gitu ya konsernya. Gitu, cukup seru ya.
1: Super storytelling. Gitu. Terus sengaja nanti kami pilih lagu-lagunya yang maknanya bisa relate sama orang Indonesia juga. Gitu. Meskipun dia karya Amerika gitu, tapi kami sengaja pilih lagu-lagunya yang maknanya bisa deket gitu sama kita.
0: Kalau boleh tahu judul lagunya yang bakal dibawakan atau di-spill deh, nggak semua nggak apa-apa, tapi di-spill aja salah satu judul lagunya yang bakal dibawakan nanti.
1: Salah satu judulnya sebenarnya udah judul konsernya My Favorite Things. Buat teman-teman yang tahu Sound of Music, mungkin My Favorite Things adalah judul dari salah satu judul dari musikal itu.
0: Berarti judul lagunya itu My Favorite Things gitu ya.
1: Yes.
0: Terus untuk lagunya Kak Naomi sendiri nanti bakal membawakan apa nih, salah satu dari albumnya itu?
1: Ya, nanti aku akan membawakan lagu Musim Semi yang barusan youngsters dengerin itu. Kenapa? Karena Musim Semi ini sangat-sangat terinspirasi dari genre musikal itu sendiri.
0: Kepo nih, cerita Musim Semi ini ada kaitannya dengan mungkin keseharian atau Disney-Disneyan gitu, ada nggak?
1: Oh, sangat dekat sekali.
0: Sangat dekat sekali. That's why ada merepet ke klasikal-klasikal gitu ya.
1: Musical, gitu. Karena Musim Semi sendiri satu terinspirasi dari musical, dua mungkin kayak ke Disney-Disneyan dengan segala orkestranya gitu, dan tiga mungkin ini rada niche cuman buat teman-teman yang suka dengerin lagu-lagu Ghibli itu. Aku juga terinspirasi dari
0: situ. Iya, Kak Naomi ini vibes-nya Ghibli banget ya aku lihat. Nggak, serius.
1: Bisa gitu ya?
0: Iya, bisa gitu. Sumpah, kayak aku ngeliatnya auranya aura Ghibli gitu ya.
1: Wow, aku sangat terkagum.
0: Tapi emang suka Ghibli ya berarti?
1: Aku suka Ghibli.
0: Tuh kan, emang kebawa. Emang kalau orang udah suka tuh pasti kebawa itu vibes-nya. Iya, betul sekali. Oh ya, by the way nanti konsernya ini bakal dengan kalian berdua kan? Atau mungkin ada tim yang lain? Mungkin ada kolaborasi yang lain atau enggak?
1: Nanti bakal ada kolaborasi setiap kota berbeda. Kalau untuk yang di Bali itu karena kami kolaborasi dengan suatu kursus musik di situ namanya Amabile, jadi nanti bakal ada anak-anak murid-murid di situ yang akan tampil juga gitu. Kalau yang di Surabaya nanti kolaborasi sama salah satu teman penyanyi juga namanya Veo, jadi dia bakal duet sama aku. Jadi tiap kota tergantung
0: lagi dimana. Berarti tadi udah di-spill Bali sama Jakarta ya. Ini kalau boleh tahu di-spill dong kota mana aja yang bakal dikunjungi? Kayaknya banyak banget nih kotanya yang bakal dikunjungin ya.
1: Ada berapa kak?
0: Ada berapa kalau boleh tahu?
2: Ada 4 guys. Jadi ada Bali, Jakarta, Surabaya, dan Depok.
0: Bali, Jakarta, Surabaya, dan Depok. Ada satu lagi yang kurang?
1: Enggak, sudah 4.
0: Kalau boleh tahu di spill tanggalnya tuh ya.
1: Kalau yang di Bali tuh bener-bener hampir minggu depan ya kak.
0: Minggu
1: 1
0: depan.
1: Agustus.
0: 1 Agustus nih ya,
1: Yes, kalau misalnya untuk yang di Surabaya dia di 20 Agustus.
0: 20 Agustus.
1: Yes, yang di Depok dia 23 Agustus.
0: Dan
1: yang Jakarta nanti di 29.
0: 29, berarti dalam waktu 1 bulan itu 4 tempat
1: titik,
0: ya. Wah, itu gila sih, keren banget sih. Itu benar-benar dari ujung timur ke barat gitu ya, nyebrang apalagi ya. Tapi kepo nih, kenapa nggak Surabaya yang jadi awal gitu ya? Kenapa di Bali gitu?
1: Yes, karena kebetulan aku dan Kak Kevi dalam 4 hari akan berangkat ke Bali untuk sebuah International Choir Festival.
0: Oke.
1: Gitu. Jadi sekalian kami lomba di situ, kami sekalian bikin konser juga.
0: Masih lomba ini? Mau lomba?
1: Masih mau lomba di sini.
0: Masih mau lomba. Yeah.

0: gitu ya. Tapi keren loh, ini bener-bener first time-nya banget ya buat konser gitu ya.
1: First time untuk kita berdua sebagai duo.
0: Sebagai
1: tapi kalau
0: duo
1: untuk sendiri-sendiri udah pernah in our respective.
0: Okay.
1: Ini.
0: Oke, tapi buat konser tour ini juga yang pertama kali kan harusnya ya?
1: Iya, yes. Kalau untuk tour iya sih pertama.
0: Pertama
1: sih.
0: Kali ya. Gimana rasanya kayak bener-bener dari kota ini ke kota itu kayak excited lah harusnya ya.
1: Excited.
0: Kayak
1: banget.
0: Bertemu banyak orang, nanti ngebayangin Kak Naomi disorak-sorakin. Oh, Kak Naomi. Pasti bakalan keren banget ya. Itu juga jadi penyemangat untuk Kak Naomi ini dan Kak Kevin. Ini ketemu kamu semua yang di berbagai kota yang bakal dikunjungi lagi nanti ya. Ada di Bali, Surabaya, Depok, dan juga Jakarta.
1: Yes.
0: Gak sabar gitu ya. Tapi boleh, kalau boleh tahu nih kira-kira tempatnya nih ya. Kalian tadi kan udah di-spill untuk tanggal dan juga kotanya. Nah ini tempatnya nanti di mana nih? Kalau boleh tahu mungkin ada yang spesifikasi gitu ya. Boleh okay. Langsung hadir gitu.
1: Ya kalau misalnya yang di Bali, nanti yang saya sebutin tadi di Amabile dan Pasar. Kalau misalnya yang di Surabaya, ya nanti lokasinya silahkan ditunggu di IG kami masing-masing.
0: Oke.
1: Okay. Ya di Naomi _ Olivia sama
2: Kepiano.Cherny.
1: Yes.
0: Oke. Okay,
1: berarti kalau misalnya yang di Depok dia di satu kafe namanya Arah Pulang dan
0: Arah
1: yang
0: Pulang.
1: Di Jakarta itu kebetulan kami langsung di suatu tempat kebudayaan Amerikanya sendiri.
0: Kebudayaan. Oke.
1: Okay.
0: Oke. Okay, terus nanti ini terbuka untuk gimana nih kalau boleh tahu?
1: Ini terbuka untuk umum dan semuanya free.
0: Oh, free?
1: Yes, karena ini karya-karyanya orang kan.
0: Oke,
1: okay.
0: Betul yes. Juga ya. Jadi emang ini pertunjukan untuk kamu semua yang sesi yang mungkin lagi senggang. Ini kalau boleh tahu di hari apa aja ya itu?
1: Wah,
0: rata-rata di
1: kita ya?
0: Harusnya sih di jam-jam yang bisa ditonton semua orang
1: iya,
0: lah
1: pasti
0: ya.
1: Di
0: harusnya
1: sore,
0: lah ya.
1: Malam.
0: Jadi kayak enggak orang-orang dalam sibuk kerja mungkin ketika setelah pulang kerja pasti bisa nonton kan
1: bisa
0: ya.
1: Banget.
0: Nah itu pun juga nggak terbatas mungkin karena kursi atau dan sebagainya macamnya di mana ini free ya. So, jadi kamu bisa bawa teman pacar keluarga ya, mungkin juga bawa babynya mungkin ya, anak-anaknya yang suka Disney.
1: Iya,
0: waduh ini cocok banget sih ya nonton ini. Apalagi kayak klasikal musikal gitu kan juga seru banget gitu.
1: Yes.
0: Kalau kamu sempat apa The Wicked tadi ya. Nah itu pasti 11-12 sama kayak gitulah ya. Cukup
1: yeah.
0: Keren nanti buat dinantiin ya sos di beberapa kota yang mungkin sudah dipersiapkan sama Kak Naomi dan timnya ya. Jadi buat kamu yang penasaran nanti langsung aja update dan kepoin melalui Instagram officialnya mereka. Dari Kak Naomi ada di
1: Naomi _ Olivia.
0: Kalau Kak Kevi
2: Kepiano.Cherny.
0: Oke, okay, jadi jangan lupa di follow, dipantengin aja terus. Karena di Surabaya ini belum di spill nih tempatnya di mana nih.
1: Iya.
0: Jadi buat kamu yang kepo Surabaya ini di mana nanti, aku juga kepo sih sebenarnya. Aku ada pandangan kayaknya di Sawunggaling.
1: What?
0: I don't know. Nah, Kak Naomi aja belum tahu gitu, apalagi aku. Cuma aku bisa menebak-nebak aja sih ya. Mungkin di situ atau mungkin di Atrium Mall ya. Kan nggak tahu kan ya.
1: Iya, nanti
0: iya.
1: Ditunggu aja
0: secepatnya. Kayaknya bakal selesai dari Bali ini ya. Nanti bakal diumumin ya.
1: Yes.
0: Yang di Surabaya. Oke, yang kedua tadi kota mana? Sorry.
1: Jadi habis dari
0: Bali
1: kami ke Surabaya, Depok baru Jakarta.
0: Oh berarti urut ya dari timur ke barat gitu ya. Siap. Seperti itu Hangsters ya. Nanti bakal bisa dinantiin lewat Instagramnya mereka. Dipantengin aja terus nanti tempat-tempatnya juga bakal diinfoin sama mereka. Gak sabar buat dengerin ya yang di Surabaya. Nanti aku pasti bakalan dateng, bakalan aku storyin, bakal aku live reportin ya.
1: Beneran loh ya.
0: Iya beneran nanti di JFM bakal dateng buat kamu Kak Naomi dan juga Kak Kevi ya. Oke, di konser My Favorite Things ini. Oke, karena nggak kerasa Kak Naomi hari ini kita sudah di penghujung acara ya. Nggak kerasa obrolan kita sudah sampai di penghujung sesi. Seru banget bisa ngobrol langsung sama dua musisi kebanggaan Surabaya yang bukan cuma segudang prestasi aja tapi juga punya mimpi besar untuk terus menyebarkan semangat positif lewat musik-musiknya atau karya-karyanya. Terima kasih banyak buat Kak Naomi dan juga Kak Kevi ya sudah berbagi cerita hari ini, mulai dari perjalanan musiknya sejak dini gitu ya, sampai proses di balik karya-karyanya, sampai cerita di balik My Favorite Thing konser yang bakal kita lihat nanti di tangga di bulan Agustus ya, yes. Bulan ke-8 yang terjadi, ditunggu aja 4 kota yang bakal didatengin. Semoga konsernya berjalan lancar di setiap kota untuk Kak Naomi dan juga Kak Kevi ya. Semoga semua persiapannya dimudahkan dan tentunya semoga semakin banyak orang yang bisa nih menikmati karya-karya yang luar biasa dari Kak Naomi dan juga Kak Kevi.

0: Nah ya, Kak Kevi, sorry. Oke, ya Zers. Sebelum kita benar-benar mengakhiri sesi spesial siang hari ini, pastinya ada satu suguhan yang sayang banget kalau kita lewatkan. Tapi sebelum itu, aku pengen Kak Naomi dan juga Kak Kevi kasih closing statement buat youngsters gitu ya. Mungkin kayak jangan lupa dengerin ini, atau mungkin kayak tetap semangat, atau mungkin pesan lah untuk youngsters semuanya. Boleh dari Kak Naomi dulu.
1: Okay, just be the best version of yourself buat youngsters yang dengerin, karena setiap orang pasti memiliki waktunya masing-masing seperti lagu musim semi.
0: Okay, itu dari Kak Naomi. Dari Kak Kevi?
2: Yes, kalau aku apapun yang ada di hidup ini, semangat terus, berjuang terus. And see you on top.
0: See you on top. Okay, itu dia yang kita tunggu ya. See you on top buat kamu semua, Iansos dan juga Kak Naomi dan juga Kak Kevi. Kita bakalan ketemu di kesempatan yang luar biasa kedepannya. Jadi buat kamu Iansos yang pengen sekali lagi dengerin karya-karya Kak Naomi dan juga Kak Kevi, kamu bisa langsung aja kepoin di official Instagramnya, dan mungkin kamu bisa dengerin lagu-lagunya atau karya di berbagai platform termasuk di DJ FM Surabaya ya. Dan juga ditunggu untuk karya-karya terbarunya nanti untuk dari Kak Naomi dan juga Kak Kevi ya. Itu dia yang akhir dari siaran kita hari ini, akhir dari sesi talk show kita hari ini, dengan ditutup satu performance, live performance spesial buat kamu semua banget ini yang jadi buat kamu yang mungkin sekarang lagi perjalanan atau mungkin lagi di luar kota, boleh banget yang langsung aja update dan kepoin ya untuk lagu yang bakal dibawakan ini. Lagunya, judulnya apa kalau boleh tahu?
1: Journey to the Past.
0: Journey to the Past. Langsung aja kita udah siap, Kak Naomi. Oke, ini dia yang sebagai penutup. Please welcome Kak Naomi Olivia dan Kak Kevina Tenggara, live performance hanya di DJ FM Surabaya.

0: Youngsters, jawab dong. Jawab dong.
1: Jawab dong.
0: Iya, jawab. Jawab, jawab, jawab, jawab, jawab.
2: Hai, aku Kak Risa. Hal sederhana yang lagi aku coba lakuin untuk bumi tuh bawa tumbler sendiri. Terus aku juga kurangin plastik. Atau bisa juga naik transportasi umum. Karena menurut aku, perubahan besar itu bisa dimulai dari kebiasaan kecil setiap hari. Yuk, youngsters, rame-rame kita jadikan bumi lestari bareng DJ FM Surabaya.
3: DJ, puterin dong.
4: Halo, nama aku Angel. Puterin dong lagu yang lagi on repeat di playlist aku. Lagu dari Miley Cyrus, judulnya Younger You. Makasih DJ FM.
3: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Pada serius banget ngeliatin handphone?
1: Iyalah.
0: Weh, santai. Emang pada ngapain sih?
1: Ikutan giveaway, baca berita, dengerin cerita inspiratif.
0: Semuanya di satu akun.
1: Iya dong, mau tahu berita terupdate dari DJ Highlight? Ikutan giveaway jajanin sampai cerita inspiratif di Kring House Your Day Youngsters. Semuanya ada di @DJFM Surabaya. Jangan lupa follow ya. DJ, puterin dong.
2: Halo DJ, aku Dixon. DJ puterin dong lagu yang lagi on repeat di playlist aku nih, dari aku JJ, judulnya Lihat Kebunku, yang iya yang itu. Makasih DJ FM.
1: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Dengerin lagu-lagu Indonesia favorit kamu di sini.
1: Halo, gue Bilal Indrajaya. Mulai dari

0: Halo semua, kita dari
1: Galantis.
2: Semuanya ada di 94.8 DJ FM, The Ultimate Youngsters Radio. DJ, puterin dong.
3: Hai Youngster, aku Jessa dari Gersik. Mau dong puterin lagu yang on repeat di playlist aku, yaitu lagu dari Nona, judulnya Shoot. Puterin ya di DJ FM, makasih.
2: Oke deh Youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emang nyaman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Milenial atau mungkin Gen Z yang punya rencana nikah muda tahun ini, apa kamu pernah dengar pasangan kamu bilang, "Kamu mau ya nemenin aku dari nol?" Kalau iya, kamu pernah dengar permintaan kayak gitu dari calon suami kamu? Kenali dulu nih istilah atau fenomena starter wife, di mana ini kondisi perempuan yang nemenin pasangan dari nol, tapi ditinggal gitu aja kalau pasangannya udah sukses. Tapi nggak cuma terjadi ke perempuan aja loh ini. Cowok juga bisa kena fenomena ini. Baik cowok atau cewek, biar kamu nggak kejebak di fenomena starter wife ini, kamu fokusnya jangan cuma ke pasangan aja, tapi juga ke pengembangan diri kamu. Kalau mau nikah, harus 100% yakin ya. Jangan karena alasan udah lama pacaran lah, atau udah jauh melangkah lah. Usahain juga kamu benar-benar udah kenal pasangan kamu, bukan dari permukaan aja, tapi sehati-hatinya, bahkan pola pikirnya juga kamu paham. Dan buat kamu yang lagi dengerin dan mau nikah, semoga pasangan kamu adalah pasangan terbaik yang selalu ada dan nemenin kamu dari nol sampai sukses ya.
1: DJ, puterin dong.
2: Halo, aku Ella dari Surabaya. Mau dong diputerin lagunya Eilid yang Jelly House. Terima kasih.
1: Oke deh, youngsters. Kita puterin lagu kamu.

0: DJ Highlight by DJ FM.
1: Vokalis The 1975, Matty Healy, resmi menikah dengan Gabriel Bechtel. Mereka resmi mengikat janji suci di hari Sabtu, tanggal 19 Juli kemarin, yang stars di Castel de Lago Hollywood Hills. Acara yang digelar sederhana ini cuma dihadiri keluarga sama sahabat terdekat aja, yang rata-rata pada pakai baju hitam nih semuanya. Congrats deh to the new Mr. and Mrs. Healy.
0: DJ Highlight by DJ FM.

0: Ayo mbak, ayo mbak, bayar parkir mbak, 40.000.
1: Ih, gimana sih pak, udah gak dapet karcis parkir. Loh kok malah uang parkirnya dimintai 50.000 itu gimana coba? Wah, parkir liar nih, gak boleh tuh pak.
2: Jangan sampai ya yang stres, kamu bayar parkir yang gak ada karcisnya. Terus juga harganya gak masuk akal banget lagi. Karena ini termasuk parkir liar, yang dimana tindakan ini diklasifikasikan sebagai

0: HP. Nah, biar kamu nggak kena parkir liar, parkirnya di tempat-tempat resmi. Dari Dishub Kota Surabaya aja yang search. Yang ada karcisnya dan bayarnya pun bisa pakai Kris. Kalaupun emang tempat yang kamu datengin nggak ada parkir resminya, tetap minta karcis ya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.
2: DJ, puterin dong.
3: Hai, aku Nicholas dari Sekolah Sincung, DJ FM. Mau dong puterin lagu yang lagi sering aku dengerin, yaitu Bunga Maaf The Lantis. Puterin ya, makasih DJ FM.
2: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Warga Surabaya sih udah tahu banget ya arti kata kesusu. Tapi asal kamu tahu aja nih Hansers, kalau kata bahasa Surabaya ini ternyata masuk Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Nah, di KBBI sendiri, kalau arti kata kesusu adalah tergesa-gesa atau terburu-buru. Masuknya kata ini sendiri adalah bentuk pengayaan bahasa Indonesia dari kosakata daerah yang relevan dan sering dipakai.
1: Hai, aku Miftah dari Sidoarjo. Mau dong puterin lagu yang lagi on repeat di playlist aku, lagunya Danila feat Hindia yang Chika. Makasih DJ FM.
2: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih.
4: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
5: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
5: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambeien wasir, minum Ambesir.
0: You really

0: Siapa yang sering susah tidur gara-gara kepikiran ini, itu? Yap, overthinking emang sering mampir pas malam. Badan udah capek, tapi otak masih aja muter-muter mikirin hal kecil sampai jadi besar. Menurut penelitian dari Journal of Behavioral Sleep Medicine, overthinking bisa bikin kualitas tidur turun drastis karena otak terjebak di mode aktif terus, bukannya relax. Makanya, sebelum tidur, coba deh matiin gadget, inhale, exhale, dan fokus ke hal-hal positif aja. Percaya deh, tidurmu bakal lebih nyenyak dan paginya langsung fresh, kayak habis recharge baterai.
1: DJ, puterin dong.
2: Hai, aku Bayu dari Surabaya Barat. DJ puterin dong lagu yang lagi sering aku dengerin, yaitu dari Sweetie featuring Twice, judulnya Superstar. Puterin ya DJ FM. Thank you.
1: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: usah bingung buat dengerin DJ FM pas lagi di luar kota.
1: Download aja aplikasi On Ears ada di App Store dan Play Store.
2: DJ, puterin dong.
3: Hai youngster, aku Adi dari Sidoarjo. Mau dong puterin lagu yang on repeat di playlist aku, yaitu lagu dari Lana

0: DJ Highlight by DJ FM.
1: Mulai 8 Juni kemarin, kamu udah coba sesuatu yang baru di Instagram belum nih, Youngsters? Yaitu Reorder Grid. Ini adalah fitur baru Instagram yang udah di-request sama banyak orang dari lama, Youngsters. Yaitu fitur yang memungkinkan penggunanya bisa mengatur ulang susunan postingan feed secara bebas. Jadi feed itu udah nggak lagi terikat dari urutan kronologi waktu uploadnya. Coba deh, Youngsters, kali aja feed kamu lebih estetik.
0: DJ Highlight by DJ FM.
1: DJ, puterin dong.
2: DJ, puterin dong lagunya Nadif Basmalah, judulnya Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Dari aku, Fetty, yang lagi seneng banget dengerin lagu ini. Puterin ya DJ FM, makasih.
1: Oke deh, Youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Duh, lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
1: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
2: Ring, how's your day, Yafes?
3: Karena tuh Vivi tuh sama aku sahabatan udah 8 tahun. Dia yang bantu aku dari dulu tuh, atau kalau misalnya gak ada uang buat beli jajan, dia yang beliin. Kayak bilang, gak apa-apa Nef, tak beliin aja, gak usah diganti. Terus selama dari SD sampai SMP tuh dia selalu bantu. Okay. Terus dia tuh suka dari Niza, itu suka sama semua lagu Anandin Amiza sampai hafal. Terus aku pernah janji tuh di dalam hati kayak, Vivi harus aku aja lihat Nadine Amiza sebagai tanda terima kasih. Dia juga udah bantu aku gitu.
2: Sini-sini, cerita aja ke DJ FM Surabaya. Kring, how's your day yasters? Jadi tempat yang pas buat kamu sambatan dan gak bakal dijudge. Aku tahu, kadang kita tuh cuma butuh cerita dan didengar aja, ya kan? Kring, how's your day yasters? Di DJ FM Surabaya setiap Senin sampai Jumat jam 5 sampai jam 6 sore. DJ, puterin dong.
4: Halo, perkenalkan aku Gisela dari SMA N18 Surabaya. Nah, jadi lagu yang aku request ini Rayuan Perempuan Gila dari Nadine Amiza karena menurut aku relate sama. Kasih.
2: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Siapa yang sering susah tidur gara-gara kepikiran ini, itu? Yap, overthinking emang sering mampir pas malam. Badan udah capek, tapi otak masih aja muter-muter mikirin hal kecil sampai jadi besar. Menurut penelitian dari Journal of Behavioral Sleep Medicine, overthinking bisa bikin kualitas tidur turun drastis karena otak terjebak di mode aktif terus, bukannya rileks. Makanya, sebelum tidur, coba deh matiin gadget, inhale, exhale, dan fokus ke hal-hal positif aja. Percaya deh, tidurmu bakal lebih nyenyak dan paginya langsung fresh kayak habis recharge baterai.
1: DJ, puterin dong.
2: DJ, puterin dong lagunya Kelani featuring Usher yang judulnya Should and Never. Dari aku, Rauf, yang lagi seneng banget dengerin lagu ini. Puterin ya DJ FM, terima kasih.
1: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: New release on DJ

0: kamu yang lagi scroll-scroll sosmed, jeda dulu yuk. Gak capek lihat layar ponsel terus. Asal kamu tahu aja, berdasarkan riset, rata-rata sekarang ini orang ngecek HP bisa 96 sampai 144 kali loh. Wih, gak capek tuh. Pasti capek, cuman gak kita sadari. Makanya ada nih yang namanya popcorn brain. Fenomena apa lagi nih? Jadi youngsters, popcorn brain adalah kondisi di mana otak kita yang meletup-letup bikin gampang marah dan suka merasa paling benar sendiri. Istilah ini dikenalin sama David M. Levy. Popcorn brain bisa terjadi karena kita banyak mengonsumsi konten singkat di social media yang ngebuat fokus kita loncat dari satu hal ke hal lainnya dan terus merasa harus update. Gak ada salahnya istirahat sejenak dari scrolling sosmed loh youngsters. DJ, puterin dong.
1: Halo, aku Iyo. DJ, puterin dong lagu yang lagi on repeat di playlist aku. Lagu dari Stray Kids, judulnya Stay. Makasih DJ FM.
0: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.
1: Sempat ada AI yang menang di penghargaan-penghargaan besar dunia. Muncul nih keputusan besar dan tegas datang dari Academy of Motion Pictures Arts and Sciences yang nyelenggarain Oscar. Resmi netapin aturan bahwa nggak boleh ada karya AI di kategori penghargaan utama. No AI ya, yang starts mulai dari aktornya, skripnya juga harus ditulis sama manusia. Bahkan Academy bisa banget minta bukti kalau karya mereka ini dibuat real 100% sama manusia. Kebijakan ini dibuat biar pekerja kreatif tidak tergeser oleh teknologi. Selain itu juga sebagai bukti kalau Oscar masih akan dan tetap menghargai kreativitas manusia.
0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM. DJ, puterin dong.
2: Hai, nama aku Vinza, aku dari Surabaya. DJ, puterin dong lagu yang sering aku dengar, yaitu dari Silaon Seven, judulnya Bila Kau Tak Di Sampingku. Puterin ya, DJ FM, thank you.
1: Oke deh, youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Newsroom Radio Jatim. Sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Berapa lama kamu duduk di coffee shop favoritmu hari ini? 1 jam? 2 jam? Atau seharian penuh? Bagi banyak dari kita, nongkrong di kafe sambil membuka laptop bukan lagi sekedar pelarian sesaat. Ini sudah jadi gaya hidup, bahkan keharusan. Tapi pertanyaannya, benarkah kita membayar untuk kenyamanan? Atau kita sedang mensubsidi gengsi sosial? Dalam ilmu ekonomi, fenomena ini disebut conspicuous consumption atau konsumsi mencolok. Kita membeli kopi bukan karena butuh kafeinnya, tapi butuh validasi sosial bahwa kita ada di strata tertentu. Namun, realitas di lapangan ternyata jauh lebih perih. Kepala Laboratorium Perbankan Universitas Surabaya, Dr. Andes Bambang Budiarto, memotret sebuah ironi besar di balik meja kafe ini.
2: Ketika orang itu masuk pada pendapatannya itu middle, ada bagian tertinggi middle, ini sebenarnya orang yang terjerat. Pemahamannya begini, ketika orang itu dengan susah payah misalnya membeli mobil padahal pendapatannya itu tidak seberapa aman gitu ya, setelah dia punya mobil, maka dia akan bisa masuk dalam komunitas orang-orang yang punya mobil. Nah, padahal di tempat itu bisa jadi ada banyak orang yang mungkin beli mobilnya itu dengan cara sangat gampang. Orang middle income trap itu dia beli mobil tapi terjerat. Naik sedikit saja dia sudah tidak mampu, maksudnya karena kebebanan biaya pembelian yang mungkin dengan angsuran, cicilan dan sebagainya. Tapi untuk jatuh begitu gampang. Nah, ini ketika kita tarik lagi dengan konsumsi 40.050 per hari, itu sebenarnya sebuah pengeluaran yang tidak kecil. Jangka panjang tentu saja, sekali lagi yang ingin saya sampaikan, akan mengganggu cash flow, mengganggu finansial yang bersangkutan.
1: Dan saat pendapatan stagnan itu tak lagi mampu menopang harga kopi kekinian, hadirlah sang pahlawan palsu, pay later dan pinjaman online. Dr. Andes Bambang mengingatkan, mereka yang menopang gaya hidup harian ini dengan utang sedang menggali kuburan masa depan mereka sendiri. Terjebak secara ekonomi, luluh lantak secara psikologis.
2: Jadi ketika dia masuk dalam celah tersebut, pinjaman ini ya, maka dia sebenarnya menjadi, bolehlah disebut sebagai terjerat dua kali. Nah, kalau bisa sampai itu terjadi, nanti implikasinya ada dua, yaitu dia akan mempunyai dampak atau implikasi ekonomi, satunya psikologi. Jadi ada dampak ekonomis, ada dampak psikologis. Dampak ekonomi tentu adalah babak belurnya ekonomi yang bersangkutan. Di samping dia harus mempertahankan gaya hidup yang dipenuhi dengan pay letter pinjol tadi. Nah, di sisi yang lain ada dampak psikologis. Apa? Ketika ketemu dengan komunitas yang sebelumnya itu nyaman-nyaman saja, ternyata dia jatuh pada lubang yang sekarang tidak bisa masuk dalam komunitas tersebut, ini tentu beban tersendiri bagi yang bersangkutan.
1: Meja coffee shop mungkin menawarkan ilusi kesuksesan, tapi tagihan pay later selalu datang membawa kebenaran. Pertanyaannya sekarang, apakah kopi yang kamu minum hari ini benar-benar menyegarkan pikiranmu, atau justru sedang pelan-pelan menyeduh masa depanmu hingga tandas?
0: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 Radio.

0: puterin dong.
1: Hey youngsters, aku Fadli dari Cianjur. Mau dong puterin lagu yang on repeat di playlist aku, yaitu lagu dari Isyana feat India yang judulnya Hari Ini. Puterin ya DJ FM, makasih.
0: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Kalau huruf besar kita mengenal istilah kapital, nah, kalau huruf kecil istilahnya apa? Asal kamu tahu aja nih, Youngsters. Istilah huruf kecil atau huruf bawah huruf adalah kapitil. Istilah ini udah masuk ke Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI loh. Secara resmi, kapitil adalah huruf non-kapital. A kecil, B kecil, C kecil, dan seterusnya.
1: DJ, puterin dong.
2: Hai Youngster, aku Daru dari Kedurus. Mau dong puterin lagu yang on repeat di playlist aku, yaitu lagu dari Benny Blanco Selena, Sunset Boulevard. Puterin ya DJ FM, makasih.
1: Oke deh Youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Ultimate Youngsters Radio. DJ FM.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
3: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
2: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
3: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
2: Loh, kok gitu?
3: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
2: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
3: Secara rutin? Emangnya aman?
2: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
3: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
2: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
3: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
2: Yoga, beli sendiri dong.
3: Yah, sayang.
4: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
5: New release.

0: by DJ FM.
1: Nutup jalan buat nikahannya, Taylor Swift rela bayar 2,5 miliar rupiah. Yes, pernyataan ini disampaikan langsung loh yang star sama wali kota New York yang menjawab kritikan masyarakat sekitar karena imbas penutupan jalan di sekitar lokasi pernikahan Taylor Swift dan juga Travis Kelce di Madison Square Garden, New York. Gak cuma acara pernikahannya aja ya yang tertutup yang star, sejalan raya-jalan rayanya ternyata juga ditutup.
0: DJ Highlight by DJ FM. DJ, puterin dong.
2: Hai, aku Salsa. Boleh dong diputerin The Life of a Showgirl by Taylor Swift featuring Sabrina Carpenter. Lagu ini tuh kayak main character energy banget soalnya. Thank you DJ FM. Love you guys.
0: Okay deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Number one DJ.
1: Make some noise!
0: Radio.
2: DJ, puterin dong. Aku Diana, boleh gak sih DJ Holacom tolong untuk diputerin salah satu lagu yang lagi sering banget aku dengerin. Ini lagunya dari Blackpink, judulnya Tuku. Aku suka banget sama lagunya, semoga teman-teman yang nantinya dengerin juga suka ya. By the way, makasih DJ FM.
3: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Attention please, youngsters. This is a final call for Sunset Vibe. Your favorite program will be airing soon. Please tune in immediately on 3, 2, 1.
1: Sunset Vibe!
2: 4.0 di JFM The Ultimate Youngsters Radio. Hello Youngsters, ketemu lagi barengan sama Kiki ya. Di hari yang gak kalah spesial dong harusnya dari hari-hari lainnya. Tapi nih, dari jam 3 sampai jam 6 kan Kiki bakal nemenin kamu. Jadi, a little reminder aja kalau yuk sini yuk, merapat sekarang juga yuk. Sampai pastinya stay tune terus, dengerinnya di JFM Surabaya ya Stars ya. Karena Kiki bakal nemenin kamu apapun situasi dan kondisi yang lagi kamu jalani, lagi kamu alami. Mungkin ada yang ngerasanya lagi having a good day, meskipun baru jalan setengah hari lebih sedikit ini. Or even though kalau hari-harinya kamu tuh terpantau sejauh ini udah messy, kayak lagunya Lola yang bakal kamu dengerin membuka Sunset Playlist sore hari ini.

Multimedia Source Radio sore hari ini masih bareng sama Kiki juga yang siap nemenin kamu sampai jam 6 sore pokoknya ya, yang stars ya. Bahkan setelah udah dibuka sama dua lagu di Sunset Playlist kali ini, aku juga masih mau ajakin kamu untuk seru-seruan dan stay update nih yang stars ya. Makanya di listening party kali ini kamu bakal bisa dengerin lagu-lagu dari the one and only Lisa. Or should I say Lalisa nih yang stars ya. Lewat lagu-lagunya yang emang udah barat, udah lirikly bahasa Inggris aja gitu kan ya yang stars ya. Karena ternyata udah terangkum nih yang stars perjalanan dari awal mulanya Lisa. Itu kita kenalnya sebagai Lisa personil Blackpink sampai akhirnya sekarang lagu-lagunya udah banyak yang berbahasa Inggris, udah bisa dibilang musisi yang terkenal secara internasional, belum lagi juga sama kolaborasi-kolaborasi yang membuat Lisa ini makin terkenal lagi as a soloist dan juga sebagai apa ya, bahkan udah main film juga, banyak deh gitu ya, banyak banget kontribusinya di industri entertainment ini. Dan dalam rangka dokumenter kehidupan lika-liku perjalanannya si Lisa, hari ini kita listening partikan aja. Selain ada Lalisa ya, stars ya, nantinya kamu juga

barat yang juga namanya udah besar, namanya juga udah harum, seneng gitu, ya kan? Karena turns out nih, musisi yang mungkin terkenalnya sebagai part of a girl group di Korea sekarang tuh udah melebarkan sayapnya aja gitu. Nanti kamu juga bakal bisa ketemuan sama lagu Born Again.

Jadi kata aku sekarang juga buruan ya Starsia, selain kamu mungkin chat pilihannya kamu, lagu-lagu Lisa yang jadi jagoannya kamu nih lewat WhatsApp di nomor 081-888-0948. Sekaligus kamu juga ceki-ceki aja tuh Instagram story-nya di JFM. Mungkin ya emang agak ketimbun nih sama story-story karena kita lagi ada jajanin. Tapi buruan kamu cari yang ada muka yang Kiki di situ, yang ada logonya program Sunset Vibes Youngsters, biar tambah lagi satu suara untuk lagu Lisa yang jadi jagoannya kamu. Oke, Youngsters ya. Sambil nanti kamu juga bakal bisa ketemuan sama lagu Lisa lainnya yang kolaborasi juga, tapi kali ini kolaborasinya barengan sama Tyra.

Berarti buruan langsung pilih lagunya Lisa yang When I'm With You ini aja ya, yang Stars ya. Dan masih ada kesempatan, masih punya banyak sekali waktu ya Stars. Buruan kamu langsung drop juga sekalian lagu-lagu barat yang kamu rasa tuh cocok didengerin di sore hari ini. Let me know. Dan please ya, jangan yang basic-basic aja dong, yang seru gitu. Karena kalau ngomongin yang basic-basic aja nanti kalah, soalnya udah jadi signature-nya, udah jadi salah satu lagu andalannya Jo yang bakal Gigi puterin juga nih, nemenin kamu sore hari ini. Pastinya only on Sunset Playlist, Youngsters. Start from

0: not funny.
1: 94.8 JFM, The Ultimate Youngsters Radio.
2: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
3: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
2: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
3: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
2: Loh, kok gitu?
3: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
2: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
3: Secara rutin? Emang nyaman?
2: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
3: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
2: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
3: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
2: Yoga, beli sendiri dong.
3: Yah, sayang.
4: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.

0: dari Wings Food.
1: Dengerin lagu-lagu Indonesia favorit kamu di sini.
2: Halo, gue Bilal Indrajaya.
3: Mulai dari yang ini.
4: Hai, aku Salma Salsabil.
1: Atau mungkin yang ini.
5: Halo semua, kita dari
6: Galantis.
1: Semuanya ada di 94.8 di JFM The Ultimate Youngsters Radio.

Iya deh, buat kamu yang juga ngerasa kayak Ziva Magnolia nih sore hari ini, udah deh gak usah banyak babi bu gitu kan. Gak usah banyak kata-kata lagi, langsung saja putarkan lagu Aku Kiki. Sabar, sabar ya. Karena aku mau bacain dulu nih gabungan dari kamu ya kan, sambil menyapa juga. Nanyain kira-kira kabar kamu tuh hari ini gimana. Dimulai dari Mariana yang udah ucap salam aja nih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya Mariana cantik. Ada juga dari Mas Ferdi yang terpantau sore hari ini ya udah mulai habis energinya, baterainya nih udah mulai ada ngantuk-ngantuknya gimana gitu kan ya. Tapi dari tadi cerah gitu matanya, makin sore makin berasa. Mungkin ya karena kamu udah bekerja keras, udah produktif. Gak apa-apa ya Mas Ferdi ya, wajar, tenang aja, Kiki temenin ya. Jadi nanti biar pelan-pelan moodnya, kesadarannya juga makin meningkat, terang lagi matanya. Aku temenin sama lagunya Sezayang, Nobody Gets Me. Dan sebelum aku puterin, aku bakal sapa dulu dari Mas Ali Gozali yang juga ikutan gabungan lewat WhatsApp sore hari ini. Hai, selamat sore. Untuk hari ini mau diputerin lagunya Dawin Jump Shot atau yang Dessert sama katanya Charlie Puth yang That's Hilarious. Oke, banyak banget nih. Sabar ya, sabar. Aku coba amankan dulu di playlist, nanti bakal segera aku putarkan. Sambil menyapa juga yang udah 2 hari nih absen nih. Ngomong-ngomong, aku kira kemarin tuh dengan hati yang tenang, dengan hati yang legowo gitu ya, Spanyol menang, happy, terus habis itu dilanjut karena begadang cuti sekalian aja, besoknya juga masih menikmati kemenangan. Ternyata yang stres ya, 2 hari gak gabungannya Mas Bimo itu disebabkan tidak lain tidak bukan kerjaan yang gedebak-gedebuk. Mana ternyata Do itu meskipun barca banget anaknya ya, tapi tetap lebih mendukung Argentina daripada Spanyol. Ada kecewanya dikit. Habis itu ditambah lagi dengan kerjaannya yang kayaknya gak ada habisnya. Sampai aduh sulit banget mau gabungan di Sunset Vibes nih. Menyapa Kiki udah gak ada waktu, gak sempet gitu kan ya. Jadi ternyata libur 2 harinya Mas Bimo dari programnya Kiki ini itu justru adalah malapetaka gitu. Justru bikin uring-uringan adanya di hati tuh kurang sreg gitu. Jadi pengen dihibur aja deh sama lagunya Rage Against the Machine yang Killing in the Name. Oke, aman. Habis ini ya, aku puterin ya. Tapi aku mau sapa dulu deh yang ternyata juga sudah bergabung tapi lewat DM Instagram. Halo, Kakak Kevin Graham di Cianjur. Wah, wow banget nih gabungannya ya. Gak apa-apa, makasih banget udah stay tune. Nanti aku temenin juga sama lagunya The Chainsmoker, Beach House, ataupun yang Who Do You Love. Oke, baiklah. Hari ini agaknya Kiki disuruh pilih-pilih terus nih ya, yang seters ya. Kayak juga Kakak Agatha yang tumben gabungannya nih di tengah-tengah minggu. Biasanya kalau OTW weekend gitu baru muncul gitu ya, baru kelihatan hilalnya. Ternyata ternyata aku juga dikasih pilihan lagi nih sama Kakak Agatha. Mau diputerin kalau enggak Payphone-nya Maroon 5, visionally-nya Katy Perry. Nah,

untuk sore hari ini nemenin kamu. Jadi salah satu lagu yang juga udah tersusun rapih di Sunset Playlist nih. Ngomong-ngomong, enjoy Arteri Easters ya. Dan enjoy, karena habis ini Kiki juga bakal menyapa kamu lagi dengan info-info terupdate.

0: lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, apa?
1: Kring, how's your day, youngsters?
2: Halo.
3: Senang sekali. Apa kabar Kakak Cynthia ngomong-ngomong?
2: Alhamdulillah kabar baik.
3: Baik
2: terima
3: ya.
2: Terima kasih loh ya. Senang banget bisa nyempetin waktu ngobrol di sini. Biasanya sih kegiatan di klinik kayak agak padat ya, tapi justru itu serunya.
3: Wah.
2: Setiap pasien punya cerita sama kebutuhan yang unik. Dan menurut aku justru itu yang bikin profesi ini tuh selalu seru dan menarik gitu.
3: Wah, tapi kalau boleh tahu Kak Cynthia nih udah berapa lama sih menjadi seorang dokter gigi?
2: Sekitar 10 tahunan lebih.
3: Tapi masih banyak ya, orang tuh kayaknya kalau stigma ke dokter gigi tuh takut, terutama anak-anak kecil kayaknya. Nah, menurut Kak Cynthia sendiri nih, kenapa ya kok orang tuh masih takut gitu untuk akhirnya datang menemui dokter gigi gitu?
2: Iya ya, itu tuh kayak hal yang sangat umum gitu. Banyak orang tuh kadang ngebawa pengalaman masa kecil mereka, itu yang kurang menyenangkan, atau dengar cerita-cerita dari orang lain duluan sebelum mereka ngalamin sendiri, atau bahkan pengaruh dari sosmed-sosmed yang belum tentu kebenarannya. Padahal sekarang itu perawatan gigi jauh lebih nyaman dan lebih modern. Jadi yang paling penting itu sebenarnya komunikasi. Kalau pasiennya merasa didengarkan dan dijelaskan dengan sabar, biasanya rasa takut itu bisa hilang perlahan. Aku pribadi biasanya selalu berusaha ngebuat suasana itu jadi lebih tenang dan ramah. Jadi supaya pasien tuh ngerasa aman dari awal sampai selesai.
3: Mau cerita tanpa dijudge? Sini-sini di Kring House Your Day aja. Cuma deh di JFM Surabaya setiap Senin sampai Jumat jam 5 sampai jam 6 sore.

0: with Youngsters Radio.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
3: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambeien wasir, minum ambesir.

Ada lagi nih yang baru di Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu galer. Apa sih galer itu, youngsters? Nah, asal kamu tahu aja nih, galer itu istilah buat anak rambut alias baby hair yang nutupin kening. Kata ini sendiri berasal dari bahasa Sunda yang ternyata udah mulai jadi kata sehari-hari di kalangan anak muda, terutama soal style rambut dan juga penampilan.

sub gabungan dari Kakak Fabian. Halo Kakak Fabian, selamat sore. Sampai di telepon aku di fit call. Aduh, gimana ya mau ngangkat juga nih. Kan kita lagi siaran ya. Mau rekomendasiin lagu boleh langsung di drop aja nih, ngomong-ngomong Kakak Fabian ya. Kalau waktunya telepon-telepon nanti ya, jam 5 sampai jam 6 sore kita teleponan di Kering Sosier dia aja gimana. Sore hari ini bakal nemenin Kakak Fabian sama lagunya Aston Marigold yang Get Stupid. Gak pakai lama, langsung aku puterin sekarang juga nih, spesial buat kamu.

Dan setelah aku puterin satu lagu yang jadi rekomendasinya kakak Fabian, sekaligus aku mau bacain perolehan sementara kali ya. Karena tadi kakak Fabian tuh selain datang dengan nih lagu barat untuk diputerin di Sunset Playlist, tapi juga ikutan vote untuk lagu-lagu dari Lisa.

betapa kerennya kalau kita ngomongin soal Lisa ini. Karena nih di perjalanan karirnya yang mungkin kita kenalnya sebagai dulu tuh adalah member dari Blackpink gitu kan ya. Sekarang bahkan udah punya film dokumenternya sendiri. Makanya sore hari ini Kiki ajakin untuk yuk kita listening party aja deh lagu-lagu dari Lisa nih. Kalau tadi Kakak Fabian sih langsung vote lagu La Lisa. Terus habis itu tadi ada Mas Ali Gozali juga yang vote lagu yang sama. Tapi kalau Mas Ferdi nih sore hari ini mau vote lagu

Tapi sebenarnya sore hari ini Kiki juga udah siapin lagu lainnya nih. Yang pertama tadi adalah Lisa, kemudian disambut juga dengan Rockstar yang emang udah lagunya Lisa sendiri gitu kan ya. Tapi kita gak bisa

kamu pilih langsung aja ya, daripada kalah nih sama lagu-lagu lainnya. Jadi langsung vote lewat Instagram story, bisa tuh di akunnya DJ FM Surabaya, atau boleh juga lewat WhatsApp seperti tadi Kakak Fabian, Mas Ferdi, Mas Ali gitu ya. Dan juga tentunya youngsters, kamu nanti bisa pilih lagu kolaborasi Lisa sama Tayla yang juga udah Kiki Mas

Dan tentunya karena ini ya bahkan belum jam 4 sore ya youngsters ya, berarti masih ada sangat-sangat-sangat-sangat banyak waktu. Biar jam 4:30 pas, nanti bisa aku puterin dua lagu sekaligus dari Lisa yang jadi pilihannya kamu. Daripada nanti kamu menyesal, daripada kamu ada perasaan-perasaan, aduh gak keputer nih lagu Lisa yang ini. Meskipun aku tahu sih, tetap bisa direkomendasiin di lain hari gitu kan. Mungkin di programnya Kiki sore-sore, asalkan lagu-lagu berbahasa Inggrisnya Lisa. Atau mungkin juga di programnya DJ Fabi. Tapi kan sayang gitu kalau gak menang sore hari ini ya. Jadi langsung buruan gercepin aja pilih ya kan. Masa kalah sih sama Arsy Widianto sama Tiara Andini yang lagunya udah jelas-jelas memilih aku ini.

0: Akademisi nilai regulasi jadi benteng hadapi ancaman cyber dan spionase asing. Penguatan regulasi keamanan cyber dinilai menjadi langkah strategis melindungi kepentingan nasional di tengah meningkatnya ancaman serangan cyber dan spionase asing. Rektor Universitas Kristen Indonesia, Profesor Angel Damayanti menegaskan, Indonesia memerlukan regulasi keamanan cyber yang komprehensif, mengatur pencegahan, penanganan insiden, pengawasan, hingga satu komando nasional agar koordinasi antar lembaga berjalan efektif. Hal itu disampaikan dalam sebuah program dialog di TV Nasional. Pengamat Intelijen dan Kajian Strategik UI, Stanislaus Ruyanta menyebut, penanganan ancaman cyber harus mencakup pendekatan pencegahan oleh intelijen dan penindakan hukum, serta mendorong pembentukan Undang-Undang Ketahanan Cyber dan Undang-Undang Kontraspionase. Pengamat Intelijen Ridwan Habib menambahkan, ancaman cyber Indonesia telah memasuki tahap serius, sehingga rancangan Undang-Undang Keamanan dan Ketahanan Cyber diperlukan untuk mencegah invasi digital, sekaligus mengimbau masyarakat waspada terhadap tautan berbahaya dan pencurian data.
1: Ultimate Youngster Radio 94.8 DJ FM.

0: lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
1: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
2: Kring, how's your day, youngsters? Sudah ada Reta yang bergabung barengan sama Kiki sore hari ini, mau membagikan sedikit ceritanya di Kring, how's your day, youngsters? Halo, halo. Gimana kabarnya dulu? Kita tanya-tanya dulu live update ini hari ini ya, temanya.
3: Oke, kabar aku baik. Cuma happy come back to Indonesia ya.
2: Happy banget balik ke Indonesia. Emang dari mana sebelumnya?
3: Habis rayain my anniversary with my boyfriend.
2: Seru banget. Anniversary yang ke berapa tuh?
3: Kebetulan anniversary ke 3 tahun.
2: Wow, sudah lama ya 3 tahun. Dari mana kalau boleh tahu jalan-jalannya kemarin?
3: Dari Jepang, Taipei, terus ke Jakarta, dan balik ke Bali. Jujur, I'm so lucky, cause I did a guy, kayak aku date seseorang yang selalu dengerin hal-hal kecil yang aku omongin. Jadi ini yang kan notice, aku tuh pernah nyeletuk kayak, oh I really wanna go to Japan someday. Dan he heard about it, so he make it my dream come true to go to Japan. Dan itu surprise yang benar-benar benar-benar make me super emotional. If you know, kayak aku tuh dulu tuh gak pernah pacaran selama ini, or maybe like pure in love with someone. And finally I got it, I mean I get that feeling.
2: Mau cerita tanpa di-judge? Sini-sini, di Kring House Your Day aja. Cuma di DJ FM Surabaya setiap Senin sampai Jumat jam 5 sampai jam 6 sore.

0: Aduh, lupa lagi. Berapa ya nomornya?
1: Nomor apa sih?
0: Nomor WA.
1: Keras kamu ya?
0: Bukan, nomor WA-nya DJ FM Surabaya lah.
1: Oh, mau request dan join interaksi sama penyiar DJ FM Surabaya? Lewat WA aja di 081-888-0948. Makanya di-save dong.

Pernah gak sih kamu ngerasa kayak lagu dari Seza yang baru aja kamu dengerin di Sunset Playlist ini, Youngsters, kamu ngerasa kayaknya gak ada deh orang yang bener-bener 100% bisa mengerti kamu seutuhnya, sepenuh-penuhnya, semaksimal-maksimalnya, pokoknya 100% tuh ya, bisa memahami kamu luar dalam. Nah, kalau kamu pernah ngerasa ada di posisi itu, kayaknya nobody ever gets you, Youngsters, dan akhirnya membuat kamu lebih nyaman, ya udahlah sendiri-sendiri aja, ya udah deh, depends on myself, gak usah menggantungkan diri sama orang lain, atau most of the time kamu memilih untuk menghabiskan waktu sama diri kamu sendiri. Jangan-jangan, Youngsters, ya, fakta yang berikut ini cocok banget nih buat kamu atau relate nih sama kamu. Udah ala-ala on the spot gimana gitu kali ya, Kiki. Emangnya apa sih, Ki? Jadi katanya tuh, berdasarkan penelitian dari British Journal of Psychology, Youngsters, ya, beberapa orang yang cenderung suka atau punya intention pengennya sendirian aja, gak bergaul, gak extrovert gitu kali ya, bahasa anak zaman sekarang ya tuh, Youngsters, adalah orang-orang yang punya IQ lebih tinggi dari biasanya, dari kebanyakan orang lainnya. Nah, jangan-jangan nih perasaan yang keeps haunting you ketika kamu tuh kayak memilih untuk ya udahlah, nih orang-orang nih nggak ada yang ngerti nih maksud gue nih, gue sendiri aja nih, aku maunya depends on myself aja gitu. Kayak nggak mau ngerepotin orang lain, nggak mau minta bantuan orang lain, kayaknya paling mantep gitu. Jangan-jangan adalah kamu tuh part of orang-orang yang IQ-nya tinggi ini tadi. Tapi kalau Kiki pribadi sih, Youngsters, ya, mau dibawa sendirian, mau dibawa me time, mau dibawa quality time sama kamu mah juga ayo aja, gas aku tuh, menyesuaikan lah, gimana enaknya jadinya.

0: Lemon madu. Lemon dia enggak asam, manisnya smooth dan segar banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asam, manisnya smooth dan segar banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih.
4: Kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
5: Aku minum dulu deh.
6: Bayi wasir, minum ambesir.

0: Ultimate Soundtrack. The most iconic music from your favorite movie.
1: Coba kau dengarkan.
2: Original soundtrack pakai bahasa Jawa buat ngidupin karakter filmnya yang ceritanya berasal dari Surabaya. Ayo kita bahas original soundtrack Nawila di The Ultimate Soundtrack kali ini. Nawila diangkat dari buku karya Reda Gaudiamo dan filmnya sendiri dikerjain sama Rian Adriandi. Di film ini, trio yang langganan nyiptain lagu hits yaitu Lali Ilmanino nyiptain satu lagu berjudul Sikilku Isomuni dan dijadiin original soundtracknya. Lagunya sendiri dibawain sama Luisa Adrina dan Azami Sauki pemeran Nawila dan Dul. Walaupun lagunya dibalut musik ceria, tapi dibalik itu lagu ini jadi penggambaran sosok Dul yang sangat legowo saat kakinya tak lagi sempurna dan diganti dengan kaki palsu terbuat dari kayu. Lirik pembukanya seperti dialog naskah yang bilang, Nawila, Tuhan telah berikan Dul anugerah kaki baru yang buat Dul makin perkasa. Kaki ini kuat meskipun dijiwit, tak terasa apa-apa. Lalu Dul sadari dengan kaki ini pasti aku menang lomba lari. Malah sekarang ini, sikilku isomuni bagai simfoni.

Lena dan Nawila sama Dul yang bestie banget nih kayaknya nih. Aku juga udah siap puterin dua lagu yang jadi pilihannya bestie-bestie aku. Sore hari ini ya Star Special, kita bakal listening party lagu-lagu dari Lisa. Yang sekarang sih udah gak bisa dibilang sebagai Lisa Blackpink aja gitu ya yang Stars. Meskipun masih tergabung dalam grup yang satu ini, tapi juga sekaligus kalau ngomongin soal Lisa, udah banyak banget prestasinya, karya-karyanya, udah main film juga, main series juga, udah punya lagu-lagu solo, udah punya lagu-lagu collab dengan banyak musisi yang bahkan juga ada di listening party kita sore hari ini gitu ya. Dan juga menambahkan satu prestasi lagi, punya film dokumenter yang kabarnya itu tuh nanti bakal ditayangkan di salah satu ajang film juga yang Stars ya, yang bukan Korea lagi bahkan ya. Meskipun mungkin kita kenalnya awalnya Lisa tuh jadi salah satu anggota personil girl group yang asalnya dari Korea gitu. Tapi film yang nantinya tuh dikasih judul Always La Lisa ini bakal diputarkan secara perdana di event internasional Festival Film Toronto 2026 ya Stars ya. Jadi benar-benar nanti bakal ditampilkan perjuangan Lisa dari awal banget kemunculan idol sampai akhirnya bisa explore ke sini dan ke sana gitu kan ya yang Stars ya. Dan untuk merayakan keberhasilannya Lisa yang mungkin bisa dibilang apa ya, kerennya tuh keren banget lagi yang Stars, bukan sekedar keren biasa-biasa aja, dan akhirnya punya nama yang bisa dibilang tuh terkenal, bahkan mungkin beberapa orang itu tahu Lisa juga dari karya-karya setelahnya, setelah udah nggak punya titel yang hanya personil Blackpink aja gitu kan ya. Bahkan mungkin banyak orang yang akhirnya mulai ngelirik actingnya, mungkin mulai ngelirik kebolehannya dalam talenta-talenta yang lain daripada sekedar nyanyi dan juga mungkin dance or rap gitu ya yang Stars ya. So congratulations, karena sore hari ini kita rayakan lewat dua lagu nih yang kebetulan juga tadi antara lagunya yang La Lisa sama Rockstar tuh sempat seri gitu loh yang Stars. Beruntunglah tiba-tiba si Mas Bimo ikutan vote Devaf di WhatsApp, dan akhirnya bisa aku puterin pertama nih, lagu pertamanya nih, lagu yang La Lisa ini. Okay.

Nih, udah kuputerin satu. Deg-degan gak kira-kira? Atau jangan-jangan udah ketebak lagi? Lagu kedua dari listnya yang bakal Kiki puterin di listening party yang start sih. Apalagi sebenarnya sebelum aku puterin lagu yang pertama tadi, aku udah sempat nge-spill ya. Ada dua lagu yang suaranya tuh atau hasil vote-nya tuh seri Insters ya. Ya dengan lagu yang kedua yang bakal Kiki puterin ini. Jadi ternyata kamu emang suka banget, ngefans banget gitu ya sama Lisa. Jadi pengen dengerin yang versi solo-solonya Lisa aja deh. Oke, baiklah aku turutin. Spesial hari ini listening party-nya Sunset Vibes ada sedikit korea-koreanya gitu kali ya, Yesters ya. Merayakan Lisa yang juga udah makin jauh nih melangkah nih di industri hiburan nih. Congratulations. Dan juga kita tunggu ya habis ini ada gebrakan apa lagi, karena udah diterabas semua bener-bener, bahkan udah attend di beberapa event-event internasional juga, Met Gala lah, Grammy lah, dan banyak lagi deh gitu ya yang stars ya. Semoga dengan adanya film dokumenter Always La Lisa ini, akhirnya Lisa bukan cuma dikenal sebagai Lisa Blackpink aja gitu ya, tapi makin melejit lagi, makin banyak lagi karya-karyanya. Atau bahkan habis ini mau mencoba meniti karirnya sebagai rockstar. Jangan-jangan gitu kan ya.

0: Ultimate Youngster Radio. 94.8 DJ FM.
1: Aku Nasya Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
3: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
2: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
3: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
2: Loh, kok gitu?
3: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
2: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
3: Secara rutin? Emangnya aman?
2: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
3: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
2: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
3: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
2: Yoga, beli sendiri dong.
3: Yah, sayang.
4: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.

Siapa tahu nih youngsters, hari ini kamu berpikir untuk kemana dulu ya, kira-kira gak mau langsung pulang, tapi gak pengen kegiatannya tuh atau waktunya habis sia-sia aja, mending kamu merapat sekarang juga ya. Lagi mau kasih kamu satu info yang bisa dibilang daging nih, daging alias info tentang seminar Business Opportunity Sharing, yang dimana nantinya kamu bakal membahas soal kesehatan dan juga sekaligus peluang bisnis. Tentunya kenapa aku bisa bilang kalau ini gak bakal habisin waktu kamu sia-sia, nantinya juga bakal diisi sama pembicara yang udah ada experience nyata, udah punya achievement yang nyata juga nih. Alias ini bukan sekedar seminar motivasi yang biasa-biasa aja. Nantinya kamu bakal bisa ketemu langsung sama motivator Dr. Jesse Kiem dari USA yang udah trusted, guaranteed, udah membagikan edukasi, inspirasi banyak orang juga di berbagai negara, termasuk juga di berbagai kota di Indonesia gitu ya, youngsters ya. Dan hari ini bakal ada di Surabaya juga, bakal ngajakin kamu untuk build lagi kesehatan yang lebih baik, terus membuka peluang kamu juga biar makin sejahtera gitu ya, sukses kayak raya. Nah, berhubung di tanggal 22 Juli 2026 ini, tepatnya nanti jam 5:30 sore di kantor For Life Surabaya, atau alamat lengkapnya ada di gedung Japva Indolen Tower 2 lantai 10, Jalan Panglima Sudirman nomor 66 sampai 68 Surabaya. Masih bisa pendaftarannya, kamu langsung chat aja ke nomor WhatsApp di 081-938-1004x2 ya. Sekali lagi Gigi ulangi, ada di 081-938-1004x2. Nah, tenang aja juga, ini bakal gratis tis-tis-tis ya youngsters ya, tapi kuotanya terbatas, buruan nih. Jadi kamu cepet-cepetan aja supaya bisa langsung dapet satu slot lagi gitu ya youngsters, untuk ikutan seminar Business Opportunity Sharing ini. DJ FM. Kayaknya musim

0: Ultimate Soundtrack.
1: The most iconic music from your favorite movie.
2: Di The Ultimate Soundtrack kali ini, DJ FM bakal bahas original soundtrack dari sequel satu film yang part satunya udah lama banget dirilisnya, yaitu The Devil's Wear Prada 2. Yuk bahas single Runway dari Lady Gaga dan Ducci. Fun fact, single yang dirilis 10 April 2026 ini ternyata juga ngelibatin Bruno Mars sebagai songwriternya. Dan single Runway ini ngegambarin perayaan atas kepercayaan diri, kebebasan berekspresi, plus kekuatan untuk tampil apa adanya gak takut sama sorotan kamera. Tergambar banget lewat lirik, "Pose, I ain't scared of no cameras, born for the runway." Pose, I ain't scared of no cameras, born for the runway. Sashay, Dolce. Selain itu, juga dari liriknya, I can turn the dance floor into a runway. Salem, make room, my body is an entry. Ngegambarin gimana panggung atau lantai dansa bisa diubah jadi catwalk pribadi, yang mana itu jadi tempat seseorang nunjukin gaya, sikap, dan keberanian tanpa rasa takut akan penilaian orang lain. I can turn the dance

benar ya, tahun 2026 ini bisa dinobatkan sebagai salah satu tahun yang kayaknya cocok banget untuk rilis film gitu. Saking banyaknya film yang juga bagus-bagus, jadi makin semangat untuk nonton gitu kan ya. Langsung datang ke bioskop, ah mau film Indonesia, mau film barat, semuanya pada oke-oke banget. Gak tahu kenapa ya di tahun 2026. Salah satu masterpiece yang juga baru aja kamu dengerin lagunya, ini jadi OST ya, untuk film TDWP alias The Devil's Wear Prada gitu kan, youngsters. Tapi juga mungkin yang sekarang lagi tayang aja, ada Moana, ada juga The Odyssey nih ya. The Odyssey ini bahkan youngsters kemarin kabarnya itu saking banyaknya yang suka, tertarik, dan emang adalah fansnya Nolan gitu kan ya. Dia di sini berhasil balik modal daripada duit yang dikeluarin untuk produksi cuma dalam waktu 48 jam aja. Padahal sebenarnya kalau kamu tahu nih ya, jumlah produksinya sendiri tuh ada kali nyampe 4,5 triliun kalau dirupiahin youngsters, alias sebanyak itu. Tapi ternyata enggak sia-sia ya ngeluarin duit yang banyak untuk produksi dalam waktu ya kurang lebihnya 2 hari gitu kan, 48 jam udah langsung balik modal aja tuh si Nolannya. Dan enggak sia-sia akhirnya menggait banyak sekali bintang yang mungkin kalau kita kalkulasikan gitu ya youngsters ya, kurang lebihnya emang duit 4,5 triliun rupiah itu tadi juga karena membayar aktor dan aktris yang udah jam terbangnya luar biasa gitu. Tapi selain itu ada banyak banget sebenarnya film-film yang juga terbilang punya unique selling point ya kan di tahun 2026 ini. Belum lagi ada beberapa film comeback-nya Marvel ya, udah cukup lama nih Marvel Universe enggak ada kabar gimana-gimana. Cuma tipis-tipis aja nge-share atau release series-series di Disney Plus ya kan. Terus habis ini di akhir bulan Juli aja udah ada Brand New Day yang menanti-nanti ya, filmnya Spider-Man kelanjutannya bakal kayak gimana. Terus juga belum lama rilis ini apa trailer untuk Avengers Doomsday. Bener-bener banyak sekali PR kita gitu ya untuk menyelesaikan mana dulu nih. Terus kemarin juga sempat viral kalau bisa dirangkum nih ada beberapa karya-karya Gen Z yang stars ya, sutradaranya tuh Gen Z tapi filmnya juga gak kalah laris gitu kan. Obsession yang adalah horror psychological, ada juga sempat Backrooms ya kan, film yang sebenarnya tuh adalah pengalaman seseorang yang diceritain di sosial media aja, terus habis itu diangkat jadi film. Tapi ya itu, sama-sama orang-orang pada penasaran juga, pengen nonton juga gitu kan ya. Nah kira-kira kalau harus memilih, kalau harus dijadwalkan nih, kamu udah siap untuk nonton apa lagi nih habis ini? Karena kalau aku kasih spill lagi yang stars ya, kemarin sempat beredar Tangled itu

live actionnya udah mulai klik beberapa foto paparazzi, dan kayaknya dari leaknya ini kok sesuai ekspektasi, maksudnya kurang lebihnya mirip-mirip sama versi animasinya, jadi nggak yang jomplang atau jauh, atau mungkin di beberapa kejadian film Disney yang kemarin sempat bikin fans jadi marah-marah. Terus juga ditambah lagi Disney lagi produktif mau ngerilis film spin-off dari Tiana ini, Princess and the Frog gitu ya, salah satu princess-princessannya Disney juga, youngsters yang cukup ikonik, yang mencium pangeran katak itu. Jadi banyak yang akhirnya bikin kita nih sebagai movie enthusiast menanti-nantikan. Tapi kalau yang nonton di bioskop so far, apa yang sudah terchecklist atau jangan-jangan masih jadi bucket list, wish listnya kamu youngsters ya, termasuk juga film yang lagi rame, yang lagi tayang, mungkin kamu berencana untuk nonton atau jangan-jangan udah nonton, what do you think about Moana live action? Karena kalau di Indonesia sendiri bahkan Liodra lagi-lagi jadi pengisi lagunya youngsters, so sepertinya antusiasnya cukup besar untuk film yang satu ini.

throwback ke era tahun 2000-an dan dengerin lagu mereka. DJ FM mau ngajakin kamu buat datang ke Timeless Project Tour Playing 2000s Anthem bareng Doni Sibarani dan juga Bams. Ada juga penampilan dari pemandu karaoke sedih X-Girls. Catat tanggalnya buat kamu yang pengen throwback ke era tahun 2000-an, langsung aja datang ke Kogu Space Surabaya 25 Juli 2026. Dapetin tiketnya sekarang juga di Tip-Tip. For more info, langsung aja cek Instagram at timelessproject.id. Ketemuan di sana ya, Youngsters. Kita seru-seruan bareng dan ajak teman kamu sebanyak-banyaknya. The Ultimate Youngsters Radio.

Masih barengan sama Gigi. And yet you're still listening to 94.8 DJ FM, the ultimate youngsters radio. Ada satu cerita lucu nih dari salah satu pendengar aku yang masuk ke WhatsApp-nya DJ FM youngsters. So here it is, it is Spring Summer Share Day. Karena udah masuk jam 5 sore juga ya, jadi aku gak sabar mau bacain cerita yang satu ini. Sebenarnya kurang lebihnya karena ketrigger sama topik aku yang belum lama loh, ada beberapa menit yang lalu tuh, ngomongin soal film gitu ya yang seterusnya. Katanya ketriggernya tuh apa sih? Aduh, Ki, aku tuh sama mantan aku adalah Nolan fans lagi. Sama-sama suka karya-karya film dari Nolan gitu kan. Nah, tapi sayang sekali karena kita beberapa kali nontonin film-filmnya Nolan, di tahun ini nih gagal untuk bisa nonton film Nolan bareng. Jadi kemarin aku nonton film di Odyssey sendiri aja, 3 jam udah duduk nontonin IMAX gitu kan ya. Gak apa-apa juga sih sebenarnya, cuma paham, ada perasaan-perasaan kayak, ah dulu nih aku menonton film yang ini nih harusnya tuh sama orang ini, karena kita sama-sama fans dari sutradaranya gitu kan. Ini tuh apa ya, fase gitu loh yang tersia. Waktu itu sempet juga kan menjadi trend nontonin Avatar ya kan. Avatar tahun segini sama siapa, tahun segini sama siapa. Dan ternyata sampai di Avatar yang terbaru juga masih sama orangnya. Nah, berbeda sama pendengar aku yang mau cerita kali ini, harus pupus harapannya nonton sama pasangannya yang sama-sama adalah Nolan fan. Jadi katanya sempat nonton Oppenheimer bareng. Terus waktu itu pas Interstellar juga keluar, dan ini ya versi naik lagi ke IMAX, tapi bukan pertama kali rilis ya. Ada sempat masa ditayangkan ulang itu, aku sempat nonton tuh sama doi. Tapi sedih banget deh kemarin pas nonton film yang sebagus Odyssey itu, di Odyssey itu aku malah sendirian aja. Gawat, gimana ya jawabnya ya yang begini nih. Lucu sih, karena ya ada perasaan-perasaan dejavu-nya itu loh, ya kan. Tapi semoga meskipun mungkin kali ini kamu datangnya sendiri, bukan jadi sebuah penyesalan ya, karena kan tetap bagus kan filmnya. So bersama siapapun atau tidak bersama siapapun itu, at least you enjoy the movie gitu lah. At least kamu keluar dari bioskop tuh dengan perasaan happy lah ya, satisfied dengan film yang kamu pilih sendiri, ya kan. Kamu udah tahu nih mau nontonnya, berangkatnya sendiri, tapi tetap nekat-nekat aja gitu nonton sama kenangan-kenangan itu masih kamu bawa-bawa gitu. Jadi penasaran nih youngsters, kamu tuh sebenarnya selama ini menjalani kehidupan percintaan kamu nih, kalau ada momen-momen movie date tuh ikoniknya, identiknya atau paling memorable-nya tuh sama film apa sih, di era film apa? Apakah sama juga kayak ini nih, nih yang baru aja cerita di WhatsApp-nya di JFM Surabaya nih, yang katanya adalah Nolan fan, ngikut-ngikutin film-filmnya Nolan-Nolan aja gitu nontonnya, atau apa, di fase film apa jangan-jangan kamu tuh deket sama seseorang, jadinya ya mau gak mau lagi-lagi naruh seseorang di film gitu kan. Di sutradaranya bahkan. Ya, yeah, there's nothing else I could say, cuma kurang lebihnya ginilah yang kamu rasain sekarang.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: You are listening to DJ FM Surabaya.
3: Hey, I'm going to get in.
2: This is the hit song.
4: I'm Sabrina Carpenter.
5: This is your favorite song.

0: Duh, lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
1: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
2: Ring, how's your day, young stars?
3: Oke, gimana sih akhirnya menemukan red flag dalam hubungan yang dimaksud sama Kak Ara ini?
4: Jadi mungkin langsung aja tanpa aku tutup-tutupin.
3: Oke.
4: Okay. Ya, khususnya adalah yang sering terjadi di kota-kota besar ya.
3: Oh wow, ini no sensor ya, ini berarti ceritanya ya.
4: No sensor aja,
3: oke. Okay.
4: Ya, mungkin kalau misalkan terhitung jari, mungkin ini udah yang ketiga kalinya aku mengalami.
3: Berapa lama berarti dalam hubungan ini udah berapa lama?
4: Jadi aku pacaran sekarang kurang lebih udah 3 tahun. Nah,
3: selama 3 tahun 3 kali nih.
4: Setahun eventnya. Setahun sekali minimalnya.
3: Setahun ya. Sekali. Oke, boleh diceritain mungkin ke arah gimana?
4: Mungkin yang terakhir aja kali ya.
3: Oh, boleh.
4: Membekas banget. Nah, sebenarnya dibilang membekas tuh lebih ke karena udah muak gitu kan, Kak.
3: Udah
4: ketiga kalinya.
3: Udah capek ya, kan? Ya sebenarnya.
4: Udah capek.
3: Iya. Oke.
4: Ya gimana ya, selalu polanya tuh sama-sama lagi pas lagi berantem gitu kan, lagi berantem akhirnya nyari pelampiasan lah ke orang lain gitu yang rasanya lebih cocok, lebih ngerti gitu.
2: Sini, cerita aja ke DJ FM Surabaya. Kring, How's Your Day Youngsters jadi tempat yang pas buat kamu sambatan dan gak bakal dijudge. Aku tahu, kadang kita tuh cuma butuh cerita dan didengar aja, ya kan? Kring, How's Your Day Youngsters di DJ FM Surabaya setiap Senin sampai Jumat jam 5 sampai jam 6 sore.

0: dari Wings Food. Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
3: Pengen singelong bareng di sini.

0: pada serius banget ngeliatin handphone?
1: Iyalah.
0: Wih, santai. Emang pada ngapain sih?
1: Ikutan giveaway, baca berita, dengerin cerita inspiratif.
0: Semuanya di satu akun.
1: Iya dong, mau tahu berita terupdate dari DJ Highlight? Ikutan giveaway jajanin sampai House Your Day Youngsters. Semuanya ada di @DJFM Surabaya. Jangan lupa follow ya.

0: inget gak sih omongan Bibi yang ini?
1: Eh guys, ternyata cowok aku selin. Ini nih, lihat baik-baik foto ceweknya.
0: Oh iya inget, kenapa?
2: Itu kan ceweknya, si perusaha hubungan sahabat kita.
0: Eh iya lagi bener, iya itu ceweknya kan.
2: Aku foto aja, aku share di story, kasih caption perusahaan hubungan orang.
0: Eh jangan dong.
2: Kok jangan sih? Kan dia udah jahat sama sahabat kita.
0: Iya sih, tapi itu juga bahaya buat kita. Ngefoto orang diem-diem, apalagi di-share ke sosmed, itu tindakan melanggar hukum tahu.
3: Nah, setuju. Semarah-marahnya dan sedendam-dendamnya kita sama seseorang,

lagu-lagu Jepangan Koreaan favoritnya kamu. Jadi stay tune terus aja di 94,8 FM atau bisa juga didengarkan melalui www.djfmonears yang sudah available di App Store dan juga Play Store. It's time for me to sign out now, so see you and bye-bye!

kamu yang lagi scroll-scroll sosmed, jeda dulu yuk. Gak capek lihat layar ponsel terus. Asal kamu tahu aja, berdasarkan riset, rata-rata sekarang ini orang ngecek HP bisa 96 sampai 144 kali loh. Wih, gak capek tuh. Pasti capek, cuman gak kita sadari. Makanya ada nih yang namanya popcorn brain. Fenomena apa lagi nih? Jadi youngsters, popcorn brain adalah kondisi di mana otak kita yang meletup-letup bikin gampang marah dan suka merasa paling benar sendiri. Istilah ini dikenalin sama David M. Levy. Popcorn brain bisa terjadi karena kita banyak mengonsumsi konten singkat di social media yang ngebuat fokus kita loncat dari satu hal ke hal lainnya dan terus merasa harus update. Gak ada salahnya istirahat sejenak dari scrolling sosmed loh youngsters.

0: Cactus Radio.
1: Hai, aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
3: Iya nih.
2: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
3: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambeien wasir, minum ambesir.

Siapa yang sering susah tidur gara-gara kepikiran ini, itu? Yap, overthinking emang sering mampir pas malam. Badan udah capek, tapi otak masih aja muter-muter mikirin hal kecil sampai jadi besar. Menurut penelitian dari Journal of Behavioral Sleep Medicine, overthinking bisa bikin kualitas tidur turun drastis karena otak terjebak di mode aktif terus, bukannya rileks. Makanya, sebelum tidur, coba deh matiin gadget, inhale, exhale, dan fokus ke hal-hal positif aja. Percaya deh, tidurmu bakal lebih nyenyak dan paginya langsung fresh kayak habis recharge baterai.

0: DJ Highlight by DJ FM.
1: The Script rilis lagu baru berjudul The Crowd Was Singing Wonderwall, dimana kalau dari judulnya emang mereka pengen sedikit throwback plus ngerekonsiliasi lagu Wonderwall punya Oasis. Lagu The Crowd Was Singing Wonderwall ini sendiri masuk di album baru mereka, yaitu The User's Guide to Being Human, yang rencananya rilis 14 Agustus 2026. Wah, berarti konsernya di Jakarta nanti tanggal 3 April 2027. Ini penonton minim hafal 5 lagu lah dari album baru nya itu.
0: DJ Highlight by DJ FM.

0: Selamat malam, Kak.
1: Ya, malam, Mas. Mas, itu satu meja, empat kursinya kosong kan ya?
0: Iya, kosong, Kak.
1: Oke, kalau gitu aku ordernya nunggu tiga temen yang lain ya.
0: Oh, boleh, Kak. Silakan, ini menunya.
1: Thank you. Permisi, Mbak. Ada orangnya nih, Mbak. Oh, nunggu empat orang juga, Mbak? Enggak sih, berdua doang.
0: Di sebelah sana ya, Kak, untuk dua orang. Kalau ini untuk tiga sampai empat orang sih.
1: Gimana sih? Main ngusir-ngusir aja.
0: Enggak ngusir sih, Kak. Kita carikan meja yang sesuai dengan jumlah orangnya aja ya.
2: Sering nih aku lihat gini di hangout place. Yang datang dua, nempatin meja buat 4-6 orang. Gak salah sih, tapi ini bagian dari sopan santun dan etika loh, youngsters. Karena kita ngutamain pakai ruang yang efisien buat pelanggan lain, dan kita ikut ngejaga kenyamanan buat semua orang, biar gak ada meja yang terbuang. Yuk, jadi anak muda bijak bertindak.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

Siapa nih yang tiap bulan lebih banyak beli skincare daripada make up? Asal tahu aja nih youngsters. Dari survei Indonesia Consumer Trend on Beauty Industry tahun 2024, ternyata sebanyak 85% Gen Z, baik laki-laki ataupun perempuan, lebih mentingin skincare daripada make up loh. Itu karena mereka menganggap skincare adalah bagian dari investasi jangka panjang daripada make up. Jadi mereka pun gak masalah kalau hangout tanpa make up. Persentase ini cukup tinggi karena Gen Z mulai menyadari dan banyak cari tahu tentang perawatan kulit.

0: hari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget.
3: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
4: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
5: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
4: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
5: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
4: Loh, kok gitu?
5: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
4: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
5: Secara rutin? Emang nyaman?
4: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
5: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
4: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
5: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
4: Yoga, beli sendiri dong.
5: Yah, sayang.
6: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.

0: Masih inget dong sama kejadian banjir dan longsor di Aceh Tamiang dan Sumatera Lu? Dan ya, yang udah dinyatakan pulih 100% sama pemerintah. Nah, baru-baru ini Sekolah Malaka yang dibangun sama Malaka Project didirikan oleh Ferry Irwandi ini resmi beroperasi di Kabupaten Aceh Teras. Sekolah ini dibuat untuk ngedukung anak-anak yang terdampak banjir tanah longsor biar bisa belajar lagi dengan kondisi memadai dan layak. Terima kasih ya orang-orang baik.
1: DJ Highlight.
2: DJ Highlight.
1: DJ Highlight by DJ FM.

0: Duh, lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
1: Bukan Surabaya dong jawabannya.
2: Ring, how's your day after?
3: Sebenarnya aku juga jalan ini ya, jalan liburan gitu ya, ke destinasi wisata gitu. Tapi nggak tahu juga sih nanti. Kayak ini tiba-tiba dadak kan, nggak tahu, pengennya liburan santai-santai di rumah gitu. Akhirnya masih aja tetap kerja ya. Seperti itulah, demi masa depan yang lebih cerah.
2: Gimana?
3: Demi masa depan yang lebih cerah sih ini sebenarnya.
2: Oh, demi masa depan yang lebih cerah, nggak apa-apa, kita syukurin aja pekerjaan yang sedang kita kerjakan sekarang ini gitu ya. Sini-sini, cerita aja ke DJ FM Surabaya. Kring, how's your day youngsters? Jadi tempat yang pas buat kamu sambatan dan gak bakal dijudge. Aku tahu, kadang kita tuh cuma butuh cerita dan didengar aja, ya kan? Kring, how's your day youngsters? Di DJ FM Surabaya setiap Senin sampai Jumat jam 5 sampai jam 6 sore.

Milenial atau mungkin Gen Z yang punya rencana nikah muda tahun ini, apa kamu pernah dengar pasangan kamu bilang, "Kamu mau ya nemenin aku dari nol?" Kalau iya, kamu pernah dengar permintaan kayak gitu dari calon suami kamu? Kenali dulu nih istilah atau fenomena starter wife, di mana ini kondisi perempuan yang nemenin pasangan dari nol, tapi ditinggal gitu aja kalau pasangannya udah sukses. Tapi nggak cuma terjadi kena fenomena ini. Baik cowok atau cewek, biar kamu nggak kejebak di fenomena starter wife ini, kamu fokusnya jangan cuma ke pasangan aja, tapi juga ke pengembangan diri kamu. Kalau mau nikah, harus 100% yakin ya. Jangan karena alasan udah lama pacaran lah, atau udah jauh melangkah lah. Usai benar-benar udah kenal pasangan kamu, bukan dari permukaan aja, tapi sehati-hatinya, bahkan pola pikirnya juga kamu paham. Dan buat kamu yang lagi dengerin dan mau nikah, semoga pasangan kamu adalah pasangan terbaik yang selalu ada dan nemenin kamu dari nol sampai sukses ya.

0: dari Wings Food.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yeoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: 94,8 JFM, Yaminet Youngsters Radio.

namanya putus atau mengakhiri hubungan itu, emang paling bingung mulai ngomongnya gimana. Biar nggak menyakiti hati gitu paling nggak. Makanya itu, asal kamu tahu aja nih youngsters. Berdasarkan survei dari Wingmate, 41% anak muda alias Gen Z manfaatin AI buat bikin pesan buat ngajakin pasangannya putus. Mostly yang sering pakai cewek ya dibanding cowok. Nah, kenapa kok lebih pilih pakai AI? Karena 57% anak muda lebih percaya sama kecerdasan buatan ini daripada saran dari sahabatnya sendiri. Hayo ngaku coba, kamu salah satunya yang pernah pakai AI buat ngajakin doi putus nggak?

0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.
1: Sepak bola Lionel Messi tiba-tiba muncul di teaser iklan promosi film terbaru Tom Holland, Spider-Man Brand New Day. Kapten timnas nasional Argentina ini kelihatan acting bareng sama Tom Holland di video yang dirilis sama Sony Pictures tanggal 30 Juni kemarin ya, Stars. Kemunculan Messi ini karena dia ikutan bergabung dalam pemburuan Spider-Man sekota pakai aplikasi pelacak namanya Spidey Tracker di HP-nya. Dimana aplikasi ini bisa ngelaporin penampakan Spider-Man di sekitar kota gitu. Jujur, ini promosi yang gila banget sih ya, gila budgetnya, gila juga reach dan juga engagementnya.
0: DJ Highlight by DJ FM.

0: Ayo mbak, bayar parkir mbak, 40.000.
1: Ih, gimana sih pak, udah gak dapet karcis parkir. Loh kok malah uang parkirnya dimintai 50.000, itu gimana coba? Wah, parkir liar nih, gak boleh tuh pak.
2: Jangan sampai ya Youngsters, kamu bayar parkir yang gak ada karcisnya. Terus juga harganya gak masuk akal banget lagi. Karena ini termasuk parkir liar, yang dimana tindakan ini diklasifikasikan sebagai pungli yang jelas melanggar hukum. Para pelaku parkir liar bisa dituntut dan dikenakan sanksi penjara sampai 9 tahun, sesuai pasal 368 ayat 1 KUHP. Nah, biar kamu gak kena parkir liar, parkirnya di tempat-tempat resmi, dari Dishub Kota Surabaya aja Youngsters, yang ada karcisnya dan bayarnya pun bisa pakai Kris. Kalaupun emang tempat yang kamu datengin gak ada parkir resminya, tetap minta karcis ya.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

0: bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: Smart JFM, Yakinet Youngsters Radio.

Siapa nih yang tiap bulan lebih banyak beli skincare daripada pakai make up? Asal tahu aja nih Yelsters, dari survei Indonesia Consumer Trend on Beauty Industry tahun 2024, ternyata sebanyak 85% Gen Z, baik laki-laki ataupun perempuan, lebih mentingin skincare daripada make up loh. Itu karena mereka menganggap skincare adalah bagian dari investasi jangka panjang daripada make up. Jadi mereka pun gak masalah kalau hangout tanpa make up. Persentase ini cukup tinggi karena Gen Z mulai menyadari dan banyak cari tahu tentang perawatan kulit.

0: by DJ FM.
1: Nia Stars. Setelah tayang di bioskop selama 2 bulan terakhir, film itu meraih box office, dimana kalau dikalkulasiin, pendapatannya itu bisa jadi 537 kali lipat dari biaya produksinya. Karena film yang ditulis dan digarap sekaligus sama Cory Barker ini secara global sebesar 403 juta US dollar dari budget produksi yang hanya 750 ribu US dollar. Siapa coba yang udah nonton filmnya?
0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM. Guess I'm gone.

0: Girls. Aduh, lupa lagi. Berapa ya nomornya?
1: Nomor apa sih? Ah. Keras kamu ya?
0: Bukan, nomor WA-nya DJ FM Surabaya lah.
1: Oh, mau request dan join interaksi sama penyiar DJ FM Surabaya? Lewat WA aja di 081-888-0948. Makanya di-save dong.

행복의 끝이었다. 지금 찍어봅니다. Never play a the ultimate youngsters radio. Hai youngsters, balik lagi tentangnya Sofie DJ K-pop di hari Rabu yang nomor-nomor cemiso ya youngsters, karena seru banget hari ini. Mau ada apa sih sebenarnya? Kalau penasaran hari ini bakal seru apa dan ada apa yang bikin hari ini terasa spesial banget, kalau misalnya kamu ngikutin Instagramnya DJ FM Surabaya pasti tahu dong hari ini bakalan ada apa. Penasaran banget hari ini kita bakal seru-seru sama siapa dan ngapain aja? Stay tune terus sampai nanti jam 10 malam di semua 4.8 di JFM Surabaya, atau kamu bisa banget tinggal youngsters lewat website kita di www.djfm.co. Jangan kemana-mana youngsters.

0: 일본 식빵 거래야 파퍼리모.
1: 거의 2009년생.
0: 맞아요. 아, 나 너 인포터 비밀 일본 거래야. 예뻐 아이제.

Listeners Happy Wednesday. Ini adalah yang hari yang spesial banget karena benar-benar Rabu seru seseru itu youngsters. Jadi hari ini kenapa sih Feb kok kayaknya excited banget, seru banget gitu kan ya? Karena hari ini kita kedatangan tamu yang spesial banget langsung dari Korea Selatan youngsters kali ini ya. Pastinya banyak banget cerita insight yang menarik dengan vibes yang seru, kerasa banget pokoknya malam hari ini youngsters. Kalau penasaran hari ini kita bakalan ngobrolin apa dan sama siapa, buat kamu pantengin terus di JFM Surabaya sampai nanti jam 10 malam ya youngsters tentunya. Di 94,8 kalau kamu tetap stay tune di frekuensi ini lewat radio konvensional, atau bisa banget dengerinnya lewat aplikasi streaming digital kita On Ears yang ada di Play Store dan App Store kamu. Jadi bisa kamu dengerin dimanapun dan kapanpun kamu berada youngsters. Dan malam hari ini seperti biasa juga kamu bisa banget buat request lagu Jepang Korea favorit kamu di 081 888 0948, atau bisa banget langsung aja DM di Instagram kita di @djfmsurabaya. Seperti biasa ya, pokoknya malam hari ini kita bakal seru-seruan dan ngobrolin hal-hal yang seru sama salah satu boy group youngsters, Rookie, yang baru aja debut di bulan April kemarin. Dan ini dia itu albumnya samaan tuh namanya sama kayak grupnya. Kira-kira apa ya? Kalau penasaran duduk manis ya, jangan kemana-mana, stay tune terus pokoknya di sini sampai nanti jam 10 malam youngsters.

0: tahun 2000-an dan dengerin lagu mereka, DJ FM mau ngajakin kamu buat datang ke Timeless Project Tour Playing 2000s Anthem bareng Doni Sibarani dan juga Bams. Ada juga penampilan dari pemandu karaoke X-Girls. Catat tanggalnya buat kamu yang pengen throwback ke era tahun 2000-an, langsung aja datang ke Kogu Space Surabaya 25 Juli 2026. Dapetin tiketnya sekarang juga di Tip-Tip. For more info, langsung at timelessproject.id. Ketemuan di sana ya, Youngsters. Kita seru-seruan bareng dan ajak teman kamu sebanyak-banyaknya.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien. Ini buat kamu, aku masih ada lagi.
2: Mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Terus di K-pop masih nemenin kamu kok. Cekaman, Kidaryo.

biasanya dianggap dewasa, kayak 18, bahkan 21 tahun. Apalagi, sekarang ini standar hidup orang dewasa kayak nikah dan mandiri secara finansial juga udah bergeser. Jadi, seringkali orang-orang yang dianggap sudah dewasa malah ngambil keputusan yang labil. Para peneliti menyimpulkan kalau usia remaja diperpanjang sampai 24 tahun dan fase dewasa bisa sampai umur 30 bahkan 34 tahun.

0: 94.8 di Ultimate Youngsters Radio. Halo Youngsters, balik lagi tentunya sama Feby DJ K-pop. Dan di hari ini seperti yang Feby bilang gitu kan ya, hari ini tuh spesial banget karena aku gak sendirian. Aku kedatangan tamu yang istimewa, benar-benar istimewa banget karena ini langsung ya dari pusatnya Selatan Youngsters. Dan ini mereka itu adalah seorang boy group yang nama boy groupnya itu sama kayak nama albumnya dan lagunya pun undi di JFL Surabaya. Kira-kira dia bisa nebak gak sih siapa ini? Langsung aja kali ya kita sambut This is KB Tap. Annyeonghaseyo.
1: Annyeonghaseyo.
0: Sebelum kita lanjut ya, kalau di Indonesia itu kan nggak kenal maka nggak sayang, tapi

0: udah sayang duluan sih ya. Boleh perkenalkan terlebih dahulu gitu ya ke pendengar DJ FM hari ini, Feby lagi sama siapa?
1: 먼저 저 먼저 안내하겠습니다. 네, 안녕하세요. 저는 팀에서 리더를 맡고 있는 현민입니다. 잘 부탁드리겠습니다.
2: Saya leader dari tim, nama saya 현민. Saya senang bertemu dengan anda.
3: 네, 안녕하세요. 저는 키비럭의 마티형이자 메인 보컬 태환입니다.
2: Saya adalah Taiwan, vocal main, dan juga saya Taiwan. Saya paling kecil dari Kibirok, saya Lukia.
4: 네, Kibirok의 소울 보컬 스나입니다.
2: Saya soul vocal, saya Sena.
5: 네, 저는 Kibirok에서 메인 댄서, 서브래퍼를 맡고 있는 제인입니다. 부탁드리겠습니다.
2: Saya main dancer dan sub-rapper, saya Jane.
0: Oke, okay. 안녕하세요 여러분. 저희다, 반갑습니다.
6: 반갑습니다.
0: 안녕. Fun fact, 저는 넌 누나 야?
2: 그리고 사실로 저는 여러분보다 나이가 있는 누나입니다. 누나!
0: 네, 누나! 맞아. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya. Sebelumnya aku mau ngucapin the beautiful Tsukamida buat kalian. Gimana perasaan kalian akhirnya resmi debut di album kali ini?
3: 네, 태연입니다. 일단은 저희가 모두 멤버들이 전부 다 굉장히 어릴 때부터 오랜 시간 동안 뽑아왔던 그런 직업인 만큼 데뷔를 이렇게 좋은 회사에서 좋은 멤버들과 함께 이렇게 이뤄냈다는 거에 대해서 굉장히 너무 행복하고 지금도 항상 상상으로만 해왔던 그런 생활들과 그런 스케줄들 그리고 이제 많은 키퍼분들과 함께하는 이런 생활들이 굉장히 꿈만 같고 아직도 너무너무 행복한 것 같습니다.
2: 제디 사야 마음 먼저 한번 해볼로. Kami semua member yang dari muda telah melatih sebagai trainee dengan kompetensi ini adalah sebuah impian untuk menjadi sebuah grup yang sudah debut. Akhirnya kami debut dan bertemu dengan kami debut dari perusahaan yang sangat baik. Akhirnya semua impian dan imajinasi kami telah menjadi kenyataan. Kehidupan kami dan sketch kami bersama dengan keeper telah menjadi sebuah kebahagiaan dalam kehidupan saya.
0: Rasel. Nah, boleh gak sih diceritain juga sedikit nih perjalanan kalian semua mulai dari pertama kali tadi waktu training gitu kan ya, berkumpul sebagai tim dan akhirnya bisa debut, itu gimana sih perjalanannya, suka dukanya, bisa dibantu ceritakan?
3: 네, 힘입니다. 우선 저희는 연습생 때부터 이제 다시 모이게 돼서 데뷔적으로 꾸려지고 나서 함께 연습을 하기 시작을 하게 되었는데 그러면서 사실 말씀하신 것처럼 정말 많은 과정들이 있었고 많은 희망이라는 게 있었는데 저희는 솔직히 말해서 어쨌든 춤을 좋아하고 노래를 좋아하는 하나의 아이들 청소년으로서 그저 회사에서 저희에게 안 보이는 곳에서 저희를 위해서 많은 노력을 해주신 회사 스태프분들과 많은 저희의 애정을 쏟아 보여주신 분들 덕분에 저희가 지금 이 자리에 이렇게 와있다고 저는 생각을 하고 있고 그 과정 속에서 어쨌든 그 플레이어의 입장에서 저희끼리도 많은 일이 있었어도 서로가 서로에게 감정적으로 상하지 않고 이렇게 서로서로 친하게 달려와서 저희 멤버들께서 너무나 고맙다고
2: 저희 현민, 저희 마음 bicarakan dari kami trainee. Kami sudah diputuskan untuk debut sejak kami trainee. Tetapi waktu itu kami terus berlatih, tetapi masih ada suka dukanya dan prosesnya di mana kita harus melewati. Tetapi karena kami adalah sebagai remaja, mulai dari remaja yang menyukai lagu dan menari, perusahaan telah membantu kami untuk membuka lapangan dan panggungnya untuk kami bisa menyanyi dan menari. Akhirnya karena ada banyak bantuan dari staff dan juga banyak bantuan dan dukungannya, akhirnya kami bisa ada di sini. Akhirnya sebagai player kami telah mati selama waktu yang lama, walaupun ada sukanya dan dukanya, tidak berkelahi atau tidak ada masalah-masalah, walaupun ada bagian-bagian di mana ada suka dan dukanya, kami tetap jadi satu dan bisa membuat sebuah tim. Dan itu menjadi sebuah hal yang sangat luar biasa.
0: Keren banget sih, memang harus selalu bersama-sama ya, dan akhirnya bisa debut bareng. Dan di album kali ini pun itu kan pakai nama yang sama dengan nama grupnya, Give It Up. Nah, itu pun disebut sebagai sebuah statement of identity. Kenapa sih milih nama itu sebagai judul EP album kali ini?
3: 네, 현민입니다. 우선 말씀 주신 것처럼 저희 팀명과 그리고 앨범명, 곡명 모두 Give It Up으로

0: 같은데요. 어떻게 보면은 왜 다 킥잇업이지라는 생각을 궁금증을 자아낼 수도 있다고 전 생각을 하는 것 같습니다. 어쨌든 이 킥잇업이라는 노래는 저희 다섯 멤버가 데뷔하기 직전에 연습생 때 저희 함께 가사를 쓰면서 노래 참여를 했기 때문에 체크 누구보다 저희가 전하고자 하는 메시지와 저희의 그 당시 어쨌든 데뷔를 그것보다 앞두고 있는 그 다섯 명의 어떻게 보면 열정과 그런 패기가 등장하고 있고요. 그래서 그만큼 저희의 뭔가 마음이나 앞으로 저희가 나가고자 하는 각오도 정말 많이 담겨있는 것 같아서 그런 부분이 있어서 어떻게 보면 저희 팀 정체성이 가장 잘 담긴 일이기 때문에 팀명과 그리고 공명이 모두 같지 않았을까라는 생각을 하게 되는 것 같습니다.
1: 네. pertama karena kami membuat nama tim dan juga nama lagu dan albumnya semuanya sama. Mungkin banyak pertanyaan yang dihasilkan kenapa dijadikan sama ya namanya. Karena kami membuat lagu dan liriknya bersama dari kami Freddy 5 orang. Kami membuat liriknya bersama dan lagunya bersama. Akhirnya ini memberitahu bahwa ada sebuah message yang mau disampaikan melalui penyamakan namanya. Ini telah mengandung sebuah antusias dan juga sebuah rasa rajinnya dan juga tekadnya dari hati kami di dalam menyamakan lagu timnya dan nama lagunya adalah nama timnya.
2: Dari itu kan juga punya arti ya, key-nya sendiri itu kan melambangkan sebuah kunci dan fit-nya itu kan artinya vital, memiliki kekuatan dan up itu ngasih rasa percaya diri, betul kan seperti itu?
0: Iya, maksudnya saya tim-nya key-nya dan habsong-nya.
1: Jadi nama tim kami adalah pergabungan dari ketiga kata-kata tersebut, betul sekali.
2: Okay. Nah, dari pembuatan album, dari masa training, mereka selalu bersama-sama gitu kan ya kalian. Di antara para member ini pasti sudah saling mengenal satu sama lain. Siapa nih dari kelima-limanya yang jadi suasana itu selalu jadi seru? Ada hal yang lucu mungkin dari selama masa training sampai debut kali ini?
0: 일단 멤버 각각의 개성이 다 너무너무 다르고 독특한데 제가 개인적으로 생각했을 때 가장 독특한 개성을 가진 친구는 셀라나 피아가 될 것 같고 팀 내에서 좀 밝은 에너지와 분위기를 만들어주는 멤버는 이제 루키아와 제인이가 아닐까라고 생각합니다. 평소에 뭔가 이 다섯 명의 멤버들에게 자신들의 그런 에너지를 표출함으로써 뭔가 밝은 이런 분위기를 준다는 것은 좀 대단한 것 같고 평소에 모든 멤버들을 다 좀 웃게 만들어주는 친구들인 것 같아요.
1: 네, setiap member mempunyai karakteristik yang unik setiap orang. Tetapi untuk keunikan yang paling uniknya saya rasa adalah Sena dan Lukia. Dan paling seru dan menyenangkan orang-orangnya adalah Lukia dan Jing saya kira. Dari membuat suasana yang menyenangkan itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa bisa dilakukan setiap hari. Akhirnya saya rasa ini memberi dampak positif kepada tim kami.
2: Jadi mereka ini memang saling terhubung dan saling ngasih energi positif satu sama lain dan selalu punya keunikan masing-masing ya. Emang ya Youngsters, mereka tuh selalu punya keunikan satu sama lain dan ngasih semangat gitu kan ya. Sama kayak salah satu lagunya kali ini, Keep It Up, itu kan dua lagu yang sama juga sama dengan nama grupnya. Keep It Up ngejakin kamu buat terus melangkah maju, percaya sama kemampuan diri kamu sendiri dan gak takut tuh buat ngebuka pintu menuju kesempatan baru. Sebelum kita lanjut ngobrol-ngobrol seru lainnya ya, kita dengerin dulu.

0: Justice Radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi
2: emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah diperiksa 195. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yeoga.
2: Beli. Ah, sayang.
1: Gatal jerawat bisul. Kan.
3: Tenang, Yosters. Di K-pop masih nemenin kamu kok. Cekaman, kidaryo. Kidaryo.

kamu yang lagi scroll-scroll sosmed, jeda dulu yuk. Gak capek lihat layar ponsel terus. Asal kamu tahu aja, berdasarkan riset, rata-rata sekarang HP bisa 96 sampai 144 kali loh. Wih, gak capek tuh. Pasti capek, cuman gak kita sadari. Makanya ada nih yang namanya popcorn brain. Fenomena apa lagi nih? Jadi ya, Stars, popcorn brain adalah kondisi di mana otak kita yang meletup-letup bikin gampang marah dan suka merasa paling benar sendiri. Istilah ini dikenalin sama David M. Levy. Popcorn brain bisa terjadi karena kita banyak mengosingkat di social media yang ngebuat fokus kita loncat dari satu hal ke hal lainnya dan terus merasa harus update. Gak ada salahnya istirahat sejenak.

0: straight up, make up legendary.
1: Meh, kita lanjut tentang sebuah single yang mereka rilis di album kali ini. Salah satu single yang sudah dirilis duluan atau pra-rilis dari

0: kita adalah terbaik dan Anda yang mendengarkannya juga terbaik. Dan ini menyampaikan energi positif dari lagunya.
1: Oke, sesuai sama judulnya ya. Best One, We Are The Best One, You Are The Best One. Yes. Nah, apakah sebelumnya nih kalian udah pernah jalan-jalan ke Indonesia atau sudah mengenal Indonesia? Misalnya nanti ada kesempatan buat datang ke Indonesia buat ngasih semangat anak-anak muda di Indonesia, terutama atau keeper ya sebagai fans kalian gitu kan ya, untuk ngenebar rasa percaya. Kira-kira apa sih yang pingin kalian coba, kalian kunjungi? Mau ke Bali kah, Jakarta kah, atau bahkan Surabaya?
2: 네, 현민입니다. 우선 저희를 좋아해 주시는 스타들이 계신 인도네시아 정말 너무나도 가보고 싶은 마음, 불뚝 같고 그리고 어쨌든 저희 입장에서는 사실 이렇게 먼 곳에 있는 나라에서도 저희를 좋아해 주신다는 것 자체가 굉장히 신기하고 너무 생소해가지고 꼭 한 번이 아니고 여러 번이어도 가서 이제 많은 분들 만나보고 싶기 때문에 이제 수라바야나 아니면 발리나 뭐 어디든 다 상관없겠지만 그냥 갈 수 있다면 최대한 모든 곳에 가서 많은 기뻐분들을 만나서 많은 에너지를 나눠보고 싶고 그냥 어쨌든 인도네시아가 굉장히 K-POP을 좋아해 주시는 나라이다 보니까 그곳의 열기도 저희 멤버들과 함께 느껴보고 싶은 마음도 많은 것 같습니다.
0: Jadi karena kami sangat dicintai dan ada juga banyak kiper di Indonesia, kami sangat ingin mau kunjungi ke Indonesia juga. Saya ingin ada kesempatannya dan sebuah hal di mana di negara yang sangat jauh dari Korea juga ada kiper dan juga banyak penggemar terhadap kami, itu adalah hal yang sangat kami bisa terima kasih dan juga sangat unik untuk kami mengalami. Akhirnya kami ingin Indonesia inginnya bukan sekali saja tetapi berkali-kali bisa bertemu dengan semua kiper yang ada di Indonesia, bukan hanya Surabaya dan bukan hanya Bali, tetapi saya ingin bertemu dengan semua kiper yang ada di Indonesia. Dan juga dengan pergi ke Indonesia, kami juga mau merasakan energi betapa digemarinya K-pop di Indonesia, dan itu akan menjadi sebuah hal yang sangat baik untuk kami juga.
1: Aku tunggu kalian datang ke Indonesia ya. Tadi kan sempat nyinggung nama fandom kalian, Keeper. Kira-kira kenapa sih pakai nama Keeper itu, ada maknanya tersendiri kah? Bisa bantu dijelaskan?
2: 네, 우선 혜민입니다. 키퍼라는 이제 저희의 공식적인 팬덤명은 저희의 팬분들과 함께, 저희가 이제 팬분들의 공식 이름 정해지기 직전에 팬분들과 함께 정해보면 좋을 것 같다는 생각에 이제 어떻게 보면은 아이디어를 함께 공유를 하고 싶어서 많은 응모를 해주셨었는데 그 응모를 해주신 것들을 이제 하나하나 보다 보니까 저희 다섯 멤버가 다 모두 마음에 들어하고 그리고 우리가 앞으로 함께 해나갈 팬분들의 이거라는 것만으로 좋겠다라는 생각이 들었던 키퍼한테 키퍼라는 뜻을 이제 키기로 사랑해주는 사람이라는 뜻을 갖고 있습니다. 우리가 이제 키퍼, 어떻게 보면 골키퍼의 그 역할을 또 모티브를 하고 있다고 생각을 하는데요. 즉 그만큼 저희에게 있어서는 키퍼라는 역할이 되게 다양한 방향성으로 좀 다가올 수 있는 것 같아요. 힘들 때 언제든 이제 저희를 감싸줄 수 있는 사람이 될 수 있는 거고 어떻게 보면 저희가 가장 행복할 때도 그 감정을 좀 함께 공유를 해주실 수 있는 그런 역할이라고 저희 생각하기 때문에 편한 일을 참 마음 드는 것 같습니다.
0: Saya Hamin dan saya bukan saya sendiri tetapi kami sendiri yang memutuskan namanya, tetapi kami bersama dengan fans sebelum kami bisa memutuskan nama fandomnya, kami bertemu dengan fansnya dulu dan membagi semuanya memutuskan ini akan menjadi nama yang terbaik untuk dijadikan nama fandomnya, itu adalah Keeper. Dan Keeper itu berarti keeper atau penjaga untuk Kikilau, di mana memberi saling berbagi perasaannya dan cintanya dan juga saling menjaganya. Itu arti Keeper, di mana Keeper menjadi penjaga dan orang yang bersama dengan Kikilau. Bukan hanya mempunyai arti itu, tapi sepertinya ada hubungan dengan nama goalkeeper, di mana saya rasa keeper tidak hanya menjaga membagi energinya, tetapi karena kami membagi pengalaman termasuk sukanya dan dukanya, akhirnya itu menjadi sebuah pengalaman yang sangat luar biasa untuk keeper dan juga kikira.
1: Mantul. Keren banget.

0: sih memang filosofinya ya. Nah, sebelum kita nanti di akhir pertanyaan nih, sekarang waktunya keep it up buat ngajak para pendengar di JFAP Surabaya atau youngsters buat bisa dengerin lagu-lagu keep it up, dan ingatin juga jangan lupa request lagunya di JFAP Surabaya.
1: Oh. 네, 우선 저희 Keep It Up 네, 첫 번째 데뷔 앨범, 첫 번째 EP 앨범 Keep It Up 네, 꼭 모두 다 너무 많이 들어주시면 감사할 것 같고, 그리고 어쨌든 데뷔한 지 얼마 안 된 저희를 이렇게 너무 좋아해 주셔서 너무 감사드리고, 언젠가 꼭 함께 할 수 있는 날이 올 때까지 저희가 열심히 달려가 보도록 하겠습니다. 조금만 기다려 주시면은 제가 얼른 갈게요. 감사합니다. Kami Keep It Up telah merilis album pertama, ini adalah kami EP yang namanya Keep It Up, dan kami sangat berterima kasih banyak sekali penggemar yang telah ingin mendengar, dan juga kami sangat ingin bertemu dengan semuanya. Akhirnya sampai kita bisa ketemu, kami akan terus berusaha sampai kita, dan untuk masa depan yang kita bisa terus bersama. Terima kasih.
0: Oke, terakhir, boleh gak sih kasih salam dan pesan spesial buat seluruh keeper atau youngsters di Indonesia? Mungkin nanti di terakhir boleh kasih ngomong pakai bahasa Indonesia ya, kayak aku sayang kamu, sampai jumpa, kayak gitu. Makasih banyak ya udah ngerilis sebuah album dan single yang benar-benar luar biasa. Tetap semangat buat semuanya. Tentunya harus percaya diri yang starsiah dengan langkah dan jalannya sendiri. Tonggang Hamida, Hengbok Hasil, fighting.
1: Thank you.

0: Yasta's Radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
1: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Tenang, Yasters. Di K-pop masih nemenin kamu kok. Segeman, Kidario. Kidario.

Kalau huruf besar kita mengenal istilah kapital, nah, kalau huruf kecil istilahnya apa? Asal kamu tahu aja nih, youngsters. Istilah huruf kecil atau huruf bawah huruf adalah kapitil. Istilah ini udah masuk ke Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI loh. Secara resmi, kapitil adalah huruf non-kapital. A kecil, B kecil, C kecil, dan seterusnya.

Still, seru banget gak sih tadi ngobrol-ngobrol bareng sama Keep It Up, meski mereka masih terbilang adalah rookie ya, alias pendatang baru yang baru saja debut di bulan April kemarin yang tapi semangat mereka benar-benar kerasa ya lewat musik dan karya-karya mereka tentunya yang selalu ngasih semangat baru gitu kan ya. Apalagi Keep It Up sendiri itu kan punya makna yang positif ya, dari key-nya sendiri adalah kunci, sementara fit-nya itu ngegambarin semangat dan energi untuk terus bangkit, yang stars Keep It Up itu sendiri. Dan filosofi itu juga tercermin tuh, implementasi juga gitu kan ya sama karya-karya mereka yang banyak banget berbicara tentang harapan masa muda, gebrakan-gebrakan baru di jalan mereka sendiri gitu kan ya, dalam perjalanan menemukan jati diri mereka. Nah, ngomongin tentang jati diri gitu ya Youngstars, ini ada salah satu lagu dari mereka Youngstars, kan mereka tuh ada 5 single di album Keep It Up ini. Yang pertama di pre-release-nya ada Best One, terus dilanjut sama title track-nya ada Keep It Up, ketiga ada Legendary, terus yang barusan tadi udah Feby puterin ada Show Me Something. Terus nah ini nih yang jadi lagu punya nuansa yang sedikit berbeda ya Stars, karena lagu ini tuh ngajakin kita buat ngenang momen-momen indah yang pingin selalu disimpan, kayak sebuah foto polaroid gitu yang tentunya selalu ngebekuin semua kenangan-kenangan dalam satu bingkai. Waduh, gimana ya, dari liriknya sendiri tuh udah kebaca yang terus kayak penuh rasa syukur, terus ngingetin kita tuh setiap pertemuan itu dan perjalanan hidup itu selalu punya cerita yang tentunya benar-benar layak buat dikenang. This is Keep It Up Polaroid.

0: Pada serius banget liatin handphone?
1: Iyalah.
0: Wih, santai. Emang pada ngapain sih?
1: Ikutan giveaway, baca berita, dengerin cerita inspiratif.
0: Semuanya di satu akun.
1: Iya dong, mau tahu berita terupdate dari DJ Highlight? Ikutan giveaway jajanin sampai cerita inspiratif di Kring House Your Day Youngsters. Semuanya ada di @DJFM Surabaya. Jangan lupa follow ya.

0: with Yasta's Radio.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: Tenang Youngsters, Tiki Pop masih nemenin kamu kok. Cekaman, Kidario.

Siapa yang sering susah tidur gara-gara kepikiran ini, itu? Yap, overthinking emang sering mampir pas malam. Badan udah capek, tapi otak masih aja muter-muter mikirin hal kecil sampai jadi besar. Menurut penelitian dari Journal of Behavioral Sleep Medicine, overthinking bisa bikin kualitas tidur turun drastis karena otak terjebak di mode aktif terus, bukannya rileks. Makanya, sebelum tidur, coba deh matiin gadget, inhale, exhale, dan fokus ke hal-hal positif aja. Percaya deh, tidurmu bakal lebih nyenyak dan paginya langsung fresh kayak habis recharge baterai.

Gak kerasa banget ya Stars, udah 2 jam Feby nemenin kamu di J-K-pop. Seru-seruan, bener-bener seru ya hari ini. Nomor macam iso ya Stars. Hari ini kita ngobrol-ngobrol seru bareng sama Keep It Up. Kita jadi tahu gitu kan ya, dari semangat para anak muda gitu yang ngegebrak dan ngasih semangat terus buat anak-anak muda sekarang itu biar tetap percaya diri dan selalu jadi dirinya sendiri dalam perjalanannya untuk meraih mimpi-mimpinya Young Star. So, malam hari ini kita udah seru-seruan sampai jam 10 malam, bentar lagi alias 3 menit lagi Young Stars, berarti waktunya kita semua habis ini istirahat ya, karena besok masih ada hari yang harus kita sambut dengan senyuman ya Young Stars, dengan semangat yang harus tetap menyala on fire ya setiap harinya. Dan makasih juga buat kamu yang udah seru-seruan, udah share playlist terbaik kamu Young Stars. Dan terima kasih juga buat Keep It Up, nama-nama kamu Samida, sudah share pengalaman seru kamu dari cerita waktu trainee debut ya Young Star, sampai ngebuat sebuah karya yang spesial kali ini tentunya. Semoga momen ini jadi kesempatan buat kita semua untuk mengenal juga ya tentang musik dari Korea Selatan dan semangat positif dari mereka tentunya. Semoga apapun yang kamu lakukan hari ini Young Stars diberi kelancaran tentunya ya. Jangan pernah berhenti buat bermimpi, karena setiap langkah kecil yang kita ambil hari ini bisa jadi awal dari sesuatu yang besar di masa depan. Onaran gomo cinggu ya. Selamat istirahat.

0: with Yasta's Radio.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Yeah, yeah, yeah.

Film horor Obsession meraih untung gila-gilaan nih ya Stars. Setelah tayang di bioskop selama 2 bulan terakhir, film itu meraih box office di mana kalau dikalkulasiin pendapatannya itu bisa jadi 537 kali lipat dari biaya produksinya. Karena film yang ditulis dan digarap sekaligus sama Cory Barker ini memperoleh pendapatan secara global sebesar 403 juta US dollar dari budget produksi yang hanya 750 ribu US dollar. Siapa coba yang udah nonton filmnya? DJ Highlight by DJ FM.

0: berisik sih. Duh, ini gak mau apa sound kondangannya dimatiin. Udah jam 12 malam loh ini. Ih, ganggu banget deh sumpah.
1: Sebenarnya gak salah dan hak setiap orang juga buat ngedengerin musik ya, Hellstars.

0: lagi. Kita kan hidup di Indonesia nih, yang mayoritas masyarakatnya itu ngehormatin dan ngehargain banget norma-norma hidup bertetangga. Jadi ada baiknya sebelum tetangga kamu yang merasa terganggu ini marah-marah, apalagi sampai nuntut kamu, mending puter musiknya di jam-jam normal dan volumenya jangan kenceng-kenceng banget, oke?
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: dong.
1: Jawab dong.
0: Iya, jawab. Jawab, jawab, jawab, jawab, jawab.
2: Hai, nama aku Safer. Hal sederhana yang lagi aku cobai untuk bumi itu kayak naik sepeda ke sekolah ketimbang naik motor. Karena menurut aku, perubahan besar itu bisa dimulai dari kebiasaan kecil tiap hari. Yuk, youngster, rame-rame kita jadikan bumi lestari bareng DJ FM Surabaya.

0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.
1: Masih seputar Piala Dunia yang makin dekat sama babak final nih, Youngstars. Dimana potongan rumput lapangan pun kayaknya jadi ladang cuan ya. Itu karena FIFA resmi ngejual potongan rumput asli dari lapangan final Piala Dunia 2026 di MetLife Stadium New Jersey dengan harga $450 atau setara 7,3 juta rupiah, Youngstars. Potongan rumput ini kayak ditaruh di box akrilik gitu, plus udah

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.

0: by DJ FM.
1: Dua Lipa resmi buka sekaligus ngeresmiin Manifesto Library, sebuah perpustakaan kerjasama antara Survive95 Book Club punyanya sama toko buku bersejarah di Portugal. Dan buku-buku yang ada di perpustakaan punya Dua Lipa ini banyak berisi buku-buku yang pernah gagal diedarkan karena dinilai cukup sensitif dari berbagai isu, baik seputar ras, identitas, sampai kritik terhadap kekuasaan. Tujuan dibukanya perpustakaan ini buat ngedorong masyarakat biar rajin baca dan berpikir kritis.
0: DJ Highlight by DJ FM.

0: Ara, kok makin lama makin minggir sih ini nyetirnya? Eh, bangun! Kamu ngantuk?
1: Enggak, Ki. Santai aja.
0: Ya nggak santai lah. Ini taruhannya nyawa kali. Kalau ngantuk, berhenti dulu aja di rest area. Ini masih panjang loh tolnya.
1: Iya, ketiduran seselit gitu sih tadi.
0: Minggir dulu, bahaya tahu. Waduh, ini namanya microsleep. Kayak gini emang bahaya banget ya, Stars. Jadi, microsleep itu kondisi pengemudi yang ketiduran beberapa detik dan kehilangan kesadaran tiba-tiba. Biasanya, ini terjadi kalau pas kamu lagi nyetir jarak jauh dan jalannya lurus aja. Kalau kamu emang ngantuk banget, istirahat dulu aja di rest area terdekat dari lokasi kamu. Dan kalau emang kamu gampang ngantuk pas malam, usahain berangkatnya siang hari aja ya, Stars. Selain ngebahayain kamu sendiri, microsleep ini juga bisa ngebahayain pengendara lain loh. Hati-hati ya youngsters dalam berkendara.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

Nowhere DJ FM.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeyen wasir, minum Ambesir.
4: Sembilan empat koma delapan JFM, Yaltinate Youngsters Radio.

0: Halo, gue Sobredi.
1: Hi everyone, gue Nadif Basalamah.

0: Duh, lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
1: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
2: Kring, how's your day, youngsters?
3: Sore hari ini ada Sekar yang udah bergabung barengan sama Kiki di telepon dan mau cerita soal pengalaman horor. Kita sapa dulu ya. Halo.
4: Halo.
3: Halo Sekar.
4: Ini kayak cerita pribadi aja, cerita personal aku yang mungkin sampai sekarang itu sulit banget untuk dilupakan ya dulu itu.
3: Kenapa tuh?
4: Jadi ceritanya itu waktu di malam api unggun. Ada sosok gitu yang kelihatan kepalanya doang sampai bahu. Terus habis itu wajahnya itu yang setengah tuh ketutup sama rambut. Ketutup sama rambut yang setengahnya tuh kelihatan tapi darah semua dan kelihatan tengkoraknya.
3: Oh my god. Terus pas kamu ngelihat itu reaksinya gimana?
4: Aku langsung ngalihin pandangan jadi aku langsung gak lihat lagi gitu. Jadi yang awalnya aku ngelihat ke seberang itu seberangnya semaksimal, aku langsung ngalihin pandangan aku ke pintu-pintu toilet.
3: Mau cerita tanpa dijudge? Sini-sini di Kring House Your Day aja. Cuma di DJ FM Surabaya setiap Senin sampai Jumat jam 5 sampai jam 6 sore.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: New release on DJM.

0: stuff gonna kick me out the bar.
1: DJ Highlight.
2: DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.
3: Mulai 8 Juni kemarin, kamu udah coba sesuatu yang baru di Instagram belum nih, youngsters? Yaitu Reorder Grid. Ini adalah fitur baru Instagram yang udah di-request sama banyak orang dari lama, youngsters. Yaitu fitur yang memungkinkan penggunanya bisa mengatur ulang susunan postingan feed secara bebas. Jadi feed itu udah nggak lagi terikat dari urutan kronologi waktu uploadnya. Coba deh, youngsters, kali aja feed kamu lebih estetik.
1: DJ Highlight.
2: DJ Highlight by DJ FM.

0: Ada sepatu bagus, murah lagi. Diskon dari 3 juta ke 500 ribu. Check out ah.
1: Messi, paket, COD.
0: Loh, kok COD sih mas? Bentar, aku cek aplikasi dulu. Loh, kok tokonya diblokir? Wah, aduh, fix kena tipu nih.
2: Yang murah bukan berarti aman ya, youngsters. Sebelum beli, jangan lupa cek dulu tokonya. Udah resmi atau belum? Dan lihat-lihat review orang yang udah pernah beli juga. Buat kamu yang pengen jualan, yang amanah dong. Boleh kok menguntungkan diri sendiri, tapi jangan sampai kamu menipu orang lain.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

0: Fastest Radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
3: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.

0: by DJ FM.
1: Sempat ada AI yang menang di penghargaan-penghargaan besar dunia. Muncul nih keputusan besar dan tegas datang dari Academy of Motion Pictures Arts and Sciences yang nyelenggarain Oscar. Resmi netapin aturan bahwa nggak boleh ada karya AI di kategori penghargaan utama. No AI ya, yang starts mulai dari aktornya, skripnya juga harus ditulis sama manusia. Bahkan Academy bisa banget minta bukti kalau karya mereka ini dibuat real 100% sama manusia. Kebijakan ini dibuat biar pekerja kreatif tidak tergeser oleh teknologi. Selain itu juga sebagai bukti kalau Oscar masih akan dan tetap menghargai kreativitas manusia.
0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.

Masih ingat lagu Sinden Tosca? Kepompong. Katanya persahabatan bagai kepompong bisa ngadepin hal sulit jadi indah. Tapi kamu masih suka kumpul-kumpul gitu gak sih Yoster sama teman yang dulunya kamu anggap sebagai sahabat? Kalau masih sih keren ya. Kalau enggak wajar kok. Asal kamu tahu aja Yosters. Ada studi yang nunjukin kalau 2/3 anak muda itu kehilangan 91% teman mereka dalam 10 tahun terakhir loh. Katanya sih karena udah mulai sibuk, canggung buat sosialisasi, dan udah beda visi Youngsters. Bahkan nih, survei dari Amerika Serikat nunjukin kalau dari tahun 1990, orang yang punya sahabat turun drastis. Emang, makin dewasa kita tuh gaya sahabatannya beda. Gak harus yang ketemu, yang penting selalu ada dalam suka dan duka.

0: dengerin lagu-lagu Indonesia favorit kamu di sini.
1: Halo, gue Bilal Indrajaya.
2: Mulai dari

0: Ara, kok makin lama makin minggir sih ini nyetirnya? Eh, bangun! Kamu ngantuk?
1: Enggak, Ki. Santai aja.
0: Ya nggak santai lah. Ini taruhannya nyawa kali. Kalau ngantuk, berhenti dulu aja di rest area. Ini masih panjang loh tolnya.
1: Iya, ketiduran seselit gitu sih tadi.
0: Minggir dulu. Bahaya tahu. Waduh, ini namanya microsleep. Kayak gini emang bahaya banget ya, Stes. Jadi, microsleep itu kondisi pengemudi yang ketiduran beberapa detik dan kehilangan kesadaran tiba-tiba. Biasanya, ini terjadi kalau pas kamu lagi nyetir jarak jauh dan jalannya lurus aja. Kalau kamu emang ngantuk banget, istirahat dulu aja di rest area terdekat dari lokasi kamu. Dan kalau emang kamu gampang ngantuk pas malam, usahain berangkatnya siang hari aja ya, Stes. Selain ngebahayain kamu sendiri, microsleep ini juga bisa ngebahayain pengendara lain loh. Hati-hati ya youngsters dalam berkendara.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.
3: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
0: Iya nih.
3: Kok duduknya mepet aku banget sih?
0: Sorry, malu sih mau bilang.
3: Hailah, santai aja.
0: Gini, aku lagi gejala wasir.
3: Oh, wasir. Coba minum ini.
0: Hah? Ambesir?
3: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
0: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambeien wasir, minum Ambesir.
2: Sembilan empat koma delapan JFM, Young Youngsters Radio.

0: dong.
1: Jawab dong.
0: Iya, jawab. Jawab, jawab, jawab, jawab, jawab.
2: Hai, nama aku Safer. Hal sederhana yang lagi aku cobai untuk bumi itu kayak naik sepeda ke sekolah ketimbang naik motor. Karena menurut aku, perubahan besar itu bisa dimulai dari kebiasaan kecil tiap hari. Yuk, youngster, rame-rame kita jadikan bumi lestari bareng DJ FM Surabaya.

0: Yasta's Radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
1: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
0: New release on DJI.

0: Metal Threat. The most iconic music from your favorite movie.
1: Di The Ultimate Soundtrack kali ini, DJ FM bakal bahas OST dari film animasi super gemes. Warna kuning, berbadan kotak. Yes, siapa lagi kalau bukan SpongeBob SquarePants. Kali ini, iSpice dipercaya buat isi OST The SpongeBob Movie Search for SquarePants yang tayang di bioskop 19 Desember 2025.

cuma jadi pengisi soundtracknya aja. Ice Spice juga jadi pengisi suara salah satu karakternya loh. Nah, balik lagi ke soundtracknya ya. Soundtracknya sendiri berjudul Big Guy. Big Guy ini kayak jadi afirmasi positif yang dilakuin sama SpongeBob gitu, youngsters. Dimana dia bangun tidur di pagi hari, terus rasa percaya dirinya langsung full, merasa kuat, keren, dan siap ngadepin dunia. Dan ini kegambar di lirik lagunya. Big things about to happen today. I woke up feeling a brand new way. Facing the world in a brand new way.

0: by DJ FM.
1: Masih seputar Piala Dunia yang makin dekat sama babak final nih ya Stars. Dimana potongan rumput lapangan pun kayaknya jadi ladang cuan ya. Itu karena FIFA resmi ngejual potongan rumput asli dari lapangan final Piala Dunia 2026 di MetLife Stadium New Jersey dengan harga $450 atau setara 7,3 juta rupiah ya Stars. Potongan rumput ini kayak ditaruh di box akrilik gitu, plus udah diawetin juga. Koleksi rumput ini sendiri dikasih nama Piece of the Pitch. Gimana? Tertarik buat beli?
0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.

0: Ya, jadi gitu, Pak. Itu yang saya kerjakan di bantu oleh tim.
1: Eh, kamu nggak mau bilang aja apa kalau itu kamu yang ngerjain?
2: Nggak usah. Ntar daripada ribut atau malah nggak enak-nggak enakan. Udah, nggak apa-apa. Biarin aja.
1: Ih, tapi kalau emang kamu yang ngerjain, berani buat jujur aja lah.
2: Ah, nggak usah, nggak usah, nggak usah.
1: Ih, gimana sih? Pak, maaf, mungkin bakal lebih jelas kalau dipresentasiin sama Dibi buat bagian itu. Karena emang Dibi yang ngerjain, Pak.
3: Awalnya mungkin ragu buat jujur, tapi berani aja buat ngomong yang sebenarnya yang search. Tau gak sih?

0: Ultimate Soundtrack.
1: The most iconic music from your favorite movie.
2: Kali ini, yuk ngebahas original soundtrack series fenomenal Wednesday di Ultimate Soundtrack. Kalau ngomongin Wednesday, series ini jelas punya identity yang cukup kuat. Dark, misterius, tapi nyentrik. Dan pemilihan The Dead Dance dari Lady Gaga sebagai soundtrack jadi bukti kalau musik itu bisa ngepasin karakter aktornya yang stars.

Lagu ini jadi penyemangat Wednesday di salah satu adegannya, yaitu Pesta Dansa Wednesday. Pakai lagu ini seakan bikin tarian Wednesday bukan cuma gerakan tubuh, tapi gimana karakter Wednesday sebenarnya. Gadis yang gak peduli sama norma sosial, yang berani tampil beda, dan tetap bisa bikin orang kagum dengan keunikannya itu. Liriknya yang bagian ini, 'cause when you kill me inside, that's when I came alive. The music's gonna bring me back from death. Bener-bener Wednesday banget kan ya, yang selalu ngerasa bersahabat dengan kematian dan tanda kutip kuburan. Selain itu, penggambaran karakter Wednesday yang ambisius, kekeh banget pendiriannya, dan gak bisa dipatahin gitu aja sama pendapat orang.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: New release. On DJ Ever. Fuck.

0: by DJ FM.
1: Nutup jalan buat nikahannya, Taylor Swift rela bayar 2,5 miliar rupiah. Yes, pernyataan ini disampaikan langsung loh yang star sama wali kota New York yang menjawab kritikan masyarakat sekitar karena imbas penutupan jalan di sekitar lokasi pernikahan Taylor Swift dan juga Travis Kelce di Madison Square Garden, New York. Gak cuma acara pernikahannya aja ya yang tertutup yang star, sejalan raya-jalan rayanya ternyata juga ditutup.
0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ.

0: Ultimate Soundtrack.
1: The most iconic music from your favorite movie.
2: Kurang lengkap kalau belum ngebahas original soundtrack dari film garapan Vregas Banuteja di The Ultimate Soundtrack. So, let's go! Kita bahas OST dari film Para Perasok. Kali ini, Maudy Ayunda dipercaya buat isi soundtracknya lewat lagu berjudul Aku Yang

Dan gak cuma itu, Maudy juga ikut terlibat sebagai salah satu karakter di film ini. Nah, menariknya nih Yelsers, ide lagu ini ternyata muncul ketika proses syuting lagi berlangsung karena dia ngerasa cerita dan atmosfer filmnya kuat banget. Lirik lagunya seakan-akan keluar dari isi kepala karakter Bayu yang diperanin Angga Yunanda, yang kelihatan kuat tapi sebenarnya sosok yang rapuh dan haus akan pembuktian tapi juga mendambakan cinta. Dan ini kerasa banget di part lagu, "Aku hanya ingin jadi seperti yang engkau cari, mampu membuatmu melayang tinggi." Kayak seseorang yang lagi berusaha untuk jadi apa yang diinginkan oleh orang lain.

Bahkan setelah proses syuting selesai, Maudy langsung ngembangin lagu ini bareng produser Lava Pratomo setelah nonton versi awal filmnya. Makanya, lagu ini gak cuma jadi soundtrack, tapi juga bantu ngehidupin emosi di para perasuk.

0: Halo Dip, udah jam 6 nih.
1: Iya.
2: Waktunya The Morning Crew nemenin kamu.
3: 94.8 di JFM, The Ultimate Youngsters Radio. Selamat pagi, good morning Youngsters. 23 Juli 2026, hari Kamis ini Youngsters ada di Bia nemenin kamu. Live dari Cetan Dwi 14 Surabaya dari jam 6 sampai nanti jam 9 pagi. Yoi, 3 jam Dwi bakal nemenin kamu dan tumben banget kan di hari Kamis ada suaranya di Bi. Biasanya ada suaranya DJ Alvin, tapi karena DJ Alvin udah di Senin sama Selasa, so yang nemenin kamu sampai menuju ke akhir minggu ini ada di Bi loh. Jadi kalau kamu tadi udah dengerin beberapa lagu sebagai pembuka di The Morning Crew Youngsters, tenang aja, itu cuma sebagian lagu-lagu mantap yang kamu dengerin pagi hari ini. Sampai nanti di jam 9 kamu masih bakal ditemenin sama lagu-lagu yang Ciami Paul yang bakal ngajakin kamu throwback ke tahun 2000-an. Karena seperti biasa kalau di program pagi banyak nih lagu-lagu tahun 2000-an yang bakal bermunculan gitu kan ya. Jadi kalau kamu punya rekomendasi lagu dari tahun 2000-an, 2005, 2010, 2015 sampai 2020, boleh banget ya drop your recommendation langsung aja lewat nomor WhatsApp kita di 081-888-0948. Sambil nemenin kamu beraktivitas, sambil nemenin kamu di jalan, sambil nemenin kamu siap-siap Youngsters, aku bakal kasih lagu-lagu spesial buat kamu. Dan gak cuma lagu-lagu mantap aja yang nemenin kamu, nanti dia juga bakal challenge ya. Seberapa tahu sih kamu Youngsters spesial di Hari Anak Nasional ini? 23 Juli ini 2026 adalah Hari Anak Nasional Youngsters. Jadi kita bakal kasih pertanyaan buat kamu seputar Hari Anak Nasional ya. Kira-kira pertanyaannya seputar apa? Ditungguin aja 7:30 nanti Dibi bakal kasih pertanyaannya buat kamu. Dan nanti di penutup dari The Morning Crew bakal ada back to back song. Itu Dibi bakal ngebattlein dua musisi nih Youngsters ya. Yang dimana dua musisi ini nanti masing-masing udah punya dua lagu untuk jadi penutup di The Morning Crew. Jadi kamu tinggal pilih aja, nanti aku bakal spill musisi ini lagunya ini, musisi ini lagunya ini. Dari dua lagu atau dari dua musisi yang dibattlein, yang mana yang lebih banyak kamu pilih nanti bakal jadi penutup di The Morning Crew Youngsters. Siapin handphone kamu karena kita bakal seru-seruan bareng. Yuk ngobrol bareng sama Dibi lewat nomor WhatsApp kita di 081, sekali lagi di 081-888-0948. Atau kamu juga bisa langsung aja join lewat DM di Instagram kita di @djfmsurabaya. Oke, lagu-lagu mantapnya di The Morning Crew Dibi lanjutin lagi ya. Jadi jangan kemana-mana, station terus sampai nanti jam 9 pagi.

0: dari Wings Food. Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Nutrisi di pagi hari itu penting banget. Jadi pastikan sarapanmu itu nikmat, creamy, dan bernutrisi. Baru, Fresh and Flake bendera kental manis dengan kemasan baru. Pas buat sarapan, dioles di roti tawar, atau jadi campuran teh dan kopi, nikmat, creamy, dan bernutrisi. Dilengkapi 8 vitamin dan 3 mineral, Fresh and Flake bendera kental manis dipercaya keluarga Indonesia selama lebih dari 100 tahun. Yuk, datang ke pasar tradisional terdekat. Nikmati free product sampling dan dapatkan banyak hadiah sampai undian menariknya. Fresh and Flake bendera kental manis kemasan baru. Rasa lebih nikmat, creamy, dan bernutrisi. Yuk cobain!
5: Sarapan makin nikmat dengan Fresh and Flake kemasan baru. Rasa lebih nikmat, creamy, bernutrisi. Sarapan jadi lebih...
6: nikmat!
5: Vision Play kemasan baru. Yuk beli sekarang.
7: Standby, hovering. Nanfo Pony DJ FM. The Ultimate Youngsters Radio.

Masih barengan sama Dibi yang nemenin kamu di The Morning Crew. Sekarang udah di jam 6:30 ya yang stars ya. So Dibi mau bangunin dulu nih kamu yang mungkin aja lagi ada di kamar ya, yang masih anget-angetan aja, selimutan nih yang stars. Dibi mau bangunin dulu, ini udah jam 6:40 nih. Yuk bangun yuk. Apalagi buat kamu yang berkegiatan di jam 7:30. Kenapa Dibi bilang 7:30 kalau jam 7 kamu mulai berkegiatan? Sekarang udah jam 6:40 kayak emang notot ya, you know? Emang udah nyampe nih atau kayak emang cukup waktunya untuk kamu bisa siap-siap sekarang ini? Terus kemudian di jam 7 udah sampai di lokasi tuh emang bisa ya? Nggak bisa. Jadi kayak Dibi bakal ngebangunin buat kamu yang berkegiatan atau beraktivitas di jam 7:30 atau di jam 8 nih yang stars, atau jam kantornya kayak jam 8:30. Jadi ini masih punya banyak waktu untuk kamu bisa beres-beres, bikin sarapan gitu kan ya, well dress, make up, atau kayak ya nyiapin baju yang mana yang harus dipakai. Karena kalau menurut Dibi ya, dari apa yang kita pakai, dari apa yang kita aplikasikan ke diri kita, itu tuh yang benar-benar bisa ngejaga mood kita tuh seharian. Kalau misalnya pakai baju yang bagus gitu misalnya ya, pakai baju yang bagus itu bisa ngebuat kita jadi kayak lebih sumringah. Terus buat para cewek-cewek, dandan gitu ya, biar gak kusut gitu yang stars, itu bisa ngebuat kita tuh makin happy gitu. Jadi karena rasa percaya diri kali ya, jadi akhirnya ngebuat kita tuh so confidence, dan ngebuat kita jadi kayak seneng aja ngejalanin hari ini. Jadi itu sangat-sangat berpengaruh banget. So yuk siap-siap dulu yuk. Jangan sampai kayak kamu keburu-buru, nanti ujung-ujungnya kayak udahlah selain telat, terus makin kucel gitu kan sampai di tempat tujuan. Aduh, jadi mendingan siap-siap dulu ya. Sambil Dibi sapa-sapa dulu buat yang udah gabungan, ada Mas Hendra nih yang udah gabungan juga. Selamat pagi Mas Hendra, terima kasih udah dengerin via streaming ya. Terus juga ada, aku mau sapa dulu, ada Mas siapa nih, Mas Edi yang udah gabungan. Oke, Mas Edi mau diputerin lagu dari Justin Bieber barengan sama Big Sean yang As Long As You Love Me. Jadi mau diputerin lagu itu aja buat pagi hari ini, boleh? Boleh. Nanti Dibi bakal kasih ya lagunya ya. Oke, dan buat kamu yang belum merapat yang stars ke nomor WhatsApp kita, boleh merapat sekarang juga ya yang stars di 081-888-0948. Gimana kamu hari ini, udah siap belum untuk memulai hari? Plus juga sambil kasih rekomendasi lagu yang pengen kamu dengerin di pagi hari ini. Lagu-lagu yang ngajakin kamu throwback ke tahun 2000-an, Y2K ya. Jadi kalau kamu punya rekomendasi kayak dari tahun 2000-an yang oh ini lagu mantep banget nih gitu, buat gensi-gensi mungkin lagi kepikiran lagu apa, boleh juga langsung aja kasih tahu ya. Dan selain itu kamu juga bisa gabungan lewat DM di Instagram kita di @djfmsurabaya. Selain nanti Dibi bakal puterin lagu-lagu rekomendasi kamu, Dibi bakal banyak bahas seputar Hari Anak Nasional yang stars. Ya menurut aku ini penting banget buat dibahas ya di hari ini, momennya pas juga gitu. Dan selain itu juga nanti kita bakal share soal pengalaman kamu menjadi anak-anak. Ya opo rasanya gitu kan, kayak apa yang keinget nih waktu ke momen kamu menjadi anak-anak yang gak bakal kamu lupain gitu ya yang stars ya. Nanti Dibi juga bakal share soal pengalaman Dibi menjadi anak-anak tuh kayak gimana. Ada sebutan-sebutan yang ngebuat aku kayak wow, kenapa itu bisa tertanam di dalam diri aku ya. Bukan tertanam sih, tapi kayak kenapa waktu itu aku dipanggilnya ini ya gitu. Nanti ya yang stars ya, sekarang ketemuan dulu sama satu single yang udah direkomendasiin sama Mas Edi buat aku puterin pagi hari ini, coming from Justin Bieber, Big Sean, As Long As You Love Me.

Untuk spesial Hari Anak Nasional ya Stars, yang dimana juga back sound yang bakal aku kasih ini dari anak-anak hebat yang memulai karirnya sejak tahun 2000-an dan mereka udah punya beberapa karya hits dan mereka langsung legit, tidak lain tidak bukan Coboy Junior. Tak perlu buat kamu mungkin yang bertanya-tanya gitu ya, kenapa sih kok di tanggal 23 itu diperingati sebagai Hari Anak Nasional ya, 23 Juli ya Stars. Nah ini karena Hari Anak Nasional merupakan salah satu peringatan penting gitu ya di Indonesia yang diperingatinya setiap tanggal 23. Nah di tahun 2026 ini Hari Anak jatuh di hari Kamis ya Stars, dan menjadi momen yang dipakai untuk meningkatkan perhatian terhadap hak serta perlindungan anak gitu ya. Walaupun mungkin buat kamu yang bertanya-tanya, kenapa ya kok ditetapinnya di tanggal 23 Juli gitu. Jadi dibalik penetapan tanggal tersebut, itu ada sejarah dan juga pertimbangan penting yang berkaitan dengan upaya perlindungan plus juga kesejahteraan anak di Indonesia. Jadi untuk sejarahnya sendiri gitu ya, itu karena tanggal ini tuh ternyata dipilih bertepatan dengan tanggal pengesahan Undang-Undang nomor 4 tahun 1979 yang Stars tentang kesejahteraan anak, yang kemudian ditetapkan secara resmi sebagai Hari Anak Nasional lewat keputusan Presiden nomor 44 tahun 1984 gitu. Jadi sejak ditetapkannya Hari Anak Nasional ini, pemerintah terus mendorong keterlibatan seluruh pemangku kepentingan untuk meningkatkan kesejahteraan dan juga perlindungan anak, tentunya lewat berbagai kegiatan dan juga program-program gitu ya. Dan di tahun 2026 ini, pedoman Hari Anak Nasional dari Kemen PPPA ini menegaskan kalau peringatan ini menjadi momen nasional untuk mengkampanyekan pemenuhan hak anak. Karena jujur aja gitu yang Stars ya, dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan juga Perlindungan Anak ini punya tema yang menurut Dibi bagus banget gitu. Temanya adalah sayang anak, lindungi dan bangun masa depan. Nah untuk sayang anak sendiri itu maknanya apa? Ternyata maknanya itu untuk memenuhi hak anak lewat pengasuhan positif dan juga dukungan emosional. Sering gak sih kayak lewat di sosial media kamu gitu ya Stars, yang ketika anaknya itu nangis gak berhenti-berhenti gitu ya, terus segala cara dilakukan, bahkan cara-cara kekerasan. Itu yang menurut Dibi kayak, hey tolong dong, itu bukan samsak gitu kan ya, kenapa dia harus menjadi lampiasan emosi gitu. Dan validasi emosi itu juga penting banget. Dulu kalau di tahun 2000-an anak-anak Indonesia termasuk aku gitu ya, itu gak pernah dapet, ya gak ngerti sih ya kalau anak-anak yang lain, tapi mostly gitu itu gak pernah dapet yang namanya validasi emosi gitu. Yang kalau misalkan kita nangis gitu ya, kayak langsung dimarahin, "Wes tau cu, nangis tau," gitu ya kan. Kayak senyum tuh lo, senyum banyak orang gitu. Jadi padahal kan ya apa sih sebenarnya yang ngebuat anak tuh nangis sebenarnya, kan kita juga pengen dingertiin ya gitu. Terus habis gitu ada poin kedua dari kampanye yang disampaikan oleh Kemen PPPA itu adalah lindungi. Otomatis adalah ya udah pasti menjaga anak dari kekerasan, bullying dan juga ancaman ruang digital. Nah ini yang baru nih ya Stars, ancaman ruang digital. Kenapa? Karena udah mulai banyak banget anak-anak di Indonesia yang gak berhenti dari pagi sampai malam handphonean terus gitu ya kan. Jadi mungkin ya cukup bingung mungkin ya sebagai orang tua, kalau gak dikasih juga nanti ketinggalan zaman. Tapi kalau misalkan dikasih itu gak berhenti-berhenti dan terus jadi addicted gitu ya. Nah ancaman ruang digital ini adalah sesuatu yang orang tua kadang gak bisa benar-benar kontrol penuh, karena ya mungkin sambil melakukan kegiatan rumah dan lain sebagainya gitu ya Stars. Jadi ini cukup bahaya sih kalau menurut Dibi. Ada yang benar-benar stres banget gara-gara ruang digital ini ya Stars. Dan poin yang ketiga yang disampaikan adalah bangun masa depan. Jadi orang tua atau pihak-pihak terkait yang ada hubungannya sama anak-anak ini harapannya bisa memberikan akses pendidikan, kesehatan dan juga ruang kreativitas yang optimal. So, karena salah satunya membangun masa depan anak itu adalah dengan membaca, bisa kali ya
bisa kali ya buku gak semahal itu, bisa kali ya perpustakaan itu makin banyak, bukan malah dirobohin tapi dimakin banyakin di setiap daerah, ya gak sih? Jadi harapannya sih itu sih ya Stars ya, dari peringatan Hari Anak Nasional ke-42 yang jatuh pada hari ini 23 Juli 2026. Dan sebenarnya apa sih serba-serbi tentang Hari Anak Nasional yang harus banget kita tahu? Nanti Dewi bakal kasih tahu. Jangan kemana-mana, stay tune terus cuma di The Morning Crew.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Pagi-pagi makan bolu.
3: Cakep.
2: Pas kunyah-kunyah, nggak taunya cuma mimpi.
3: Yah.
2: Lagu rekomendasi dari kamu, kita puterin lagi nih.

Buat Gen Z yang gak tahu, ini namanya Tasya Kamila. Dan ini lagu judulnya adalah Jangan Takut Gelap. Dimana di era tahun 2000-an lagu ini cukup familiar banget yang stars, terutama buat anak-anak yang suka takut kalau tidurnya itu di kegelapan. Padahal sebenarnya tidur dengan lampu yang redup atau dengan kondisi yang gelap itu benar-benar ngebuat kita tuh relax gitu kan ya. Badan kita yang capek-capek itu benar-benar santai gitu ya stars. Dan masih membahas seputar Hari Anak Nasional yang jatuh di hari ini 23 Juli 2026 ya stars. Aku mau kasih rekomendasi film-film dari tahun 2000-an dan juga tahun sekarang yang bisa banget kamu rewatch lagi ya stars, yang bisa kamu tonton lagi ya. Kalau dari era tahun 2000-an, dua film yang aku bisa rekomendasiin ke kamu buat ditonton lagi. Dan jujur ketika aku nonton terus aku gak pernah bosen lagi sama film yang ini yang stars ya. Ada Petualangan Sherina dan juga ada Joshua. Oh Joshua Bu Jojo di depan Bu gitu ya. Itu adalah film, dua film yang cukup ngehits di era tahun 2000-an yang stars. Yang satunya versi memang petualangan cewek yang tengil banget nih si Sherina nih ya. Terus abis itu yang satunya lagi adalah Anaknya Orang Kaya. Tapi dia itu entah gimana, Dibi lupa ya cerita pastinya itu kayak gimana. Tapi dia akhirnya itu hidup bareng sama pemulung gitu yang stars, dan jahat banget nih keluarga pemulungnya itu gitu. Tapi sampai akhirnya dia suka nyanyi, terus habis gitu dia pentas dan ketahuan juga kalau ternyata si Joshua itu anaknya orang kaya. Kalau gak salah tuh anaknya Anjasmara sama Desi Ratnasari kalau gak salah ya, yang perannya sebagai orang tua kaya ini gitu. Jadi ini adalah dua film yang tentang anak-anak, tentang keberanian mereka, tentang mimpi dan juga cita-cita mereka yang bisa dibilang tidak terelakkan oleh orang tua. Jadi kalau misalkan memang punya mimpi ya udah sih dilakuin aja gitu. Petualangan Sherina, Joshua Oh Joshua. Itu adalah dua film tahun 2000-an yang aku rekomendasiin ke kamu untuk rewatch lagi ya stars. Tapi kalau tahun-tahun sekarang ini gitu ya, aku paling suka untuk film yang anak-anak gitu. Itu yang pertama adalah Jumbo ya. Jumbo ini adalah film yang Dewi gak paham banget deh. Rasanya itu gak cuma anak-anak yang suka ya stars, tapi